0: Cibangbrang Makalangan. Naskah karya S. Sukandar. Panutur catur Pangrekasora Bah Damis. Jamu tetes Alpha Propolis. Ranong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna. Jamu tetes Alpha Propolis.
1: Alpha Propolis itu praktis, tapi khasiatnya hebat buat mengatasi penyakit kronis.
0: Nyangakeun si Bangbrang Makalangan, bagian anu ka-18.
2: Ayayayaya, aduh, duh, koblok sih ya. Aduh, sih. Si Suha ditajong ke kemplong teh rada ngaheungge barinya ngeyeng. Ningali kitu surancana ngirimkeun panonjokna rek ngajojo cukang irung. Tapi si Suha teu mikeun lamun kudu pasrah kitu bae mah sakilat manehna metana kis leungeun surancana bari ngasupkeun jurus jarancero. Bari sakalian ngadiuskeun peureupna anu katuhu sarta ngageduk kana tulang iga surancana. Geduk ngahakan iga disusul tepus ku tajongan suku katuhu kana palebah apa marasa surancana. Ya. Tarasa sia. Mama rahasia ya surancana ye. Setan belang sia.
0: Teburung surancana rada muringis pedah kantong jimatna rada naik kana angen matak seueul karasana ku surancana. Kantong jimat saya atuh da berodaah diteungeul atau ditajong. Dipencet saeutik oge kagilerkeun geu aduh matak linu eta teh. Pamita percantan, sok cobian pamamar gara kadinya. Babeko.
2: Heje, sia kurang ajar. Rasakeun ye, jurus gugur gunung.
0: Si Suha ngadiuskeun di peureupna, peureup kencak katuhu pasusul-susul. Rek neumbrag kana dada jeung sirah surancana tapi ngan sakilat badan surancana leungit cen seuteupan. Ngagunakeun gerakan hap-hapina, teu kanyahoan geus aya anu ngacerpet mepeuh puhu ceuli jeung nimpuk punuk si Suha. Anu akhirna si Suha ngacongcolong ka hareup ka bawa ku tanagana sorangan. Bari ceuli asa katorekan di barengan ku ngagolokok ngutakeun eusi kadutna sirahna muter katulelengan ngagebuk nangkuban bari gegerungan sarta irungna harita teu nyungkuk nyium taneuh garing harita teh teu bisa buru-buru hudang deui sedangkeun surancana harita geus ngajegah ditukangan si Suha.

paraya. Sok gerah hudang deui eta baraya. Eta-eta urang ketrukeun sakabeh elmu panemu teh. Moal burung terilayanan ku dewek. Ningali petalakuna Suranjana siga anu ngoa pisan. Puguh we baturna si Suha anu ngaran Mantohir teh kira-kira nafsuna. Langsung nafsuna ngabebela, langsung manehna nyeureudeg ka hareupeun Suranjana bari nitah nyingkir ka si Suha. Weleh, weleh, weleh. Aduh. Ngaling nyingkir Suha. Ngaling nyingkir Suha. Iya si Suranjana kudu dipepekeun seungeutna nu kieu mah. Waduh, kurang ajar ya mah yeuh. Rasa kena si Suranjana. Bari tantap parah deungan sebut bae Mantohir lalajang ngagunakeun gerakan beku nyungkur harita teh. Kitu kaayaan Suranjana pabana ditambah jeung si Suha sabatur-batur keur tarung harita teh di tempat tukang cendol di tengah jalan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pondong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Pombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Aya kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitas jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah sok pingsan wae, Pak.
0: Ulu
1: sering digugulung.
0: Mohon.
1: Kadieu koyang umat sesek jadi sesek teh kacapean teh. Tidinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri,
0: mohon.
1: Sok ngewodo dada gitu,
0: mohon.
1: Dada teh asap mah nyeri, kumah sok finish ngewod gitu, kita dada, yeah, dada di punggung kita, kita kos gitu. Terus lambung dahar teh naik kalhur engap kayak gitu.
0: Terus kayak engap omingnya. Terus bapak ayeuna tos sabaraha lami pak ieu panyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Tah, kukituna bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae tos ka mana wae pak?
1: Ka dok. Sareng ka herbal.
0: Berarti bapak pengobatan tos herbal, ya, tos ka mana-mana, tos ka medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi ku karena harus abdi mah cocok lengit ya asam urat ya lengit nyeri ya punggung alhamdulillah lengit cangkeng alhamdulillah tuh ayeuna
0: kumaha masih kena karaosnya sesekna
1: ayeuna mah masih kena tapi teh ingin mah bisa ngepel bisa kamah juga alhamdulillah
0: ibadah lancar
1: oh bener lancar jadi mah kamah juga pak capek
0: oh gitu
1: oh
0: ayeuna mah saat tetap konsumsi alfa
1: propolis alhamdulillah
0: ibadahnya lancar
1: alhamdulillah lancar ubah jadi mah lamun hulang sar teriut pak udah hulang sar udang gitu ya. Wah, puyeng. Ayo nama, alhamdulillah. Wah. Alhamdulillah ya Allah yang benar-benar lain abdi iya nya. Mentak kabel meser. Wah, meni berak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi apa propolis itu seep seberapa botol, Pak?
1: Tilu.
0: Oh, seep?
1: Tilu.
0: Oh, tilu botol.
1: Nah, jeung ayeuna teh tilu jeung ayeuna aja.
0: Ayeuna teh bade ngageuleuh seberapa botol di Pak Oming?
1: Tilu.
0: Jadi kan tos seep tilu, ayeuna bade ngageuleuh tilu botol
1: deui nya. Tilu botol.

0: bilang.
1: Pak Oming di botol kasabaraha karaos hasiatna.
2: Kaiji. Oh, di botol. Kaiji saya Kaiji ta. Langsung aya-aya perubahan. Ieu imangot nya ya. Geus langsung eueuh wae mah.
1: Nuhunnya. Jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming.
2: Perubahan.
1: Alhamdulillah kitunya Pak Oming nya cocok ku Alpha Propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nya eta Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
2: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka Propolis teh cocok. Ari abdi mah nya dugan kitu anu sejen kitu anu bade kos abdi bade ka Propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih. Alhamdulillah.
1: Atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat. Pak Oming tambah rezekina banyak.
2: Amin.
1: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Meni rajin ke kos rekan wae.
5: Eh, Cek muhun. Da meni barala, teh enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Cek?
4: Eta Cek, bade ka payun meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, iya atuh Cek, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Ah, iya Cek, cobian gerak, insya Allah karaos enakeun.
4: Tetes mata naon, iya tes Cek.
5: Tetes mata, tes ma, ini Cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cek.
4: Wah, geningan seueuh kasiatna, Cek. Kumaha cara pemakaianna, Cek?
5: Gampil pisan, Cek. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Cek. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Cek.
4: Oh, kitu. Aman ieu teh, Cek?
5: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Cek. Janten tos tangtos atuh keamananana.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
8: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
8: 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: tipu eger-egerna, senang-senang eger-egerna. Ngan elmu yeuh mah wayahna. Kade, eta hal anu paling dipahing. Kumaha, Karti? Kaharep toski. Lajeng, nah, saterusna anu kadua. Anu kaduana. Hidup duaan wayahna kudu ngajalankeun puasa tirakat salila tujuh poe. Jajan tujuh dinten. Iya.
1: Duh, mangkaning kuring mah santana lah. Dong beraraah puasa sunat tujuh poe atek-atekan. Bahasa cakan puasa wajib oge sok rebeleng metong kuring mah ite. Aduh, rumaos we lah, rada belengur sim kuring mah ieu. Aduh. Aduh.
0: Wayahna. Kudu lae karaksanakeun eta kawajiban. Komo puasa Ramadan mah kawajiban. Sakumna manusia anu ngagem agama Islam kudu ngalaksanakeun eta nu ngaran puasa Ramadan. Tah ieu teh puasa tirakat sunat salila tujuh poe. Buka na oge wayahna setiap buka teh ukur ku sangu tujuh kepel nginum na tujuh gelas.
1: Janten eta teh dina salak sakali sakali pasaum teras buka teh tujuh kepel sangu.
0: Lain.
1: Nah kumaha tuki
0: dina salila sapoe teh sapoe sapeuting hartina buka nanti ukur sakepel sangu jeung sagelas minum cai herang sakitu we kumaha Karti?
2: Duh kahartos
0: sanggup ngajalankeun kenana
2: insyaallah
0: tuh nyebut insyaallah insyaallah maka saning Allah bener eta oge ngalolobana jelema teh nyebut insyaallah teh sok dijadikeun panyenekelan kadang-kadang insyaallah padahal bari teu datang hartina geus ngajual ngaran Allah mun nyebutkeun insyaallah teh kudu jadi datang meninggi we aduh tetiasa tesanggup moal sumping meninggi tu dari nyebutkan insya Allah bari jeung teu datang insya Allah teh kersaning Allah berarti kewajiban manusia kudu datang dina waktuna tepat waktu da Allah mah tara jadi janji beda jeung manusia tak gitu
1: janten atuh pangeran abdi teh saum sadinten
0: nya
1: teras unggal buka teh mung sakepeul nasi
0: nya
1: jeung sagelas nginum
0: nya kumaha jaka
1: mangga sim kuring bade ngalaksanakeun
0: bener
1: yah mudah-mudahan kiat lah salajengna kumaha ya tiki
2: semun kumaha salajengna ieu teh
0: dah lamun geus beres ngalaksanakeun tirakat salila tilu poe tilu peuting wayahna nu kararasep kudu ulah sare ulah dahar jeung ulah nginum ngaroko oge teu meunang nu disebut mati geni tea
1: aduh berat deui wae santana ieu mah yeuh
0: kudu puasa tujuh poe terus unggal buka ukur sakepeul sangu jeung sagelas nginum aduh ditambah geus kitu teh geus beres teh urang tilu poe tilu peuting kudu mati geni waduh maha yeuh lamun kira-kira berat entong dijalankeun kitu we teh ageuh mah teu loba carita atawa henteu kumaha dinya we
2: duh bisa terasna kumaha
0: saterusna hidep sanggeus beres eta tadi wayahna kudu ngajalankeun puasa henteu nyarita salila 40 poe 40 peuting
1: jadi kudu jadi jelema pire
0: heeh
1: jadi teu meunang ngomong teu meunang ieu ukur pepata wungkul ukur ku unggeuk
0: iya tah lamun dina ngalaksanakeun tirakat anu tadi kabehanana ieu mah yeuh batal di tengah jalan wayahna kudu dibalikan deui ti awal kumaha sanggup atawa henteu santana jeung jaka ting haruleng

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Dapangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Tadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada melanda.
0: Ngawitan, kagaduhan, panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat, sareng cangkeng, sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atau sakaraos, kumaha, Pak, jantenna?
1: Asam urat, jeletutan, siremen, sareng cangkeng.
0: Mungun paregal gitu, Pak, nya. Bapak, biasana upami tos jantan, eta diobatan nganggo naon, Pak?
1: Dokter. Mun diurut, kantos.
0: Jantan bapak atau cobi-cobi pengobatan kanu sanes banyak. Nah ayeuna bapak nuju dileukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak, karaosna?
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya, anu jeuleutanana. Nah, petuangan yang raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak, nya. Ayeuna bapak tos seueuh sabaraha botol, Pak?
1: Mah seueuh sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mun bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila aya pesan kanu sanes, kanu mana bilih ka 8 panyawat sepatos bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami anu taraos panyawat sepatos abdi, nya cobian wae ku alfa propolis da bege ayeuna tos sehat.
0: Muhun bapak hatur nuhun pidoa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambi lancar, Pak, nya.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi, alamatnya
5: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
4: Pakijangan Bulakamba,
5: RT Loro RW 5,
4: Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya, Tesma Aini, iya.
4: Beli yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya, betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
5: Hampir habis.
4: Oh, hampir ya, habis.
5: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
5: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
4: Lihat orang ada dua.
5: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
4: Berarti bayang gitu, Pak, ya?
5: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan bong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
4: Oh, iya benar, Pak, ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total, ya, Pak, ya. Jadi
5: bertahap, iya, hilangnya mipil bertahap.
4: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya, Pak, ya.
5: Perubahannya kita merasakan diri, betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
4: Keberapa hari Pak Batin merasakan perubahannya, Pak?
5: Keempat hari.
4: Empat hari udah merasakan perubahannya.
5: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah, 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
4: Alhamdulillah, Pak, ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
5: Ini ya betul cocok.
4: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya, Pak, ya?
5: Tidak mengada-ngada.
4: Asli gitu, Pak, ya.
5: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
4: Iya.
5: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini.
4: Ya,
5: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. udah roba banget. Beli keduanya ini.
4: Beli kedua botol ya, Pak ya?
5: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
4: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
5: Amin.
4: Ya, dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
5: Amin.
4: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
5: Amin, amin. Ya.
4: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM Radio Peace.
8: Radio Peace.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: urang malikan deui patelakna alias tarungna antara Sulanjana jeung Mantohir nu aya di hiji tempat alias di sajian tempat harita teh. Harita atuh tanta parah deui ngan sebut bae naraja ngagunakeun gerakan begunyungkur. Badana nyuruduk semu-semu doyong, semu-semu dongko sedang ramo-ramo kenca katuna mancok ka hareup minangka sihung bagu puguh we mun segena mah moal teu ngapelebes kana beuteung atuh harita teh ramo-ramona anu careceng teh. Ari Sulanjana ringeus manehna cukup surti yen para lajang lawan teh sakali ieu mah lain deui mata ka mah yeukeunana. Kukituna meh bareng jeung nyampeukna badan Mantohir Sulanjana rikat ngacaul ka luhur cedak teu sarah deui gempuran dapal sukuna ngahanca sirah lawan.
1: Aduh waduh bagaimana ini aduh wah aduh.
0: Mantohir ngakerung deui bae sarta badana bener-bener nyungkuk kana taneuh teu beda ti begunyungkur keur ngali tangkal sampeu. Bareng jeung eta trig Sulanjana nincak deui taneuh sarta paparah nama rek nyusul tapos ku gempuran dampal sukuna orok kaya Mantohir memang nama si keneh tahan ngakentak malika tukang sarta tepanjang mikir deui kabung. Maneh na ngarontok rek ngalampir suku lawan memang na keur ngangkang sabeulah ngan bae kapaksa Mantohir kudu nyungkluk deui bae lantaran Sulanjana ngajaul ka luhur sarta paparahna mah rek ngakempurkeun deui dampal sukuna saperti tadi. Tapi Mantohir lain deui awasna ngagentak maneh na ngaporengkal nangkarak niru-niru gerakan maung ocon harita.
1: Aduh patuh wae tobat la ilaha illallah aduh.
0: Puguh we ari lolol dampal suku lawana nyampeuk cedak bae disampeurkeun tenggelan babad pacing. Sulanjana ngagero badana kapaksa ngoleya anu saterusna ngagedebut namru tapi kakarasa kitu mah karasana teu sakumaha korecat. Sulanjana hudang deui bareng jeung kurinjal Mantohir sarta kakara oge Sulanjana nyeneng-ngeneng. Mantohir geus jeruduk banten ngagunakeun gerakan begunyungkur saperti tadi.
1: Rasa kena koe orang ha. Awas aya.
0: Tapi alusna Sulanjana teu gugup. Manehna rikat cingkrak sarta terus nyerong ka gigireun lawan. Heat dampal sukuna ngahalang nusa terus na ngeceblod kana kakemplong na geus kitu cerera Sulanjana luncat kana tonggong lawan anu satuluyna ngahanca sirah Mantohir anu kayan padana keur nyangeyeng cedak dihanca sirahna sakali ieu dihanca sirahna Mantohir sakali deui ku gempuran dampal sukuna.
1: Aduh
0: Mantohir ayeuna mah ngagerungna beuki lamat tarangna nyungkruk kana taneuh sarta terus bae ngusek kapaehan teu hudang deui harita teh.
1: Jago mun bisa ngalawan deui dago sia kurang ajar sia.
0: Sulanjana ngakereneng ret ka si Suhan harita geus cungelik di sisi jalan ari dileret luk bae manehna tungkul harita teh si Suha teh.
1: Ayo bisi anyeun ngarasa penasaran maju deui ha hayo maju deui.
0: Sulanjana ngakorowok nangtang si Suha ari si Suha lain nemalan kalah ka beuki ngeluk tungkul hatena ngoyopos kawani na geus leungit sama sekali harita teh.
1: Ya bisi bae isuk pake to andika ya maksud rek malas ka nyeri dongdon si Sulanjana di lembur joho ku kaula pasti bakal diayonan lebih ka ilaha anjeun kagok aing mah ieu mah.
0: Pokna deui satengah ngagorowok Sulanjana teh. Kituna teh itung-itung nganti gila nu jadi lawan jeung nu araya di dinya yen manehna teh hiji jago anu sugih ku kawani. Geus kitu mah kidik Sulanjana ka hareupeun nu dagang cenol pesen deui dua gelas lak-lak Sulanjana nyuruput cenol bangun angin pokna naker. Da eta we sagelas teh manis saleguk pisan bakat tingkuh labhabna. Sanggeus babayar bral bae Sulanjana katut pabana ari nit deui maksudna rek terus katongoh ngamah jalan koral anu belasna ka kontrak enteh neglasari teh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
1: Vertigo sareng ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Mah ieu panyawa tos sabaralami mah?
1: Ah, vertigo mah lami. Tos wah ti jaman mana tuh ka etang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah nya.
1: Nya eta mah vertigo mah dilandongan gitu ieu deui sumping-sumping deui.
0: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sareng nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah mangajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng kitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana mah?
1: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaosna mah?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah teu saram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calang apa kitu. Ngahanyu sesek.
0: Tino vertigona kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos bendamang geus kan
0: kitu. Ayeuna teh tos saep sabaraha botol mah?
1: Na mege 2.
0: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat na mah?
1: Tingawitan nepi ka hiji.
0: Karaos teh. Mah kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
0: Maida, hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambi lancar manya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun manya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih. Mendingan, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti berarti pertama kali pakai langsung ada gitu.
5: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Gitu ya. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
4: Oke, Pak, gitu aja, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total, ya, Pak, ya.
5: Amin, amin.
4: Oke, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Dongeng Sunda dina carios Si Bangbrang Makalangan karya S. Sukandar dihaturkeun ku Bah Damis kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui. Urang malikan deui patelakna alias tarungna antara Sulanjana jeung Mantohir nu aya di hiji tempat alias desa jan tempat harita teh. Harita atuh teu antah parah deui ngan sebut bae naraja ngagunakeun gerakan begunyungkur. Badana nyuruduk semu-semu doyong, semu-semu dongko sedang ramo-ramo kencakatuna mancok ka hareup. Minangka sihung bagu puguh we mun segena mah moal teu ngapelebes kana beuteung atuh harita teh ramo-ramona anu careceng teh. Ari Sulanjana ringeus manehna cukup surti yen para lajang lawan teh sakali ieu mah lain deui mata ka mahayakeunana. Kukituna me bareng jeung nyampekna badan Mantohir, Sulanjana rikat ngacaul kaluhur, cedak keserah deui gempuran dampal sukuna ngahanca sirah lawan.
1: Aduh. Waduh. Bagaimana ini aduh? Wah, aduh.
0: Mantohir ngakerung deui bae sarta badana bener-bener nyungkuk kana taneuh teu beda ti begunyungkur keur ngali tangkal sampe. Bareng jeung eta trig Sulanjana nincak deui taneuh. Sarta paparahna marek nyusul tapos ku gempuran dampal sukuna orok kaya Mantohir memang na masih keneh tahan ngakentak malika tukang sarta tepanjang mikir deui kabung maneh na ngarontok rek ngalampir suku lawan nu memang na keur ngangkang sabeulah ngan bae kapaksa Mantohir kudu nyungkluk deui bae lantaran Sulanjana ngajaul kaluhur sarta paparahna mah rek ngagempurkeun deui dampal sukuna saperti tadi tapi Mantohir lain deui awasna ngagentak maneh na ngaporengkal nangkarak niru-niru gerakan maung ocon harita
1: aduh patuh wae tobat la ilaha illallah aduh.
0: Puguh ari lol dampal suku lawana nyampek cedak bari disamperkeun tenggelan babat paci Sulanjana ngagero badana kapaksa ngoleya anu saterusna ngagedebut namlu tapi kakarasa kitu mah karasana teu sakumaha korecat Sulanjana hudang deui bareng jeung kulinjal Mantohir sarta kakara oge Sulanjana nyeneng-ngendeg Mantohir geus jeruduk banten ngagunakeun gerakan pekunyungkur saperti tadi.
1: Rasa kena koe orang ha.
0: Awas aya. Tapi alusna Sulanjana teu gugup. Manehna rikat cingkrak sarta terus nyerong ka gigireun lawan. Heat dampal sukuna ngahalang nu saterusna ngajeblod kana kakemplongna. Geus kitu cenah Sulanjana loncat kana tonggong lawan anu satuluyna ngahanca sirah Mantohir anu kayan padana keur nyangeyeng cedak dihanca sirahna sakali ieu dihanca sirahna Mantohir sakali deui ku gempuran damal sukuna
1: aduh.
0: Mantohir ayeuna mah ngagerungna beuki lamat tarangna nyungkluk kana taneuh sarta terus bae ngusek kapaehan teu hudang deui harita teh.
1: Jago mun bisa ngalawan deui. Dago sia kurang ajar sia.
0: Sulanjana ngakereneng ret ka sisuhan harita geus cungelik di sisi jalan. Ari direret luk bae manehna tungkul harita teh sisuha teh.
1: Hayo. Bisi anjeun ngarasa penasaran maju deui ha. Hayo maju deui.
0: Sulanjana ngakorowok nangtang sisuha. Ari sisuha lain nemalan kalah ka beuki ngeluk tungkul hatena ngoyopos kawanina geus leungit sama sekali harita teh.
1: Ya. Bisi bae isuk pake to Andika aya maksud rek males ka nyeri. Dongdon si Sulanjana di lembur joho. Ku kaula pasti bakal diayonan. Nepi ka iraha anjeun. Kagok aing mah ieu mah.
0: Pokna deui satengah ngagorowok Sulanjana teh. Itu nate hitung-hitung nganti gila nu jadi lawan jeung nu araya didinya yen manehna teh hiji jago anu sugih ku kawani geus kitu mah kidik Sulanjana ka hareupeun nu dagang cenol pesen deui dua gelas lak-lak Sulanjana nyuruput cenol bangun anu nyeun naker da eta we sagelas teh manis saleguk pisan bakar tingkuh labhabna sanggeus babayar
1: Bral bae suranjana katut pabana ari nit deui maksudna rek terus katongoh ngamah jalan koral anu blasna ka kontrak teh neglasari teh. Geus teu katembong kakara si Suha cengkat koloyong nyamperkeun madohir anu kaayanana masih keneh kapaehan. Geus teu ngarobakeun deui pamolah rigidig bae madohir di pangku malah direyang kunu araya didinya dibawa ka sisi pleng bae ti harita taya kajadian deui riributan. Sok padahal si Suha teh masih keneh aya di Abilega. Si Suha ari rek balik ka Gunung Gelap teu diidinan ku madohir babakuna mah manehna ngarasa hariwang sok bisi aya naon-naon taya pikeun pakumaha lantaran ku manehna kanyahoan yen urut lawana teh masih keneh aya di kontrak Neglasari. Caricingna di bedengna Mandor Ijromi memang kitu pisan kenyataanana nu tadina mah nganjang teh moalila tapi akhirna ngalelep keubeul kacida di dinya teh. Bakuna mah ditahan ku Mandor Ijromi cenah pikeun pibaturan keung ari manehna sakalieun idek lihir di tempat pamaenan ku kitu nama boh suranjana boh pabana geus kanyahoan pangabisana bisa dipentes jajatena ku Mang Ijromi di mana manehna yang hareupan mau ngamuk gajah meta di tempat pamaenan da pagawean Mang Ijromi teh memang karena judi jeung main kitu pagawean Mang Ijromi teh lamun nyelang-nyelang tas gawe maklum tukang ngadu teh saincak-incak teh henteu bisa lepas cina bahaya riributan kitu tukang main mah matak ulah judi atau main teh kitu komodei upama aya oah-oah anu ngadon marag ti jauhna ka kontrak Neglasari dina elehna teh sok der bae ngayakeun ributan malar duitna anu geus rudes dina meja lapak bisa ka pemilik deui kalawan direbut paksa pidusa teh ti lawan-lawana eta sababna nu matak pabana jeung suranjana terus idek hiher di bedengna Mandor Ijromi teh puguh we pikeun maranehanna mah atuh leuwih atoh anu aya barang dahar dipupujuhkeun kabutuh sapopoena dicumponan jabari Mandor Ijromi keur kapareng mujur mah dina merekna teh tara asa-asa bro bae aya ringitna harita teh ributan jeung si Suha mah les bae poho ongko disangkana moal pikeun aya buntutna anu kapapanjangan lantaran duanana geus bisa diragragkeun kalawan mutlak sok padahal boh pikeun si Suha boh pikeun Mantohir nyidemna amarah cina perkara eta teu beda ti seuneu durukan huut katempona ukur haseup ngelun teu sabaraha tapi upama dikorehkeun temong burahai anak katiup ku angin ger bae hurung bisa ngagugudag alias ngabebelah harita teh tapi nya eta sangkaan suranjana atau pabana mah henteu nepi ka palebah dinya katungkul teuing ku kasenangan dina hirupna eta we geura mun seu kabeneran meuting di bedeng Mandor Ijromi lantaran manehna mah teu init ka pamaenan harudangna teh geus beurang naker udang ku udangna tara buru-buru kacai kalah ngaharekok we di pangkengna bari ting plenyun udud parantosnya tamu mulai tamu kitu pangedulan bari heubeul deui ieu oge kitu atuh pagawean suranjana jeung pabana teh ngaharekok di pangkengna disayagikeun ku Mang Ijromi bari ting plenyun udud jeung argot cikopi meunang nyadiakeun bi Mandor hartina pamajikan Mang Ijromi geus beak cikopina kakara ting kurumuy ka dapur anaheug teh ditawaran sasarap tara yeuh kacai heula da ngeus tadi si beungeut ku cikopi deker beh ngahengoy sangu sangrai harita teh kitu eta pangelulanana antara pabana jeung suranjana di imahna Mang Ijromi harita teh.
2: bingung sakitu nu kepihatur. Serial dongeng Sunda Si Bang Brang Makalangan. Antos bagian sarajengna. Emut dongeng Sunda Bahdamis. Emut jamu tetes alpa propolis.
3: Hidup anti pesimis dengan rutin konsumsi alpa propolis. Bikin hidup selalu optimis.
4: Mendengarkan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
5: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
4: Sahabat sehat, keluarga Anda, dan

0: Kan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
2: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sarang saha nama teh?
2: Ibu Ida.
1: Ibu Ida, buat bagian coba tak Ibu Idanya. Di mana lingkat teh, Bu?
2: Di Sumber Agung, Waluran.
1: Sumber Agung, Waluran. Punten kamada teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
2: Lambung sareng radang paru-paru.
1: Lambung sareng radang paru-parunya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
2: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami ini, mohon.
1: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
2: Karosna dina dada rocop.
1: Di dada terada rocopnya?
2: Mohon.
1: Tos sabar alami Ibu teh kudu panyawat teh?
2: Opat sasihan
1: ya. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
2: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
1: Mohon, ayo beja cok batur cendek dibuktaskan ya.
2: Mohon.
1: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karasku Ibu waktu ngeliat harita.
2: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Aya karaos na gitu.
1: Reaksi na.
2: Reaksi na.
1: Kumaha tak kena salira tuh Bu?
2: Kena salira upamies nyereri sarang singkuruwuk na aya.
1: Mohon.
2: Perih na aya.
1: Ngeras.
2: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh aya. Nyamirangan gitu.
1: Rada ngirangan.
2: Ya.
1: Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi sapertosan eta mah disebatkeun nya.
2: Mohon.
1: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
2: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak Ina
1: majeng
2: gitu.
1: Kasehatna.
2: Alhamdulillah.
1: Iya Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
2: Mohon.
1: Tah sareng sareng ngaleut randong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
2: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
1: Cobian
2: we ku ngaleut alfa polforit.
1: Oh. Hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan, maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unesco, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Dapangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Tadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam deh.
0: Ngawitan, kagaduhan, panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat, sareng cangkeng, sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atau sakaraos, kumaha, Pak, jantenna?
1: Asam urat, jeletutan, sing siremen, sareng cangkeng.
0: Mungun paregel gitu, Pak, ya. Bapak, biasana upami tos jantan, eta diobatan nggo naon, Pak?
1: Dokter. Mun diurut kantos.
0: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes banyak. Tah ayeuna bapak nuju dileukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya, nu jeuleutanana kena patuangan yang raraos ente se'e gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak, nya. Ayeuna bapak tos seep sabaraha botol, Pak?
1: Namanya seep sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes, kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertus bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mah gak, Pak?
1: Ya, kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami anu taraos panyawat sepertus abdi, ya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Mohon bapak hatur nuhun pido ati abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambi lancar, Pak, ya.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emas saha itu nami nama?
2: Emas teh emas Siti Fatimah, di Cisangkan Girang, RT 6 RW 2. Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Mak teh karandapan penyawat naon mak?
2: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sarang osok ieu. Pami bangun tidur teh, ya teh si jari-jari tangan teh renyem, cing siremen, asa kaku gitu ta. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamon tangan gitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobat mah tos kesana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami mak?
2: 2008 sama entos sampai 14 tahun na tuh aa rugikeun ka ayeuna teh
1: atos 14 tahun ya mak
2: mohon
1: salami 14 tahun eta emak tos ka mana wae pengobatan
2: saal ka dokter kanu ka alternatif sakun ngabatosan teh entos di tepangan pokona mak tos dicobian mung teu ngabuahkeun hasil kitu anger we gejet dina mah pasti teu tiasa tebih kitu.
1: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Ma?
2: Anu karosna teh, anu bami bade tatih, ayeuna mah tos sampang, teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal, ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai cilugi alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu aa.
1: Muhun, mah teh tos seep sabaraha botol?
2: Mun oge satengah botol kitu mah samingon alhamdulillah entos seueur perobihanna teh anak teh. Tos tos seneng we mah semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak koe.
1: Alhamdulillah. Ma kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes entos salat isya bade tidur genep tetes 3 kali sadinten.
1: Ai ma punten uninga Alpha Propolis di manten ma?
2: Nyati radio.
1: Oh mohon.
2: Terus aya inspirasi cenah sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkan ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah penyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkel naik tangga oge babari engap mantos 14 tahun enda penyakit ieu. Santosna minum Alpha Propolis, alhamdulillah nambah samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten syariat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeun mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya mah nya kado kesaksiana, mudah-mudahan.
2: Amin.
1: Atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
2: Amin.
1: Mohon tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
2: Mohon.
1: Dan kita nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sehat selalu aanya sing jaya, tana radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya nya aanya.
1: Hatur nuhun, Ma.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.

0: Miopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
2: Citamiang.
1: Citamiang ya Minya.
2: Ya.
1: Citamiang teh desa mana?
2: Desa Waluran.
1: Desa Waluran ya Minya.
2: Desa.
1: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
2: Iya.
1: Gaduh panyawa teh tos sabaraha lami Umi teh?
2: 8 sasi. Nampen terang sate ayeuna teh ida ka ngawartosan.
1: Oh, ngawartosan.
2: Tapi kebian ka dia alhamdulillah.
1: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
2: Lambung.
1: Lambung sareng
2: rematik ieu.
1: Sareng rematiknya mun nyeri tuwur. Tah upami lambung anu karaos kumaha teh Mi?
2: Panas ieu padaharan teh panas ieu.
1: Padaharan teh panas angin teh nya. Mun jadi ngabatu panginten nya ngabata. Laras-laras. Upami rematik mah
2: nyeri ai gugah ge teh tuwur teh.
1: Rurung kujutan panginten
2: nya. Biasa gugah itu dina ieu teh tadi na di risbang teh.
1: Mun sabaraha lami eta nuju aranjeun teh 8 sasi.
2: Ah iya teh malami nya 8 sasi.
1: Mohon bener. Tah ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Sareng senang ngaleut kumaha tau
2: raos
1: we raos kamari nguping warto saur si Ador dua dinten teh teu aya cenah nya leungi cenah nya ka babu cenah nya
2: nya ka manuk meni eda teh ka raos teh
1: oh gitu. Alhamdulillah panyawat anu karandapan teh teh lambung sareng remati kamari mah sateu acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten
2: geus tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh rayap ka dieu teh sing karejungan
1: mohon
2: asa digerihan ieu teh teh asa cocogan gitu
1: leres. Tak sarang-sarang ngeliat iya, alhamdulillah nyaman.
2: Alhamdulillah ya nate.
1: Sabar kali saya dinten ngeliat
2: itu. Tiga kali kemari mah.
1: Mohon.
2: Ayo namanya tetes meningan.
1: Alhamdulillah mohon. Sabar tetes ngeliat itu kemari.
2: Tiga genap tetes kini sedintennya. Sekali ngeliat.
1: Genap tetes.
2: Genap tetes.
1: Tiga kali panggitannya.
2: Iya.
1: Tiga kali.
2: Tiga kali.
1: Oh berarti mohon.
2: Mohon sare.
1: Berarti 18 tetes ya sedintan.
2: Anjing-anjing gitu.
1: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damang ya.
2: Amin.
1: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Pis. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Mohon sabar alami ya
1: coba. Seueur we sadinten.
0: Sadinten reaksi nanti
1: ya. Sadinten.
0: Nah, alhamdulillah ini mah sare
1: sehat.
0: Alhamdulillah. Bapak ya saran teh Kang Onus ya, Mas.
1: Seueur upami sapertos abdi ayeuna di dieu. Kadupa nyawat kieu-kieu rematik karaosna panas renyem itu ieu napas nyesek.
0: Sesek napasnya.
1: Lambung teu aya.
0: Alhamdulillah
1: sehatnya.
0: Mohon panginten cobiana kulandong alpa perut bapaknya.
1: Iya.
0: Mohon bapak aja turun ya.
1: Iya, sami.
0: Mohon mangga. Assalamualaikum, Pak.
1: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kageduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami bapak mah sarasna tos lami gaduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu naik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sani kunaon bilih dampaknya tina obat pek sampingnya mohon.
0: Pak Dede 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae pak?
1: Ya alhamdulillah ayla lanaung makanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamarge satu acara kan dua sasi saum teh menyobian ngalanongan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitu nya. Mari eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajadoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku nguping ti radio maya aya lanong gitu.
0: Bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos pa?
1: Ti payuna pami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal sape itu saatosna ngaleut apa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus satelcan SF tos saya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu tensi raos kitu nya eta teh geus dicek teh normal deui kan gitu. Ya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge iya we seger kitu teh teu aya pargel teu aya kitu mung panginten
0: terus rada
1: sakinten terus upami ateulna eta mah jarang teu tipain mah teu unggal wengi unggal waktos kitu ge getet
0: kitu. Bapak cara konsumsina kumaha Pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak ngalasar ge sesuai petunjuknya arahan teteh janten sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten janten 18 tetes.
0: Apa uninga alfa propolis di manten Pak?
1: Pak nyetel radio tadi dinya bapak hoyong nyepian bapak ikhtiar ya rada karaos aya panginten ku nganggo alfa propolis teh.
0: Bapak bili gaduh pesen ka nu sanes
1: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang meda ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bapak panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
0: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TSA Papropolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
0: Kuma apa karaosna tos ngaleut Alpa Propolis sahabat?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya Pak. Asana saur ka bapak teh silamungna teh mohon diciweta sok nyeri ning Pak.
1: Mohon kawitna mah saeta ngaleut Alpa Propolis mah kawita tetesa diciwit.
0: Kuma apa ayeuna karaosna tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawit kamu pernah meser deui botol kadua, eta tos enakeun atau kumaha pa di botol kadua?
1: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh eta bade ngalajengkeun atau masih kena ka kaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah,
0: supaya tuntas nya panya.
1: Mohon.
0: Mohon pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
1: Di Babakan Nasol.
0: Di Babakan Nasol. Alhamdulillah tos saya karaosna Pak. Nuhun pisan ke Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ieu teh dupi sarang sahana mina?
2: Bapak Uding.
1: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten,
2: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10 RT 3.
1: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
2: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng, puyeng.
1: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
2: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan ngeten lah.
1: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
2: Obati ieu ti apotek, mung teu aya karaosna gitu. Ngadangu, ieu. Tiada iya, dinten bapak nyobian kah dia? Alhamdulillah, tilu dan tilu dinten di cobian. Alhamdulillah, awak bapak jag-jag. Karena biasa sopi pijetan, enak mantep.
1: Entah ini teh, bapak di landongan ku
2: alpa propolis.
1: Alpa propolis teh uningati mantan bapak.
2: Tidak dia
1: cara ngangge-na kumaha bapak.
2: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
1: Bapak seep sabaraha botol apa propolis?
2: Bapak mentos seep sabotol.
1: Karaosna ku alpa propolis di botol ka hiji ini aku mata karaosna.
2: Tilu dinten mulai tilu dinten obat bapak tos karaosa rampang. Gitu.
1: Alhamdulillah. Nah iya na ku maha asam uratna nusanesna karaosna ku maha pak.
2: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti ayah, enak tengan bapak mah yang dugikin ke norma sehatna gitu.
1: Bapak atau non karena waktosna, apa mudah-mudahan bapak teh sing sehat terasnya.
2: Amin, amin.
1: Atau non karena waktosna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi yate sarang sahana mina bapak?
3: Pak Aca.
2: Bapak Aca teh di Palimanten.
3: Di Cilemer, RT 06, RW 06, Kelurahan Cibubur Tengah.
2: Dupi kawit nate, bapak Aca teh keluhan nate naon wae.
3: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuknya kapungkur teh. Enten di Parios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu, tos berobat, tos beres, tos itu.
2: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
3: Aina aya perobihan di landongan ku alfaporis, tos meser 2, aina meser D2, jantan CF 4.
2: Bapak konsumsi alfaporis, tos CF 2, kumaha eta aya karaosna?
3: Aya karaosna nu kahiji teh tos harampang ya patuangan lambung teh raritna tos tarurun tos raya terus nyirangan gitu.
2: Cara konsumsina kumaha alfa propolis?
3: Enjing-enjing ginep tetes, siang ginep tetes, wengi bade bobo ginep tetes.
2: Uninga alfa propolis teh ti manten bapak?
3: Di radio.
2: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi alfa propolis aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna, keluhanana sami sapertos bapak.
3: Mangga ayeuna cobian meser alfa propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser ABG alhamdulillah pajawat abdi tos harilang daraya itu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna bapak, mudah-mudahan bapak sing sehat salaminin ya.
3: Amin ya bapak.
2: Atau nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.

0: Hatur Nuhun, baraya pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih baraya pis masih bersama 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Sesaat lagi Anda akan menyimak acara Dangdut Peace di 102,4 PCFM. Selamat mendengarkan.

0: Info Alpa. Selanjutnya, terkait dengan keseimbangan sistem imun kita. Sangat penting, imun yang terlalu rendah tidak baik, terlalu tinggi juga tidak baik. Kita lihat kalau imun kita terlalu rendah, maka kita akan mudah terkena kanker, kena hepatitis, HIV, dan lain sebagainya. TBC itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu lemah. Kemudian juga di situ dikatakan bahwa imun yang terlalu lemah memudahkan kita gampang terkena infeksi. Tetapi sistem imun yang terlalu kuat, terlalu sensitif, ya, overreaction, ya, itu juga menimbulkan masalah menjadi autoimmune problem, ya, alergi, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik adalah yang normal. Tidak lemah, juga tidak terlalu tinggi. Maka disitulah kita membutuhkan bahan yang disebut dengan imunomodulator. Bukan imun booster. Kalau imun booster itu berkhasiat untuk menaikkan. Yang lemah, pengen naik, imun booster. Tapi kalau sudah tinggi, kemudian dikasih imun booster, tambah tinggi, justru beresiko. Maka yang kita perlukan, yang paling aman adalah kita mengkonsumsi senyawa atau bahan yang sifatnya imunomodulator. Ketika terlalu rendah akan dinaikkan, ketika terlalu tinggi akan diturunkan. Itulah kerja dari imunomodulator, mengatur keseimbangan sistem imun tubuh kita. Dan imunomodulator yang sangat baik, ya, bahan alam yang diakui sebagai imunomodulator.
1: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: wabarakatuh.
1: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
0: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
1: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
0: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge sareng lambung. Sang vertigo pamit lebat mah.
1: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
0: Lami eta pami jantung di 2018 upami nu sanesna mah lamayana paling lah ya sataunan
1: pamit. Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Pak?
0: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus ka dokter herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
1: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
0: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek geuleus aktivitas teh.
1: Bapak ayeuna bapak nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
0: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
1: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
0: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Urang pay lah di lebatan teh nyeri mam ge aya nama alhamdulillah teras jantung teh patos teh ngageder pami ieu teh aya sakedik mae naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng misalna ge alhamdulillah teh patos ka ieu teh vertigo alhamdulillah dana teh teu patos teh puyeng pami ka murung mah asam muter pami eta teh pas jantung teh nama teu mung aya nya sakedik deui menten dana mae sabotol nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
1: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
0: Alfa propolis teh dikonsumsina teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes minten teh.
1: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
0: Abdi teh di radio.
1: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapertos bapak mangga, Pak?
0: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ada mangkeun Allah Subhanahu wa taala mung iman karos kusim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung vertigo kolesterol atanapi lambung cobian wae ku alfa propolis alhamdulillah abdi ge ieu namanya sabotol membajang anu kaduana miten mudah-mudahan we teras sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah minten urangnya tadi insya Allah sehat deui minten.
1: Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nyapanya. Amin. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alpha.
1: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri, ya. Dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang dimana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
4: Apa Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa abdi ini di blok RT 2 RW Iji, Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan.
3: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
4: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mun 2 rupiah abdi mah mun riot tapi alhamdulillah. Ayeuna tos ya, cantosna abdi meser obat Alfa Propolis, istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatanggi, alhamdulillah katinggalin ku tatangga da abdi sok kunang iteuk upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sawah ieu teh kitu alhamdulillah. Janten aya na mesa botol abdi ge istilahna mah ada meser deui da nya kitu ka ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam, ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alfa Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu, Pak.
3: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabaraha taun, Pak?
4: Abdi tos 73
3: taun. Bapak sate acana dilandongan ku jamu tetes Alfa Propolis. Bapak kantos samana wae?
4: Sering, Kak. Meser obat herbal, teras, ya. Kak, disuntik, gitu, kak medis, kak klinik, kak. Mesti kak Kuningan di periode, gitu. Tapi, gak ada perobihan, musah kedap-sekedap, gitu.
3: Mohon. Bapak, ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon, Pak?
4: Tenten obat Alfa Propolis, ya.
3: Pak Parja, uninga jamu tetes Alfa Propolis, di manten, Pak?
4: Di Radio Cadongeng, Wayang, Pansada, Sabandinten, Wayang, Siang Bengitaya, Bewayang, gitu.
3: Alhamdulillah.
4: Dabuhuan jiwa dalang resep kena wayang, teh.
3: Alhamdulillah. Pak Parja, ayah pesen, teh, kanu sanes, kanu mana, mungkin ayah dan ajuk ikhtiar, panjawatna sepertas Bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Pak.
4: Ya, kata tangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol, misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingali panku tatangga, istilah nama nu sok kunang itek, ayah nama entek kunang itek, alhamdulillah nuesa botol, terus ayah sanes perobihan deui, alhamdulillah lah, saya di rawat dengan nama resepisan gitu. Mudah-mudahan kita tatangi, biasa.
3: Hatur nuhun Pak Parja, kaduh kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saat tosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alfa Propolis, Bapak jantan tambi sehat, rezeki oge tambi lancar banyak.
4: Amin, amin, amin.
3: Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
0: Itu,
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf, dan Bapak siapa?
8: Saprudin.
7: Bapak Saprudin?
8: Iya.
7: Alamatnya di mana Pak?
8: Jagapura.
7: Jagapura itu?
8: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
8: Iya.
7: Ini beli yang kedua Pak?
8: Kedua.
7: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
8: Iya.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
8: Sakit matanya merah.
7: Matanya merah.
8: Iya. Berlendir.
7: Berlendir.
8: Berair. Ya sakit lah. Sakit gitu.
7: Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
8: Iya.
7: Ada perubahannya Pak?
8: Ada perubahan banyak.
7: Apa aja Pak, boleh tahu Pak perubahannya?
8: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
7: Enggak berair sekarang.
8: Iya.
7: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua kali
8: iya,
7: Pak ya?
8: Iya.
7: Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini. Berarti
8: iya,
7: Pak ya?
8: Iya.
7: Pak ya Bapak, umurnya berapa sekarang Pak?
8: 67 atau 68? 67 mungkin.
7: Oh,
8: usia 68.
7: 68
8: iya,
7: usianya
8: iya,
7: ya Pak ya? Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
8: iya,
7: ya?
8: Iya, iya.
7: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
8: Enggak, asli.
7: Asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
8: Iya, amin.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpa.
1: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri, ya. Dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang dimana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alfa Propolis, Bapak saha namina, Pak?
3: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 hijin RW 8 Kertabumi.
2: Bapak teh tos ngaleueut Alfa Propolis tos sabar botol?
3: Tos sabotol kadua ayeuna.
2: Bapak kamari teh panyawata kunaon, Pak?
3: Nyeri ka cida ieu, panangan bade sampean nyeri kitu, tak abi teh engawe ka dieu meser.
2: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
3: Dacan ka mana sok aya ka toko obat mah meser kitu, tapi teu aya reaksina.
2: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleu?
3: Tina sabotol ya tos karaos, anu hayang damang gitu.
2: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge sanes?
3: Kanggo abdi sareng kaun pun bojo. Aya amin engal damang gitu.
2: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
3: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa porit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
2: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura itu?
5: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir.
4: Berlendir.
5: Berair. Ya sakit lah.
4: Sakit gitu.
5: Iya.
4: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
5: Ya, ada mendingan. Enggak pering, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
5: Pak
4: ya.
5: Iya.
4: Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
5: iya,
4: Pak ya.
5: Iya.
4: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh,
5: 68.
4: 68
5: iya,
4: usianya
5: iya.
4: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
5: iya,
4: ya.
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada Pak ini
5: enggak,
4: Pak.
5: Enggak. Asli.
4: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima
5: iya.
4: kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
5: amin,
4: matanya
5: amin.
4: Sehat total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
0: Info Alma.
2: Terkait dengan khasiat propolis alfa, maka kita harus tahu komponen aktif di dalamnya itu apa. Tadi sudah kita bahas komponen aktifnya begitu sangat beragam. Namanya sudah ada, khasiatnya apapun ada. Nah, semuanya itu kalau kita buat simplifikasi penyederhanaan, komponen aktif propolis alfa itu terbagi dua, yaitu antibiotik alami dan antioksidan alami. Antibiotik alami itu terkait dengan khasiat untuk mengatasi penyakit infeksi. Apakah itu influenza, COVID-19, SARS, hepatitis, TBC, tukak lambung, ya gastritis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian senyawa antioksidan alami, khasiatnya itu terkait dengan penyakit diabetes, stroke, kanker payudara, kanker prostat, macam-macam, penuaan dini, ya kemudian alergi, itu bisa diatasi dengan antioksidan. Dan kita tahu bahwa propolis alfa ini memang komponennya sangat lengkap. Antibiotik alaminya sangat kuat dan antioksidannya sangat kuat, sehingga sangat-sangat berpotensi dan sangat baik untuk mengatasi berbagai penyakit tadi yang di.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian di pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Ibu saha namina?
4: Abdi Ibu Odah.
3: Ibu Odah, alamat lengkapna di mana, Ibu?
4: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, RT 4 RW 10, Kertasari.
3: Ibu teh gaduh panyawat naon
4: kalau mawi kawitra teh janten kana paru nya. Teras pegal-pegal ye kana sirah teh liur, janten sok puyeng wae, tensina tinggi 145/80. Mawi ge ye teh puyeng bae. Janten mah pahangge kedah ngangotongkat peh kitu. Janten bingung aduh ya kedah kumaha. Numawi sok dietan bae dipayang kitu pami teu aya pun lanceuk dipayang kunu sanes tah kitu. Janten ieu teh meni kayang hoyong di meser, hoyong di meser, mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, kiat, semangat supados ibadah henteu kaganggu kitu tah. Tiasa barang damel gitu Ibu teh.
3: Ibu teh tos ngaleueut sabotol kumaha Ibu karaos?
4: Kawita mah mun nu ngawi tanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geuning aya karaosna, aya karaosna, aya karaosna. Tah tos kadua nya nya. Tong pami deui. Aduh geuning asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu enggak, alhamdulillah gitu karena paru-paru mah gitu. Mung iya ayah nyeri kan dia tak ayah nata iya sarang iya tak iya matu tinggal di akun
3: ten sampean
4: ta, mohon sampean tuh bareng itu nyeri ya tak karena iya sakin ten deh ke opat kali nata iya nuju majeng damang gitu kau itu mah aduh nyeri tak iya nata nuju damang hoyong iyan deh gitu upami setiap mun gaduh atas mah hoyong besar deh tak gitu mabi alhamdulillah kupun anak di pasien teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna nya da Gusti Allah nu ngadamangkeunna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanana
3: Amin pisan ya Ibu. Ibu kitu tos ka mana wae Ibu? Berobat ieu teh tos nganggo naon wae?
4: Tah, kawin ngapan sok ka rumah sakit? Masa sih nya? Kontrol ka rumah sakit. Teh ieu teh nuju nyeri. Alhamdulillah majeng damang.
3: Naon berada nuju nyeri?
4: Mun dadak ieu janten ieu tak kawin mah bareh ieu teh ieu ayo. Ayeuna mah di kitu-kitu ge teh teu patos nyeri teuing aya nyeri na masa kedik deui. Janten ka dieu yeuh. Upami nuju mapah teh aduh pegel, kram. Janten kram ka handapna. Mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat gitu nyanya tah gitu penginten
3: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
4: Oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawat sampai kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alfa Propolis Mudah-mudahan sing darah mang sadayana sing sir milik sarang rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya arauh akhirat. Sakitu panginten ti ibunya.
3: Nuhun pisan ka kasaksian ti ibu Odah. Nuhun pisan kasaksianannya punya. Ibu sing damang terasnya ibu.
4: Amin. Pidual ti sadayana ti ibu mudah-mudahan sing darah mang kitu.
3: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai insiden KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa, Pemkab Garut janjikan pemulangan 2 jenazah dan pendampingan belasan korban. KSAD tinjau jembatan Pongpet Pangandaran yang anjlok. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
5: Kilas Radio.
0: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Pemerintah Kabupaten Garut menyampaikan duka cita mendalam atas musibah tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Dari 23 warga Garut yang menjadi penumpang, 11 orang dinyatakan selamat, 2 orang meninggal dunia, sementara 10 orang lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Bupati Garut Abdusy Syakur Amin didampingi Kepala Dinas Sosial mengunjungi keluarga korban di Kecamatan Karangpawitan Senin 14 September untuk memberikan dukungan moral serta mengawal proses identifikasi. Informasi 11 warga yang selamat dipastikan setelah pihak keluarga berhasil berkomunikasi langsung melalui panggilan video. Bupati Syakur menegaskan pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk mengupayakan pemulangan jenazah korban serta memberangkatkan tim pendamping ke Surabaya atau Banjarmasin.
6: Pertama adalah supaya bisa segera diidentifikasi korban-korban yang berasal di Garut. Yang kedua juga mereka sangat berharap bahwa korban yang meninggal itu bisa dibawa kembali ke Kabupaten Garut. Kita akan mengupayakan itu semaksimal mungkin. Tapi juga nanti lihat koordinasi dengan Basarnas di sana. Yang kita terima dari 23 orang itu 11 yang tengah selamat, itu pun juga dari komunikasi mereka sendiri langsung. Jadi ke pihak keluarganya, teman-teman mereka, videoan segala macam, 11 orang selamat. Yang 2 itu sudah nyatakan meninggal. Yang sisanya masih belum ditemukan. Itu kan yang 2 itu sudah fix. Dapat di Dinas Sosial sudah dapat.
1: Sementara itu, anggota Komisi 5 DPRD Jawa Barat Aten Munajat memastikan seluruh korban selamat yang saat ini menjalani pemulihan kesehatan akan segera difasilitasi pemulangannya ke Garut. Pemkab Garut bersama DPRD Jawa Barat terus berkoordinasi dengan Basarnas guna memantau perkembangan operasi pencarian 10 korban warga Garut yang masih hilang. Masih informasi terkait musibah tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin menyisakan duka mendalam bagi warga Kabupaten Garut. Menanggapi insiden itu, jajaran kepolisian Resort Garut turun langsung memberikan bantuan sekaligus membuka peluang kerja bagi keluarga korban. Senin siang, Kapolres Garut AKBP Niko N. Adiputra bersama Ketua Bayangkari Cabang Garut menyambangi posko informasi korban kecelakaan di Desa Situsaer, Kecamatan Karangpawitan. Selain menyerahkan bantuan tali asih dan pendampingan psikologis, Kapolres Garut menegaskan pihaknya tidak tinggal diam dan siap memfasilitasi lapangan pekerjaan di Mapolres Garut bagi keluarga korban.
7: Polres Garut membuka ruang untuk membuka lapangan pekerjaan. Silakan datang ke Polres, karena banyak pekerjaan di Polres yang sedang menunggu. Mau jadi apa nanti kami yang mencarikan. Intinya mereka harus semangat supaya mereka tidak down, karena keluarga sekarang butuh untuk pendekatan. Kami datang ke sekarang ini, berapapun jumlahnya kami membawakan bantuan untuk sejumlah yang ada bahkan lebih.
1: Tak hanya itu, Polres Garut bersama pemerintah kabupaten setempat juga menyiagakan personel untuk mengawal pemulangan seluruh korban baik selamat maupun meninggal dunia hingga ke rumah duka. Pendampingan dipastikan terus berjalan hingga seluruh proses pencarian oleh Basarnas selesai dilakukan. Pemerintah Kabupaten Garut melalui Dinas Sosial bergerak cepat menangani 23 warga Kecamatan Karangpawitan yang menjadi korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Selain memverifikasi data dan domisili, Dinsos juga menjalin komunikasi intensif dengan pihak maskapai pelayaran guna memastikan seluruh hak para korban terpenuhi. Musibah tenggelamnya kapal rute Surabaya menuju Banjarmasin itu berdampak langsung pada 23 warga desa Situ Saeur Karangpawitan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut, Dr. Marlinda Siti Hana menyampaikan, penanganan darurat langsung dilakukan sejak laporan diterima Minggu malam. Dari data per Senin kemarin, sebanyak 11 korban ditemukan selamat. Satu orang dikonfirmasi meninggal dunia atas nama Enjang, sementara 11 warga lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan.
5: Status terakhir data korban total 23 orang. Yang selamat ditemukan 11 orang, diantaranya Rehan, Amo, Willy, Ehab, Akmal, Muhammad Iwan, Erik, Iki, Muhammad Agus, Fauzan, dan Fatir. Yang meninggal sementara baru ditemukan satu orang, itu atas nama Enjang. Yang dalam pencarian sampai sekarang, sampai tadi pagi masih belum ada kabar, yaitu Utep, Acim, Usep, Raden, Kiki, Agil, Rio, Hakim, Salbi, Aep, dan Isan, 11 orang ya. Yang sudah dilakukan oleh kami adalah tindakan dan konsentrasi berjalan. Koordinasi wilayah Dinas Sosial Kabupaten Garut telah berkoordinasi langsung dengan Kepala Desa Situ Saeur untuk melakukan verifikasi, konfirmasi identitas, serta pemastian domisili para korban. Koordinasi perusahaan, Dinsos Garut telah berkoordinasi dengan pihak perusahaan, yaitu Ibu Nisa ya, HNPT Virgo, yang selanjutnya evakuasi dan penanganan korban, yaitu seluruh korban selamat beserta jenazah korban meninggal dunia saat ini sedang dalam perjalanan menuju Surabaya. Nah, sekarang udah nyampe Surabaya atau belum, saya belum dapat update ya.
1: Saat ini seluruh korban selamat bersama jenazah almarhum Enjang berada dalam perjalanan laut menuju Surabaya untuk menjalani perawatan medis serta prosedur identifikasi akhir. Dinsos Garut bersama Pemkab menyiagakan tim untuk mendampingi kepulangan para korban dari Surabaya hingga sampai ke kampung halaman.
8: Kilas Radio.
9: Kilas Radio.
8: Kilas Radio.
9: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
10: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
11: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
9: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
11: www.radioprssanijabar.net.
9: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Click and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meninjau langsung kondisi jembatan gantung Pongpet di Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Senin 14 September. Selain menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas insiden anjloknya jembatan, KSAD instruksikan pembongkaran total agar diganti dengan struktur yang lebih kokoh dan aman. Jembatan gantung sepanjang 64 meter itu merupakan akses vital penghubung Kecamatan Cijulang dengan Kecamatan Parigi yang sempat mengalami kerusakan teknis pada tali seling saat hendak diresmikan. Dalam kunjungan lapangannya, Jenderal Maruli mengecek langsung kondisi gelagar jembatan di hadapan ratusan warga yang hadir di lokasi. Orang nomor satu di TNI Angkatan Darat itu menegaskan insiden ini menjadi bahan evaluasi besar untuk pembangunan ribuan jembatan perintis di seluruh Nusantara.
2: Salah satu dari kita sudah membuat 3.400 jembatan yang kejadian di sini adalah putus tali selingnya. Jadi ini juga saya ingin lihat langsung supaya bisa betul-betul evaluasi kita tepat untuk kedepannya nanti supaya menghindari ada kejadian.

0: Barat memutuskan melakukan pembongkaran total dengan alokasi anggaran perbaikan secara swakelola mencapai lebih dari Rp528 juta. Proses rekonstruksi ditargetkan rampung dalam kurun waktu 2 bulan dengan pengerjaan maraton siang dan malam melibatkan prajurit TNI, Polri, serta warga lokal. Sebanyak 570 keluarga penerima manfaat di Desa Beber, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis menerima bantuan pangan beras masing-masing seberat 30 kg. Meski bersyukur dan merasa terbantu, warga berharap ke depan pemerintah juga menambahkan bantuan kebutuhan pokok lain seperti minyak goreng dan telur. Penyaluran bantuan beras yang terbagi di 4 dusun itu disambut antusias warga desa. Masing-masing penerima manfaat membawa pulang 3 karung beras yang dinilai sangat efektif menekan biaya pengeluaran harian rumah tangga. Kepala Desa Beber Abdul Wahid Miftah Sofa menyampaikan bantuan ini berdampak nyata dalam menjaga ketahanan pangan warga.
1: 570 KPM yang sudah siap di sini dan pada hari ini kita penyaluran untuk warga di Desa Beber terdapat 4 dusun, 4 kedusunan, jadi totalnya 570 KPM. Alhamdulillah harapan kami di pemerintahan desa program ini dapat bisa berlanjut untuk ke depannya karena mungkin masyarakat mengharapkan bantuan yang diberikan oleh pemerintah.
0: Kendati bermanfaat, warga menyampaikan sejumlah masukan kepada pemerintah. Selain berharap adanya tambahan komoditas lain seperti minyak goreng dan telur, warga juga meminta agar kualitas beras yang disalurkan tetap dijaga kebersihannya.
2: Alhamdulillah bersyukur. Sudah berapa kali selama sudah ditinggal suami?
3: Bantuannya ini dapat beras berapa kilo?
2: Sekarang?
3: Iya.
2: 30 kilo.
3: 30 kilo?
2: Iya, 3 karung.
3: Kondisi berasnya gimana?
2: Gak tahu sekarang
3: Kalau yang kemarin?
2: Bagus, yang kemarin bagus, Alhamdulillah.
3: Apa sih Bu harapannya Bu?
2: Ya, Alhamdulillah, semoga pemerintah tahu lebih banyak, lebih barokah. Sekarang mah beras
3: aja.
2: Maunya apa aja, uangnya mau. Kalau ada.
0: Pemerintah Desa Beber pun mengimbau seluruh penerima manfaat agar memanfaatkan bantuan tersebut sebaik-baiknya untuk kebutuhan gizi keluarga.
4: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan. Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
5: Kilas Radio. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma Aini panasahan amin apa?
7: Iwa Santiwa.
6: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
7: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
6: Bapak teh nganggo Tesma Aini teh tos sabaraha botol?
7: Neme sabotol. Neme setengah na.
6: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
7: Alhamdulillah, anu tadi nganggo blek teh ayeuna aya remeng-remeng gitu. Numawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui. Nawi bisa damang gitu.
6: Bapak teh kantos nama nyebatkan atas dioperasi tahu ke dokter teh tak ada harapan
7: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oke jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabulah bay anu palih katuhu itu
6: palih katuhu anu tos teningal kuma apa
7: anu ningali kene anu teningali anu kiri
6: tos nganggo tes ma ini kuma apa karaosna
7: siapa terus nganggo tes ma ini nama oke setengah botol anu tadi nganggo black teh aja nama aja remeng-remeng deui gitu. Numawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas deui kitu tah.
6: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS
7: ka para wargi sadaya anu gaduh panyawatna panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku SIM kuring mugi meser tes maaini alasan geuni anu tadi entos ngegebleg oge tiasa ayeuna jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah menawi itu tiasa damang.
6: Nuhun pisan kasaksian Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860 Sekali lagi.

lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Info Alma. Oke, kita bungkus ya.
1: Baik.
0: Oke, Pak Mahani, dari pertanyaan pertama ya. Aman nggak sih buat anak kecil ya dari Pak Yasir tadi? Gimana, silakan Pak Mahani.
2: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan kesehatan, katakanlah demam dan sebagainya, kan pasti akan kita butuhkan senyawa untuk menyembuhkannya. Nah, apakah propolis aman? Saya katakan ini propolis sangat aman. Karena propolis itu toksisitasnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakan obat sintetik, antibiotik sintetik, bagaimana? Ya jelas propolis jauh lebih aman.
0: Lebih aman.
2: Oh, orang yang kita anak kita sakit aja kadang-kadang dikasih obat atau antibiotik sintetik, ya propolis sudah pasti jauh lebih aman. Jadi sangat aman.
0: Tadi disebutkan juga ada unsur nutrisi buat otak. Nah, apakah ada komponen-komponen senyawa yang juga bekerja ya untuk ya kita tahu anak kecil itu adalah usia usia emas gitulah, the golden age.
2: Betul sekali bahwa di dalam propolis ya, propolis asli Indonesia, hasil riset saya sendiri beserta tim memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Salah satunya ada omega 3. Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu sangat penting dalam proses pembentukan otak. Nah, ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi anak akan menjadi orang yang cerdas.
0: Baik, itu tambah, sudah dijawab dengan tuntas ya Mas Yasid ya, dan juga buat teman-teman lainnya ya. Ini saya yakin penjelasan-penjelasan seperti ini juga sangat membantu dan juga mencerahkan ya untuk kita nanti berinteraksi dengan para konsumen-konsumen kita.
3: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes Alpha.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Oh, sarang saya namanya teh mah?
6: Sarang Ibu Yaya.
5: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggi
6: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
5: Cimas, mohon. Tos ngaleut Alpha propolis saeb sabar botol.
6: Tos saeb sabotol.
5: Sabotol. Panyawat anu karaos.
6: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung, sarang radang pinggul.
5: Mohon. Nama sabotolnya ngaleut teh.
6: Mohon.
5: Pas namanya di check up naon wae ento sehat teh?
6: Ento sehat,
5: darah tingginya
6: pas
5: lungsur,
6: kantun rematikna salit.
5: Rematikna salit cara radang pinggulnya.
6: Radang pinggul namun.
5: Mohon mohon. Eta teh namanya sabotolnya.
6: Mohon.
5: Alhamdulillah. Ini akan dilajengkeun ya.
6: Mohon. Alhamdulillah ieu mah tos teu karaos.
5: Sabaraha kali sadin teu ngaleut?
6: 3 kali.
5: Sabaraha tetes teh?
6: 6 tetes.
5: Berarti anjing
6: siang sareng wengi.
5: Wengi bae dibobonya.
6: Mohon.
4: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alpha. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alpha.
7: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
8: 0813-8000-6860.
9: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
10: Assalamualaikum Bapak.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Maaf, dan Bapak siapa?
11: Saprudin.
10: Bapak Saprudin?
11: Iya.
10: Alamatnya di mana Pak?
11: Jagapura.
10: Jagapura ini?
11: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
10: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
11: Iya.
10: Ini beli yang kedua Pak?
11: Kedua.
10: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
11: Iya.
10: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
11: Sakit matanya merah.
10: Matanya merah.
11: Iya. Berlendir.
10: Berlendir.
11: Berair. sakit lah.
10: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama air ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
11: Iya.
10: Ada perubahannya Pak?
11: Ada perubahan banyak.
10: Apa aja Pak, boleh tahu Pak perubahannya?
11: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
10: Enggak berair sekarang.
11: Iya.
10: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua kali
11: iya,
10: Pak ya?
11: Iya.
10: Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini. Berarti
11: iya,
10: Pak ya?
11: Iya.
10: Pak ya Bapak, umurnya berapa sekarang Pak?
11: 67 atau 68, 67 mungkin.
10: Oh,
11: usia 68.
10: 68 iya, usianya ya Pak ya? Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
11: iya,
10: ya?
11: Iya, iya.
10: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
11: Enggak, asli.
10: Asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
11: Iya, amin.
10: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
0: Info Alma.
2: Bahwa propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada dua, ya. Ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia.
0: Demikian info alfa. Persembahan dari Alpa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Punten, sareng Bapak sahapa namina, Pak?
4: Sareng Pak Heru.
3: Kulinggih palimana, Pak?
4: Daerah Tegalega.
3: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
4: Asam urat sepertos kitu, ras pesemutan, pegel-pegel, gula.
3: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
4: Abi sepertos ka kita ya perubihan gitu. Nah, saat sabi ngomsi-ngomsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna. Gitu.
3: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos, Pak?
4: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah.
3: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
5: Ya katinggal nama sehat. Alhamdulillah gitunya saya tos aya perobian gitu saya tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
3: Bapak nembe seep sabaraha botol, Pak?
4: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
3: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sadinten?
4: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
3: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
4: Di radio.
3: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos bapak?
4: Ya kanu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karaos ku abi na rada lumayan iya na gitu khasiatna.
3: Hatur nuhun bapak jeng ibu pidong ati abi mudah-mudahan saatos na konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar.
4: Amin ya rabbal alamin.
0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Punten, nama Bapak siapa?
2: Bapak Sukedi.
1: Bapak Sukedi, alamatnya
2: Pekijangan Bulan.

0: Iya, cacah naik. Iya,
1: beli yang kedua berarti apa ya?
0: Beli yang kedua, iya betul.
1: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
0: Hampir habis.
1: Oh, hampir ya, habis.
0: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
1: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
0: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
1: Lihat orang ada dua.
0: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
1: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
0: Iya, bayang, iya. Barang
1: pakai
0: obat tetes
1: mata.
0: Tes mata ini cocok, itu bayangan nggak ada, sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit, tapi masih. Kan bang, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
1: Oh, iya benar Pak ya, jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya, jadi
0: bertahap ya Pak ya. Bertahap ya, hilangnya mipil bertahap.
1: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri.

0: jelas gitu.
1: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini ya Pak ya.
0: Ini ya betul sudah cocok.
1: Terus ini juga apa namanya, tidak mengada-ngada ya Pak ya.
0: Tidak mengada-ngada.
1: Asli gitu Pak ya.
0: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
1: iya,
0: pada beli obat, obatnya kan tes ma ini,
1: ya,
0: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah ada perubahan lah, udah roba banget. Beli keduanya ini.
1: Beli kedua botol ya Pak ya?
0: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
1: Amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh ya Pak ya.

Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

para mitra sadaya. Dua urang paranormal harita keur bersaing ketat parahi hayang loba pasien. Masing-masing nanawarkeun jasa bari nembongkeun kaunggulan ku cara masang iklan dina radio. Kadenge harita dina radio teh aya iklan kieu. Boh bilih diantawis para wargi, aya nu katerap panyawat arane, sapertos lilinieun, sawan kuya, atanapi stres akibat dibunikeun kelong. Sumping bae ka Uyut Rowi. Alamatna Kampil Dipilari, Jalan Astana Panjang dina Gawir Nulung Kawing. Sarangan nunggalana teu ngaramuan atanapi dioperasi, cekap pujang jawokan.

0: nu turun tumurun ti para karuhun. Wartosan dulur, bejaan tatangga, Uyut Rowi, ahli ngalanongan panyawat ararane. Beres eta iklan, kadeng deui iklan sejena. Kuka beneran eusi iklan teh, bet sarua persis kawas iklan ti heula. Ngan bedana teh ngaran jeung alamat tawungkul. Boh bili diantawis para wargi, aya nu katara panyawat arane, sapertos linieun, sawan kuya, atanapi stres akibat dibunikeun kelong, sumping bae kadukun lepus abah jabud. Alamatna gampil dipilari, komplek pom bensin Gendul. Calon ngalanonganana, tenggang oramuan atanapi dioperasi, cekap kujang jawokan nu turun-tumurun ti para karuhun. Wartosan dulur, beja antatangga, dukun lepus abah jabud, ahli ngalanongan panyawat ararane. Ari nukur ngadengekeun radio, nya eta saurang pangsiunan kubu. Arita teh manehna dengdek-dengdek we ngargepkeun. Tarangna kerung, sigana ngarasa aneh ku dua iklan tina radio, nu sarua pada-pada dukun. Aeh, namani sarua pisan iklan teh? Dukun lepus ahli ngubaran panyakit ararane. Wah, jadi bingung ya. Mending milih nu mananya. Pan aing baheula kungsi dibunikeun kelong. Ketika ayeuna masih keneh trauma, munras ingat kana eta kajadian, aing sok jadi siga jelema owah. Mungkin kata rajang teh, sok hayang bae nyarekan jelema. Ke, mending milih dukun anu mananya? Mending Uyut Rowi atau Abah Jabud? Gerentes pangsiunan kuwu teh, bari ngahuleng ngusapan tarangna. Keur jongjon ngahuleng kitu, ujug-ujug manehna curinghak, barang kadenge dina radio penyiar ngomong kieu. Para mitra acara salajengna nyaeta talk show dunia lain. Narasumberna nyaeta saurang dukun lepus anu gaduh jenengan Abah Jabud. Ngadenge penyiar ngomong kitu, rikat pangsiunan kuwu teh ngagedean volume radio. Nu maksudna sangkan jelas kadengena. Mangga boh bilih diantawis para mitra aya nu bade konsultasi perkawis panyawat ararane, tiasa telepon interaktif ngalangkungan radio. Anu tegaduh telepon tiasa nambut heula HP ka tatangga. Cek penyiar muka acara, satuluyna kadenge penyiar teh ngobrol jeung Bah Jabud. Mangga lingih Bah Jabud. Hatur nuhun ye, tos tiasa ngersakeun sumping ka studio. Langsung bae kana patarosan, sateu acan kana sesi telepon interaktif. Dupi Bah Jabud tiraha janten dukun teh? Sareng kenging elmuna ti mana? Bah Jabud harita teh rikatnya jawab. Nya ari janten dukun mah tos lami. Ayah meureun kana 5 tahun mah. Eta we tisaprak pom bensin cap Gendul bangkrut. Gara-gara loba nu nganyuk tara bayar. Tah, ti harita abah teh jadi loba malaweung. Nya kitu mikiran duit bensin. Sigana dina kaayaan malaweung, sukma abah ngalayang ka mana meni. Dina kaayaan sukma keur ngalayang kitu, waruga abah teh ujug-ujug kaasupan roh karuhun. Nya antukna abah teh jadi jalma nu saciduh metu saucap nyata bisa ngubaran rupa-rupa panyakit ararane. Nya kitu ngubaranna mah cukup kujang jawokan. Penyiar teh kadenge kekecrek ngarasa helok ku Bah Jabud. Padahal mah teuing bener teuing henteu omongan Bah Jabud teh. Satuluyna penyiar kadenge nanya deui. Ke, dupi ilmu kasaktian Bah Jabud teh tiasa ngubaran panyawat naon bae? Kalayan siga anu pede, gancang Bah Jabud ngajawab.
1: Oh, ari soal panyawat mah, seueur anu tiasa diubaranku kasaktian abah teh. Mung anu utama mah nyaeta panyakit nu ararane, sakumaha nu disebatkeun dina iklan.
0: Bah Jabud teu laju nyaritana, sabab penyiar harita teh megat omongan. Tah kitu para mitra, tetela Bah Jabud teh dukun lepus nu kaancikan para karuhun. Mangga ka para mitra boh bilih aya anu bade naroskeun ngeunaan panyawat-panyawat nu ararane tiasa nelepon ka studio ngalangkungan nomor anu biasa dianggo. Teu lila ti harita, kring harita telepon di studio teh disada. Halo? Sareng saha ye? Cek penyiar teh nanya ka nu nelepon.
1: Sareng abdi ye Wakuwu. Bade aya anu ditaroskeun ka Bah Jabud.
0: Cek Wakuwu ngomongna daria. Tului penyiar teh ngajawab.
1: Oh, mangga. Soklah, teu kedah asa-asa boh bilih aya anu bade ditaroskeun.
0: Satuluyna Wakuwu nyarita ditujukeun ka Bah Jabud.
1: Halo? Kieu ieu teh, Bah? Kuring gaduh panyawat aneh, nyaeta sok ujug-ujug hayang nyarekan jelema.
0: Ari ngawitan ka tarajang nama,
1: tisa praktos dibunikin kelong 3 tahun kapengker. Manawi atuh bah jabut tiasa ngalandungan, bilih ayah jang jawo kanana atanapi jampe-jampe nakumaha. Da saur dina iklan oge cekap ku jang jawokan atanapi jampe-jampe. Bah jabut ngadengeken caritaan anu nelepon teh harita ungut-ungutan teureun-eureun. Nepikeun ka make headphone oge jadi dengdek ka kenca. Tuluy manehna ngajawab. Oh, nyaleres pisan eta teh. Abah mah ngubaran anu udur teh sok make jang jawokan atanapi jampe-jampe. Tapi aya oge anu kedah dihitiaran ku cara sanes. Tah, panyawat nu kaalaman ku wakubu oge sigana teu cekap ku jang jawokan atanapi jampe. Tapi kedah dibarengan ku ihtiar nu sanesna. Komo asalna dibunikeun kelong mah? Dina proses ngubaranana oge, kedah bari pendak sareng kelong wewe anu kungsi munikeun wakubu. Wakubu teu miceun waktu. Sabab manehna ingat kana pulsa nu karisaeutik deui. Kitu ge pulsa teh ladang nganyuk ti babaturanana. Atuh nu tadina rek ngahuleng teh jadi teu tulus. Sarta rikat manehna ngajawab. Oh, kitu? Wah, barabe atuhnya. Ari kedah pendak heula sareng kelong wewe mah. Kuring teh trauma mun ras inget kana eta kajadian. Ari dibunikeun mah teu tebih, ukur diabuskeun kana jero katil di astana. Tubuh ari ngawitana mah kelong wewe teh mangrupa istri geulis campernik. Mung lami-lami jadi robah wujud. Janten pikasieuneun, mali sakapeung mah pikasebeuleun. Geus nyarita kitu, ujug-ujug tut tut tut. Harita hubungan telepon teh jadi putus. Sigana HP wakubu beakeun pulsa. Jadol teh. Pulsana beak pisan leuh aing mah. Heuh, mangkaning obrolan teh can tuntas. Wakubu harita gegelendeng. Para mitra sadaya, ayeuna urang caturkeun Bahrowi, sarua dukun anu masang iklan di eta radio. Harita manehna keur ngadepong we ngadedengekeun obrolan Bah Jabud jeung wakubu ngaliwatan telepon.
2: Wah, tetela, aing bersaing jeung si Jabud. Awas ya, tong sambat kaniaya Jabud. Diganggu sia ku aing. Pokona aing rek ngelepon ka eta radio.
1: Gerentes Bahrowi ngarasa keheul, dumeh usaha manehna aya nu nyaingan. Ngan barang ngadenge obrolan Bah Jabud jeung wakubu liwat telepon teh putus, manehna curinghak. Rikat mencet nomor telepon radio sieun ka piheulaan ku batur. Sarta telila harita telepon teh kadenge nyambung.
3: Halo, sareng saha ye? Mangga bilih aya anu bade ditaroskeun ka Bah Jabud, saurang dukun lepus anu tiasa ngalandungan panyawat araneh. Cek penyiar harita teh ngabagiakeun anu nelepon. Atuh teu miceun deui waktu, kontan harita uyut rowi ngajawab nadana.

0: ngahaja rek ngeteh si Jabud. Dukun karbitan, dengan ukur kasurupan karuhun, tuman ka dukun ka sebelan teh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tepangkeun sareng bapasahanna mina, Pak.
2: Pak Ujang Supar.
1: Linggih pilihan mana, Pak?
2: Bapak teh linggih teh di Pasawahan, RT 01 RW 17, Kecamatan Margahayu, Desa Sayati.
1: Kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Bukannya panyawat bapak mah itu baraat gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
1: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
2: Mohon.
1: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae, Pak? Sata acan ku propolis.
2: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, terus herbal nu sanesna, teh kana disebatkeun, anu cocok teh

0: Sepertos abdi, cobian weku Alfa Propolis, insya Allah cocok rupina.
1: Ternahun bapak, pido ati abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat, rezekina oge tambi lancar banyak.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda bisa hubungi nombor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nombor handphone 0813-8000-6860.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Punten, nama Ibu siapa?
3: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
2: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
3: iya.
2: Kecamatan?
3: Ketanggungan.
2: Ketanggungan, Kabupaten?
3: Brebes.
2: Kabupaten Brebes.

0: pedangan kabur gitu.
1: Iya.
0: Nah, setelah memakai obat tetesan ini, gimana Bu, ada perubahannya Bu?
2: Alhamdulillah, sekarang mah terang, lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
0: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocoknya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
2: Iya.
0: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
2: Amin, amin.
0: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu. Monggo
2: ya,
0: pesan-pesannya.
2: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
0: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
2: Amin, amin.
0: Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

Aduh, jadi regreg ya. Mangga tuh, bilih bade adu renyom sarang bah jabut. Puyut Rowi diomong kitu teh, tewudu keheul oge ka penyiar. Nu cek rarasaan manehna mah penyiar teh ngaheureuyan. Atuh saharita

0: Sok sia, rek ngajak adu naon jeung dewek. Samarukna dewek teu nyaho. Ilaing teh dukun karbitan. Bisa jadi dukun sote, pedah kasurupan karuhun. Teu cara dewek yeuh. Meunang guguru ka unggal dukun senior. Sok, ayeuna mengpeung panggih dina radio. Urang adu ka sakten mun bener-bener ilaing saurang dukun sakti. Ngadenge Ujud Rowi ngomong kitu. Bah Jabud harita teh ngahuleng, mikir-mikir pi omongan. Sedeng ari penyiar namah, harita teh manehna kabur, teuing ka mana. Babaku namah reuwas pacampur jeung sieun, ngadenge dua urang dukun anu harita pasiar ongkah. Teulila kadenge Bah Jabud nyarita. Geus gandeng lah, kajeun maneh dukun senior oge, uteukna mah mintul. Dewek nyaho, kajeun maneh guguru kaunggal tempat oge, teu lulus-lulus. Bisa jadi dukun sote, ladang nyogok. Ijazah nangge ijazah palsu. Siak beungeut Uyut Rowi ngadadak beureum, tandaning manehna ambek ngadenge di wadah kubah jabu disarupa kitu. Jung harita Uyut Rowi teh nangtung, ceg kana radio nu keur didengekeun, tuluy tutunjuk nyarekan kana radio ditujukeun ka Bah Jabud. Hay hay, ngampas ka aing sia teh Jabud. Ceuk saha ijazah aing palsu? Jung nyebut-nyebut majar uteuk aing mintul sagala. Untuk sia meureun anu koclak kawas kalapa. Urang ajar pisan sia. Sok, ayeuna urang buktikeun saha nu leuwih unggul di antara urang. Yah, rasakeun kaampuhan ilmu aing. Najan ilaing jauh ti dewek oge bakal kena sasaran. Beres nyarita kitu, Uyut Rowi ngantelkeun radio kana bujurna. Sarta teu asa-asa. Duh, harita manehna teh hitut mani gede. Tah, rasakeun sia Jabud. Ku ayana ilmu pangaweruh aing. Najan maneh aya di tempat anu jauh oge, hitut dewek bakal kaambe ku sia. Para mitra sadaya, teuing kumaha carana. Bener we, harita hitut Uyut Rowi teh anyog ka tempat Bah Jabud. Mimitina Bah Jabud ngahuleng tuluy kerung. Mut, mut, mut. Mimitina irung Bah Jabud mut-mutan. Sarta saterusna lengak Bah Jabud ngalengak, bari kadenge uhak ohek.
1: Wah, cadol teh. Aduh.
0: Bener-bener hebat si Rowi ya. Tetela nyaan, si Rowi ngabogaan ilmu tingkat luhur. Tapi ulah disebut si Jabud. Lamun kudu eleh kitu bae. Yeuh Rowi, rasakeun senjata dewek. Cegah ditabah Jabud kana mikrofon anu aya di ruang penyiar. Sarta satuluyna, sup eta mikrofon teh diasupkeun kana kelekna. Bah Jabud sungutna kunyam-kunyam siga maca jang jawokan.
1: Top tah Rowi, geura asaan ku maneh. Samarukna ilaing bae nu gableg ilmu kitu teh.
0: Tetela Bah Jabud oge ngabogaan ilmu sarupa kitu siga ilmu Uyut Rowi. Kabuktian Uyut Rowi nuker nyang hareupan radio, ujug-ujug bersin, ngambil hawa bau asem nu kaluar tina eta radio.
1: Wah, jadol teh.
0: Tetela, si Jabud oge ngabogaan ilmu nu sarua jeung aing. Guguru di mana tah si atah adol tehnya?
1: Kuduh, jeung bau kelek jurig deui.
0: Uyut Rowi tuluy ngomong deui dina HP.
1: Tong waka bunga si Jabud. Bersin sakitu mah, jama kue. Hitung-hitung latihan pernapasan.
0: Bah Jabud anu aya di studio nyaka kakseri. Tayoh na maneh na ngerasa sugema, geus hasil ngirimkeun bau kelek ka Uyut Rowi.
1: Samarukna andika bae nu boga kasaktian samodel kitu teh. Sok, rek adu ilmu naon deui jeung dewek. Moal burung di layanan. Atawa mending ti dewek heula. Yeuh atuh.
0: Cek Bah Jabud, bari cek deui kana mikrofon, tuluy sungutna kunyam-kunyam, mapatkeun jam pe pamake. Beres kitu dadak sakala Uyut Rowi, nuker ngadengekeun radio teh, ujug-ujug muringkak bulu punduk. Sabab tina radio teh kadenge, aya sora nu nyikikik seuri pikasieuneun.
1: Kebeg, Uyut Rowi ngarenyag kaget ngadenge eta sora.
2: Ih, amit-amit. Wayah kieu make aya nu nyikikik seuri sagala. Nyage aing teh dukun, tapi ari ku sora kunti mah nyerah. Ih, amit-amit.
0: Cek Uyut Rowi bari tuluy trek radio teh di pareuman. Para mitra sadaya, ari wakuwu nu ti tadi ngadengekeun radio, manehna ujug-ujug surak. Cek pamikirna dua urang dukun anu keur ngadu kasaktian teh nu unggulna nyaeta Abah Jabud.
1: Ore, hidup Bah Jabud, hidup.
0: Tetela, Bah Jabud leuwih sakti batan Uyut Rowi.

0: Sigana aing kudu tatamba teh kabah jabud. Nyalah, mending kabah jabud. Cek waku wu, bari tuluy cag kana HP maksudna rek ngelepon deui kabah jabud. Satuluyna waku wu mencetan tombol HP. Maaf, untuk sementara nomor Anda tidak dapat digunakan. Silakan lakukan isi ulang pulsa Anda. Harus cash, tidak boleh kasbon. Cek suara operator dina HP. Aduh, jadol teh. Poho canda isi pulsa. Jeung teu meunang nganyuk cenah. Kudu kontan. Teu ngendek lila. Mantare waku mareuman HP, kadenge dina radio teh aya pendengar anu nelepon. Waku harita teh curing hak, tuluy volume radio teh digedean, nu maksudna supaya jelas kadengena.
1: Ya, halo. Di dieu sareng Mbah Jabud dina acara Dunia Lain. Punten ieu teh, penyiarna teu aya. Duka ka mana? Nyebat nama bade kacai heula cenah. Tapi dugi kadanget ieu teu dongkap deui. Teras kabur sigana mah. Sareng saha ieu?
0: Cek Mbah Jabud ngabagiakeun pendengar anu nelepon. Sarta tengeneuk lila nu nelepon teh nembalan.
1: Sareng abi yeuh, bute. Pendengar anu pangsatiana. Ka mana ge tara tinggalin radio? Sok dislapkeun bae dina jero kutang. Bade aya nu ditaroskeun ieu teh. Nya eta ngeunaan panyawat aneh teh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Assalamualaikum.
4: Salam.
3: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
4: Bapak Uding.
3: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
4: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
3: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
4: Panyawat abdi teh nyeri sampean, ras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
3: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
4: Ana setahun setengahan lupina.
3: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
4: Panyawat upami dina sampean teh ngomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo, kararana, kararangkeul, terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
3: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
4: Obat abdi mah besok ngagaleus dia teh apotek.
3: Kumaha karaosna?
4: Ya karaosna nyata gitu anger wae. Mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu teh nyobian kadinya ngegaluh gitu.
3: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
4: Alpha Propolis.
3: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku bapak?
4: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aduh soca anu teh pentas deui tuur nyeri teh aya gitu anu teh kanun sakedik deui lah atuh dina ieu dina padaharan sok seueuh sok mules teh aya ayeuna mah.
3: Pak Uding tos saep sabaraha botol ieu, Pak?
4: Adi mah tos meser mah sadayana mah 5 sareng pun bojo.
3: Pun bojo kumaha ayeuna?
4: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
3: 10.
4: Jadi sampean teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf, Pak. Terus biasa lah kan sakit-sakit gitu.
3: Mohon-mohon. Ayah ibuna iya?
4: Ayah.
3: Cobi cing nyari wasa kedap.
5: Assalamualaikum.
3: Salam. Ibu saha itu namina, Bu?
5: Iros.
3: Ibu Iros. Ibu tidak mengenaun kalitna, Bu?
5: Ada menjadi tuur, nanti kita darah tinggi.
3: Saat tosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumaha karaosna, Bu?
5: Kenapa ada harampang gitu. Biasa, Pak. Biasa. Harampang gitu. Nanti ada dan... Normal.
3: Panyawat atau seberalami, Bu?
5: Ayah umur 14 tahun, mah.
3: Duh, gini.
5: Ya, kawit nama. Dijali ke nyari tuur. Kawit nama. Kangkeng ke ayah. Nama terus.
3: Terus sehat. Mohon, terus sehat, Bu, nya. Mohon. Ya. Alhamdulillah, Bu, nya. Ikut gitu, nak. Dilajeng teras ya, Bu. Konsumsina sehat lah, gitu ya, Bu. Namang. Pak Uding, iya. Konsumsina kumaha pas ya di dinten?
4: Konsumsina, udah, mah. Minyaknya kuranana. Sa dinten, tilu kali, sakali nate, inget tetes.
3: Nah, Bapak Uninga Alpha Propolis di Manten, Pak. Pak Uding, ayah pesan teh kanu sanes. Kanu mana ayah. Mungkin ayahnya nuju ikhtiar, berjuang, sami seperti Pak Uding. Maka, Pak.
4: Mun kesadarek-sadarek, dulu-dulu abdi. Jadi ayah nunggu dupanya, kosa terus abdi. Sobi anaknya galil Alpha Propolis di Radio UNASKO. Ya, abdi oge, alhamdulillah. Terus tahunan gini ngadi jad-jad deh, ayah enak gitu.
3: Alhamdulillah. Hatur nuhun, Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo bapak oge ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung alfa propolis, bapak jeung ibu janten tambi sehat, rezekina oge sadayana tambi lancar baulingnya.
4: Amin.
3: Amin. Hatur nuhun, Pak. Hatur nuhun, Ibu.
4: Assalamualaikum.
3: Salam.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf, dengan Bapak siapa?
8: Saya dengan Bapak Junaidin.
7: Bapak Junaidin?
8: Iya.
7: Alamatnya?
8: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
7: Dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
8: Yang kedua
7: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
8: Untuk ibu saya.
7: Oh, buat ibunya. Yeah. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
8: Ibu Darsi.
7: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
8: Umurnya 64.
7: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
8: Tinggalnya di sebelah.
7: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
8: Matanya perih, gatal dan berair.
7: Oh, berair, merah.
8: Merah ya.
7: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
8: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
7: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
8: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
7: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
8: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
7: Oh, alhamdulillah. Ya. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
8: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
7: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
8: Amin. Amin.
7: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: 102,4 FM
10: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sarta tengena kelila, luna lepon teh nembalan.
1: Sarang abi ya, bute. Pendengar anu pangsatiana, kamana ge tara tinggalin radio? Sok dislapkeun bae dina jero kutang. Bade aya anu ditaroskeun ieu teh. Nya eta ngeunaan panyawat aneh teh.
9: Tetela nuna lepon teh panlahna si bute, nu cenah mah pendengar nu pangsatiana. Rengse si bute

0: pasti bakal dipasihan solusi. Asal ulah eta we panyawat ageng hutang. Eta mah lanongna kedah ku artos.
1: Ditanya soal panyakit, si Bute rikat nerangkeun.
0: Mawi ge bah jabud, panyawat nu karanapan ku abdi teh kagolong aneh. Duka ieu teh namina panyawat naon? Ari gejalana mah sadidinten teh, unggal waktos teu di mana teu di mendi, hawana teh hoyong bae nyarios. Komo pami aya nu ngajak ngobrol mah? Mung repotna teh pami teu aya batur nyarita, sok ngajak ngobrol karena naon bae anu aya. Tadi oge sadidinten abdi teh tos ngobrol sareng tihang listrik.
1: Bah jabud kerung ngadenge penjelasan ti si Bute ngeunaan panyakit anu keur karandapan. Ngan kulantaran embung disebut dukun bodo, kon

0: Kitu cek Bah Jabud ngajelaskeun panjang lebar. Para mitra sadaya, poe isukna caturkeun si Bute ngajugjug ka imah Bah Jabud nu maksudna rek nambaan panyakit nu cek Bah Jabud mah cenah panyakit loba omong. Teka catur di jalana, barang srog anjog kanu dituju, kasampak didinya aya wakuwu keur diuk di tepas imah Bah Jabud, bari ngomong sorangan siga keur nyarekan jelema.
1: Nah, atuh sia kagila-gila teuing ka aing teh. Ngece beak karep, aing teh dianggap naon? Curig teh sia.
0: Cek wakuwu kituna teh bari tutunjuk kana meja nu aya hareupeunana.
1: Rek ngomongna teh harita ujug-ujug eureun, sabab katempo ku manehna aya nu datang saurang awewe nu jangkung langkoyang nuju ka manehna.
0: Ngan kulantaran wakuwu keur boga panyakit gede ambek tea, nempo aya nu datang ka lebah manehna ngan gantawang bae harita teh nyarekan.
1: Eh, awewe kasebelan, awewe racun dunya. Rek naha maneh datang ka dieu? Teu gableg gaya rahasia. Teu diondang los-los datang ka dieu. Ini cia.
0: Nu dicarekan harita teh katempo keur. Manehna ngarasa bingung ku polah wakuwu nu ujug-ujug nyarekan ka manehna. Atuh si Bute harita teh kontan ngajawab.
2: Ih, amit-amit teuing. Naha eta jelema? Teu kurah karuh nyarekan dewek. Jelema weur gadung sugan. Mending ngobrol panjang lebar bae yuk. Nya ngobrolkeun naon we anu kira-kira moal aya anggeusna.
1: Kabeneran dewek teh keur hobi ngomong.
2: Kenalkeun, ngaran dewek Bute.

0: Ieu kaget barang nempo aya dua urang tamu nu geus nyampak di tepas imahna. Sabab sapopoena sok aya bae tamu nu datang rek tatamba ka manehna atawa nu saukur ngadon curhat.
1: Duh, punten rada lami ngantosanya. Abah teh tos semedi heula di warungan. Baku ari wayah kieu teh sok katarajang bae mulus beuteung. Bade lalan mun pangintenya.

tergantung kekuatan mistis. Mawa pengaruh karena kesaktian abah. Ngeunaan ngubaran panyawat wakuwu mah, sigana moal tiasa kujang jawokan. Tapi kedah kusalah sahiji barang anu aya di tempat. Mangga yeuh, geura candak canting buntung. Di mana wakuwu katarajang hayang ambek, geura salurkeun kana ieu canting. Janten wakuwu bakal bebas tina nyarekan jelema. Song canting buntung nu gagangna karisa potong teh dibikeun ka wakuwu. Atuh ku wakuwu gasik ditampanan, tuluy diilengan, bari sirahna dung

0: kaayaan hari tadi masih bute. Rame kudu ngobrol ngan teu puguh naon anu keur diobrolkeunana.
1: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon nu pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindangayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabaraha lami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandong ka mana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dia wae lah kitu tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ini kan teteh ngalatan dong naon teteh?
3: Alfa propolis.
2: Mohon. Siap-siap berapa botol teteh?
3: Atau saya 2 botol.
2: Sareng ayeuna pangintenya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takumaha teteh sareng sendang ngalat landong alfa propolis panyawa teteh. Tapi kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teu aya.
2: Alhamdulillah. Sareng sendang ngalat landong alfa propolis alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
3: Iya, alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Pirobihan gitu.
2: Alhamdulillah. Mudah-mudahan teteh ngal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
1: Baraya Radio Peace.
4: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi
5: 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Punten nama Bapak siapa?
8: Bapak Sukedi.
7: Bapak Sukedi, alamatnya
8: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
7: Pakijangan Bulakamba,
8: RT Loro RW 5,
7: Kabupaten Brebes.
8: Kabupaten Brebes.
7: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
8: Iya, Tesma Aini. Iya,
7: beli yang kedua berarti apa ya?
8: Beli yang kedua, iya betul.
7: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak.
8: Hampir habis.
7: Oh, hampir ya, habis.
8: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
8: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
7: Lihat orang ada dua.
8: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
7: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
8: Iya, bayang iya. Barang
7: pakai
8: obat tetes
7: mata
8: Tesma Aini cocok itu bayangan nggak ada sekarang udah nggak cuma agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan pong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
7: Oh, iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
8: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
7: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
8: Perubahannya kita merasakan diri betul.
7: Ya,
8: baru sebotol sebelum habis itu padahal.
7: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
8: Keempat hari.
7: Empat hari udah merasakan perubahannya.
8: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Nah, kelihatannya jelas gitu.
7: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
8: Ini ya betul sudah cocok.
7: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
8: Tidak mengada-ngada.
7: Asli gitu Pak ya.
8: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
7: Iya.
8: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
7: Beli kedua botol ya Pak ya?
8: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
7: Amin ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
8: Iya, amin.
7: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
8: Amin.
7: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
8: Amin.
7: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
8: Amin.
7: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis.

0: Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio Peace Ciamis.
2: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alpha.
1: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri, ya. Dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang dimana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Punten dupi ya teh sareng saha namina?
4: Bapak Aji Santana.
3: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
4: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
3: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
4: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
3: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
4: Ti 1.5 tahun.
3: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, Bapak?
4: Ka rumah sakit teras kadok.
3: Kumaha aya karaosna?
4: Margi ya parti aya gitu da upami teh eungap wae.
3: Nah, ayeuna dilandongan kunaon Bapak?
4: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 89,6 FM tah.

0: Toya karaos nanya ayana teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
1: Tah kana jantungna kana lambungna kumaha karaosna bapak?
0: Alhamdulillah aya karaosna gitu teu abot teuing. Teu pami teu payun mah upami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaeuna mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
1: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku Alfa Propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna pak.
0: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi. Nya panginten yalah engal we ku Alfa Propolis alhamdulillah abdi oge damang gitu.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun bapak kana waktosna. Mudah-mudahan bapak sing sasa terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
2: 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Ibu saha namina, Bu?
4: Hajah Anna Hasanah.
3: Ibu alamat lengkapna di mana?
4: RT 1 RW 2 Desa Balikbeg.
3: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabaraha botol?
4: Tos 2 botol.
3: Di botol pertama kumaha, Bu, kaosna?
4: Kaosna sabeulah namung kitu, sabeulah deui rada aya keneh

0: wargi-wargi sadaya anu aya di desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyarus cicoca transmisi RTS mah ini.
1: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor

0: Pemilik sertifikat lahan Madasari, dua warga Pangandaran siap lapor polisi. Konflik pengosongan rumah karyawan perkebunan teh, 26 kepala keluarga datangi kecamatan Cisarua Bogor. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Diduga mengalami keracunan usai menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis atau MBG, sebanyak 24 siswa SD Negeri 2 Cipendei, Kabupaten Bandung Barat dilarikan ke Rumah Sakit AMC Cumareme Bandung Barat dan RSUD Cibabat Kota Cimahi. Para siswa mengalami sejumlah keluhan seperti muntah dan diare.
1: Rengse Kapidangkeun, acara dongeng Saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

memiliki halangan peserta sosmita. Halayan dirimu dan kusimul buaran zaman kibar ini. Anu aya patula patalina sareng kawajiban manusia mireh manusia.

pada bulan makan dan sewang-sewang semua. Ia bakal pengantian pesawat kampung kumaritis desa Tenagorowong. Kacana kawongkon madukara negara Amarta. Anu jadi sesepuh ia bakal pengantian jaita. Kisabda balon. Atadapi semarga beberapa warna. Ini mandul.

0: budak tak pakai kabel nama
1: itu pakai kabel
0: hehehe iya ya sosya canggih mana tetek ini zaman canggih tiba rimanya pak dibanding penjen tanda-tanda keagungan Allah kali
1: kamu yang pindah
0: beda kuda bapak mau bebarengan anak jeng bapak Kiai Haji Roi Sumanti
1: titikan bapak Roi satu
0: tauhid dalam bicara anak dalam ya terus pak tersangkanya pak tanda-tanda keagungan teh gini kan nih ruh berendah bahwa mungkin kurang kampung ayo budak jauh seperti na inum bapak nanti di Garut berarti kampung ayo anak nanti jauh di Sumatera dilihat nalak korang tidak ada seeng jangan gara balik tidak ada seeng.

0: siapapun mah bisa lamun naon enggak kiraha atuh batu mah geuningan brufre kendaraan oge heuleuleuh tikade pan abi hayang miwong geus tukang kita sorang nepi ka jadi arah hayang jadi pagawai tetap teh hese
1: naon naon
0: malahan panglamar mah panglamar ka itu ka di hayang ninggawe teh malah suri jogok
1: sekarang ya, ini
0: 2000
1: ngomong karena dalam
0: pada kabur digawe teh tulus
1: nu tengah
0: dong yang hidup di dunia mah ning kurang gawe meme tandung kan mah nya
1: nu tengah tengah
0: daftar polisi tidak terima Tarapun pabrik, tidak harapun pabrik teh aya aksara, tidak ada logongan. Akhirna nepak kepala. Ibu, Pak, hayang jadi pegawai tetap teh. Kalikeun atuh emang. Hayang lah ibu, naon? Ulah hayang jadi pegawai tetap, tapi kudu tetap digawe. Oh iya. Aya buruan kalotor bersihan kusum halodo runtah-runtah kumpulkeun heuk dulu selokan meneut omean keur disebut nu geloge ku batur aya cengek pelakeun heubinihna terus bekerja terus pengabdian bisa na waluya ieu nagara nya mulusna ieu nagara da aya sumber daya alam mah geus sadia ngan ieu teh kali we sumber daya manusia anu berkualitas anu diteaga anu dibutuhkeun
2: kualitas dan handal
0: Ai manusia anu berkualitas teh nyaeta anu tetap digawe. Tetap dina pengabdian. Eta eta aral, eta subaha,
2: eta sungkan.
0: Jeung pinuh ku lamunan hatina tulul amal teh.
2: Bayangan
0: loba ting lamunan ka panjang lamunan. Ya, jadi kudu tetap digawe hirup pesat. Pinuh ku pengabdian. Tinggali dina Fatihah bebeh wa iya kana stain naon heula. Iya kana budu pengabdian heula ya. Ujung-ujung menta ke kapangeran. Digawe tara ibadah ge henteu salat ge emung da handeul kulit beungeus eta teh aye menta terus ka palenan aye digawe emung aye mimih ka dunya sia heula mana jeung sampeu geus nanya kene ka bapa aye mimih abdi ka dunya bae heula geus aya sampeu geus kan berarti heula sampeu di tanah nanti boga di tanah batu
2: nyamut
0: kumaha caranya menghayal benar deket tanah nubungar udah pernah di nubungar dan nubungar udah pernah di bongar nah etate pangna medit siap medit medit naon dan pinter kulit naon tanaga
2: itu
0: buruan timah

0: kepolisian di kata Belanda ke pergi. Ulah wakai nyebut pendit ke batu sehingga siat dan mangga. Nah, tetap digawe.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Pertamanya mah cuma makan melonnya aja, udah tahu dagingnya bau. Jam 9 tiba-tiba pusing, terus yang pusing itu disuruh ke UKS.
3: Konspirasi politik, saya tidak sama sekali merasa didakwakan oleh dakwaan jaksa penuntut umum yang 107 miliar.
4: Jabar Now edisi Selasa 15 September diantaranya mengenai insiden KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Pemkat Garut janjikan pemulangan 2 jenazah dan pendampingan belasan korban. Bupati Bekasi nonaktif divonis 6 tahun penjara. 30 pelajar SMP di Kuningan diduga keracunan menu MBG. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Garut menyampaikan duka cita mendalam atas musibah tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Dari 23 warga Garut yang menjadi penumpang, 11 orang dinyatakan selamat, 2 orang meninggal dunia, sementara 10 lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan.
5: Bupati Garut Abdusi Syakur Amin didampingi Kepala Dinas Sosial mengunjungi keluarga korban di Kecamatan Karangpawitan Senin 14 September untuk memberikan dukungan moral serta mengawal proses identifikasi. Informasi 11 warga yang selamat dipastikan setelah pihak keluarga berhasil berkomunikasi langsung melalui panggilan video. Bupati Syakur menegaskan pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk mengupayakan pemulangan jenazah korban serta memberangkatkan tim pendamping ke Surabaya atau Banjarmasin.
6: Pertama adalah supaya bisa segera diidentifikasi korban-korban yang berasal di Garut. Yang kedua juga mereka sangat berharap korban yang meninggal itu bisa dibawa kembali ke Kabupaten Garut. Yang kita terima dari 23 orang itu 11 yang tengah selamat, itu pun juga dari komunikasi mereka sendiri langsung. Jadi ke pihak keluarganya, teman-teman mereka, videoan segala macam. Yang dua itu sudah fix. Dari dapat di kedinas sosial.
4: Masih informasi terkait, pemerintah Kabupaten Garut melalui Dinas Sosial bergerak cepat menangani 23 warga Kecamatan Karangpawitan yang menjadi korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Selain memverifikasi data dan domisili, Dinsos juga menjalin komunikasi intensif dengan pihak maskapai pelayaran guna memastikan seluruh hak para korban terpenuhi. Musibah tenggelamnya kapal rute Surabaya menuju Banjarmasin itu berdampak langsung pada 23 warga Desa Situsaer Karangpawitan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut, Dr. Marlinda Sitihana menyampaikan, penanganan darurat langsung dilakukan sejak laporan diterima Minggu malam. Dari data per Senin kemarin, sebanyak 11 korban ditemukan selamat, 1 orang dikonfirmasi meninggal dunia atas nama Enjang. Sementara 11 warga lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan.
7: Yang dalam pencarian Utep, Acim, Usep, Raden, Kiki, Agil, Rio, Hakim, Salbi, Aep, dan Isan, 11 orang ya.
4: Saat ini seluruh korban selamat bersama jenazah almarhum Enjang berada dalam perjalanan laut menuju Surabaya untuk menjalani perawatan medis serta prosedur identifikasi akhir. Dinsos Garut bersama Pemkab menyiagakan tim untuk mendampingi kepulangan para korban dari Surabaya hingga sampai ke kampung halaman. Puluhan siswa SMP Negeri 2 Ciwaru, Kabupaten Kuningan diduga keracunan usai menyantap makan bergizi gratis MBG Senin siang. Para siswa mengalami mual, pusing, dan sesak hingga harus dilarikan ke puskesmas terdekat. Setelah mendapatkan perawatan medis, siswa yang sudah membaik diperbolehkan pulang.
8: Sejumlah siswa mengaku, setelah memakan makanan dari MBG, 1 jam kemudian alami mual dan pusing. Bahkan ada siswa yang juga mengalami sesak hingga harus menggunakan oksigen.
2: Pertamanya cuma makan melonnya aja, udah tahu dagingnya bau. Jam 9 tiba-tiba pusing, terus yang pusing itu disuruh ke UKS. Terus pas diperiksa tuh, udah minum obat, tambah mual.
9: Itu habis makan menu MBG atau gimana?
2: Melonnya.
9: Langsung pusing, 1 jam kemudian.
8: Sementara, Kepala Puskesmas Ciwaru mengatakan, ada 29 siswa SMPN 2 Ciwaru dan 1 siswa SD, pihaknya kini masih mendalami dugaan keracunan makanan tersebut. Untuk para siswa, kini sudah mulai membaik setelah alami pusing dan mual.
10: Makan MBG-nya sekitar jam 8, mungkin terjadinya mual muntahnya jam 9-an reaksinya. Dari sekolah langsung telepon, saya membawa tim ke sana dan koordinasi dengan Pak Camat. Observasi 1 jam, saya melihat ke SPPG ngambil sampel, balik lagi ke puskes, ternyata ada yang sesek. Saya bilang, udah aja bawa ke puskesmas, kita rawat bareng-bareng.
9: Berapa tapi orang yang dibawa ke sini?
10: Semuanya 29 yang ada di sini. Sekarang kondisinya bagus.
8: Untuk memastikan dugaan keracunan makanan dari menu MBG tersebut, petugas telah mengambil sampel untuk diuji di laboratorium.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, petugas gabungan terus mengendalikan kebakaran di tempat pembuangan akhir TPA Galuga Bogor. Hingga hari ke-8 penanganan Senin 14 September, kondisi api menunjukkan perkembangan positif. Dari total 8,4 hektar lahan yang terdampak kebakaran, petugas kini tinggal menangani sekitar 0,48 hektar.
11: Sejumlah titik api masih terlihat di kawasan TPAS Galuga, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Asap tebal masih membumbung tinggi dari timbunan sampah, sementara petugas terus melokalisir dan memadamkan sumber api. Pemadaman melibatkan damkar, BPBD, TNI AU, relawan, dan masyarakat. Upaya dilakukan dengan penyiraman dari udara, pemadaman manual, serta pengerukan timbunan sampah. Meski air telah digelontorkan dari udara hingga puluhan ton, api masih kembali muncul dari dalam timbunan. Luas area terbakar dikabarkan mencapai lebih dari 5 hektar.
12: Api di wilayah Kabupaten Bogor sejak kemarin sudah selesai, pendinginan pun masih terus berjalan, dan hari ini kita bergotong royong bersama-sama masuk ke wilayah kota Bogor. Jadi beberapa gundukan-gundukan tadi mengeluarkan asap, maka gundukan-gundukan semuanya kita pecah, kita bongkar. Setelah dibongkar, kita semprot, dinginkan semuanya. Mudah-mudahan titik-titik lainnya bisa diselesaikan oleh kawan-kawan damkar, sehingga mudah-mudahan besok selesai. Tapi kalau misalnya besok belum selesai, nanti saya akan meminta koordinasi lagi dari Pak Bupati.
11: Pemerintah daerah bersama petugas gabungan terus melakukan pemadaman dan mencegah api meluas ke area lain.
4: Puluhan warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Korban Sampah atau FMKS menutup akses jalan menuju tempat pemrosesan akhir atau TPA Cikundul, Kota Sukabumi sebagai protes mereka terhadap kondisi lahan tempat pemakaman umum Cikundul yang telah terdampak limbah dan timbunan sampah dari aktivitas TPA.
13: Menurut

0: pemakaman tidak bisa digunakan untuk penguburan karena sudah menjadi rawa dan penuh dengan sampah. Kita sudah beberapa kali mengadakan audien, tapi sampai saat ini belum ada jawaban atau tindak lanjut untuk memperbaiki lahan pemakaman.
1: Aksi penutupan akses sempat menghentikan perjalanan kendaraan pengangkut sampah menuju TPA Cikundul. Menanggapi aksi tersebut, Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana turun langsung menemui warga. Pemerintah Kota Sukabumi berjanji akan mengordinasikan penanganan lahan yang terdampak, termasuk melihat ketersediaan anggaran untuk pengurugan secara bertahap.
2: Untuk melihat ketersediaan kosong anggaran berapa yang bisa dialokasikan, yang penting di perubahan ini bisa kita eksekusi dulu.
1: Setelah mendapat penjelasan dari pemerintah, warga akhirnya membuka kembali akses jalan menuju TPA. Meski demikian, warga menegaskan akan terus mengawal janji pemerintah hingga penanganan lahan makam yang terdampak sampah benar-benar direalisasikan.
3: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
4: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
3: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat bersama PR Asasani Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
5: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
3: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
5: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
3: Makin seru dengan senam sehat bersama.

0: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
1: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Bandung menjatuhkan vonis hukuman penjara 6 tahun serta denda Rp300 juta terhadap Bupati Bekasi nonaktif Ade Kunang yang terjerat kasus korupsi proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi. Sedangkan ayah dari Bupati Bekasi nonaktif yaitu HM Kunang divonis 4 tahun hukuman penjara serta denda Rp300 juta.
2: Majelis Hakim yang dipimpin Novian Saputra menyebutkan bahwa terdakwa Ade Kuswara Kunang dan HM Kunang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus korupsi proyek di lingkungan

0: Sani. 3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HM Kunang alias Apa Kunang dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sebesar Rp300 juta dan ketentuan apabila tidak dibayar dengan pidana penjara selama 100 hari.
1: Usai menjalani persidangan di hadapan para wartawan, Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang bersikukuh pada pendiriannya bahwa ia tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum.
2: Saya tidak merasa melakukan tindakan korupsi.

0: 0800-8030. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
2: Radio Peace Ciamis.
3: Radio Peace Ciamis.
2: 102,4 FM.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Buruan cimahlubul hati marah. Tukus ya kita tanah gak terpergi. Ulah wakai nyebut pendit kabatun sehingga sehat dan mangel. Yeah. Ah, tetap digawe.
5: Ah, itu kalau
4: ular. Ayeuna urang kuda anu beunghar. Kaon anu beunghar ieu mah raja.
5: Raja.
4: Raja maot.
5: Iya.
6: 3 menit deui ya ganti teh.
4: Ditinggal ke nyawa eta wujudna
6: ganti gantinya
4: iya yeah. Bari raja layona bawa usia ke pasar
6: 2 menit
4: terjual tak tawar ke aya nu beuli
5: moal
4: ya lumayan kitu layon raja ya. Kami kenal-kenal
5: moal
4: tak bandingkan yang bangke teri hargaan mana bari lauk pangletikna
5: agan teri
4: dari
5: polos nepi eta kayaknya pikiran polos aduh disangka deui
4: nya
5: nya tapi itu geuning solmet aduh nuhun ditampi ku bocah hiji ah Maya menitah komentar baca dua. Tidak me, kuring mana tadi kau depan. Nerima apa tak? Kalau ciri nama manusia macam itu nak. Ciri nama manusia tu nyata anu daik di papatahan jeng daik papatahan. Tak lambung begitu rapatu. Iya pak. Itu.
7: Kesempatan
4: kita, kita harus mencari
7: kesempatan
4: kita. Kita harus mencari kesempatan kita. Kita harus mencari kesempatan kita.

0: kuringan itu. Ya, syakur perkara nu datang. Syakur perkara nu datang. Karena diri, eta ibadahan nu. Hehehe, kumaha? BBM naik tingkatkan gawe cilai. Ya mai mantaklah ka pangeran di mana datang rugi sobar datang untung syukur. Naon hese? Setiap datang perkara eta pigaweun. Contohna cek katerangan air sumur anjing teh najis.
1: Najis.
0: Lamun kena kana kulit urang kudu dikumah 7 kali kudu make taneuh.
1: Najis mugolado teh.
0: Ieu mah dilamun anjing ngadon anjing kana undang-undang malah dipaehan. Apa cek katerangan kumah 7 kali kucai make taneuh. Tah lamun dikumah hartina gawe. Coba lamun teu dilamat anjing aya gawe
1: leuweuh anjir bagi tu hati-hati peringan montok wae hati-hati
0: jadi si orang perkara nu datang teh eta pigaweun teh keur nu mikir dina katerangan oge 6,660 ayat 836 ayat kurang leuwih tah eusi ayat tungtungna untuk orang-orang yang berpikir mikir atuh lain arah
1: waduh. Mereka di negara Pringgandani yang di negara Astina ini dengan ribut yang ribut darah remo. Kumaha itu pak? Harus dan demokrasi itu kudu na. Ayo ini jauh demokrasi na demokrasi kiriman lain asli. Ayo nu menunggangi.
0: Pokal nyarita pek ngan kudu demokratis jeung Pancasilais ameh dilindungi ku undang-undang lamun tilakan anu anarkis ta eta tingali ayat Allah tersepun ka jelema anu nyeung karusakan di luhur bumi
1: atuh da sieu mender main layangan oge ieu kabel kupling ieu.
0: Kalau kupling, kawat kupling dipakai lang layangan. Jepul teh penggak belenjang teh naik keretihan listrik kan mal kebeledung teh. Pan di kampung itu parem, kita nggak rugikan kan negara jeung kawangsa.
2: Bola,
0: bola we, bola.
1: Udah yang kuat.
0: Oh, enak. Kalau lebih ini. Yang Allah mata sepul kajelah manusia kalau lebih syakur mulai ngarugikan batul bahkan negara jengka bangsa cegah kudiri sorangan akhirnya menaik lagi
1: dulu kan tidak kuat dulu
0: menaikkan dulu menyelakakan gitu ya.
1: Iya ya pak.
0: Sok tingkat ke lain arah. Kadaek
1: apaan tadi oge bi kudrotilah bi rodatilah bi idnilah bi padilah bi
0: kalayan kalayan ay iya ya aku numata bisa jalma bakal salamet dunya jeung akhirat eta jalma teh di mana eta jalma geus boga ajian ngaleungit.
1: Ngaleungit dirina.
0: Lain ngaleungit dirina atuh nu kitu mah bangsat meureun.
1: Naon atuh leungit teh? Nya eta jalma anu geus bisa ngaleungitkeun pengakuan dina dirina. Diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan saliring-liring dumadi saengkap jeung sapri pola kurang lah teu ngaboga-boga la haula wala quwata illa billahi aliyah tadi oh eta punya rarau wae atuh la haula jadi nekat di hati kena teh nekat kumaha contohna abdi karupak batur tewani awas ya penting ke di kadek wai lah haula wai ikhman tuh bisa lah haula jadi nekat
0: salah kaprah
1: assalamualaikum jadi pun dan alhamdulillah jadi nuhun dari urat itu berasal kerti nyamuk alatan kita takut mikir alhamdulillah bapak ini woi deket-deket anak tangga ini yang mau dikolot abong-abongan kayak itu kan kita singgahin batok bulu masih madu itu kolot mematak sekolot bahwa oke ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu hangang nu caket gerara ketat nu deket gerara deketan mua jauh tina wujud mua anggap tina awak aya naon jeung aya saha tina diri sorangan ciri masa tangtung diri pek gara panggihan silaturahim tehulahan anjing diri sorangan ulah waka nyaksian batur pasadu ala angkusikum saksian diri maneh kumaneh weh iya mah silaka kena mikiran weh batur sih mah batur muli sawah kaduruk hati-hati gue ditegak arti ujung-ujung muli sawah weh gue gaji monyet
0: nah masuk orang teka eta teh dan teu meureun suhu don
1: terus teh kaduruk sih mah teh na teh iya ayo bobo kapolwan cocok-cocok menang ayo bobo mana normal ayo dek dengan dimana orangnya leweng di bedia bedia baik kalau bedia di mana ada bedia tenis jadi dari mana yang nama bedia di pemerintah ayo dari bedia di alok mengenai di pedia pedia pemerintah atau pedia polisi jadi bohak pedia paling berada kemana re ngomong nanti siapa tak itu namanya iya pak anguran dia lebar dia pak daya kajama lintang tipulu gawe bareng dikir kamanunggalan diperlukan dek kamanunggalannya pak cakur warga negara nyaita kudu ngabogaan rasa tanggung jawab pikir ngarondakin dina sadar kawidang kamanan dina sadar kawidang naon weh anu abdi patulah patalina keur kapentingan negara jeung bangsa. Lamun dina kapolisian dina keamanan, bantuan.

panto nahanulakan janela rek nitah wae polisi. Punya komo dengan dengekin di negara Astina maka jeng ayah jelma anu ngaku nabi terakhir buluh punya pak lu rupa-rupanya kadek di negara urang ayina di kampung urang belanan bisi ima bisi ayah jelma anu ngadon ngontrak imah mari jeng kewawuh jeng urang jeng tatangga teh sok selanap sulunuk mawa barang tipeti urang teh ulah aini nak langsung mah tapi urang teh kudu laporan silidik geulah bisi naon aya teh usum teroris apa sih teroris apa naon ieu ka puncak gunung pasti teroris tariris eta mah jah iya pak marah dulu sok make kedok agama make dalih jihad ulu atuh pukuhwe lo baju lemah anu kapangaruhan anu terkontaminasi doktrina kuat padahal kaitu narek nyerakakne batur ngapom jeng saja bana cing ingat al-islamu mangsalama muslimuna pilisani wayati ari umat islam teh anu sok saling salamet dan jeng papana baturna pulisana jeng kulengena

Sok gawe lah. Ulah ujung-ujung mentak

0: di korapan jeung sadar rupana datang ke hareupeun dewek ieu duit nu 100 ribu teh teu ditukeurkeun ya tak euy karek aya 100 ribu geuleuh sasana mah teh kabeh kana dikeun kat ka dieu mah nu ngabdi mah
1: rupana teh kana ngabdi bagi
2: duit uluh nya nya
0: oh ya
2: iya bener pak tak gitu lu mata kolot-kolot nyerita teh untuk nyepan kok pek prak kok lu ngomong pek pikiran hak pigawe diomongan arawe jeng arah punya ayah kacoran mio ibu juga kartu pura warga hingga ini kan yuk hidup ya selesai terus digawe ulah rajin subahan pengabdian gerbe daya duluwi alus di batar kehidupan dunia nyata akhirat
1: langsungkan
2: walal akhiratu herulaka minal ulah oh dina surat wadduha oh bener dina surat wadduha
1: naon tetep di depan oke sekarang
2: waduh.

0: Oh, cita-cita yang gak dulu buat yang mau. Nah, udah ada Pak, umpahnya Pak. Kayak lu ngeluk itu udah.
1: Mulainya banyak lu.
0: Iya. Cool.
1: Selitik tapi.
0: Nggak, saya ingat. Nah, disyukur di mana? Cool, lain cool. Cool, deh, cari takut. Nah, cool, Allah, wahan. Allah, wahidi. Tadi dia istiqomah. Kalau punya juga, nyalamatkan agama. Aduh, bapa ada tepat untuk dituturkan ku hati abdi je. Kiwaran karena salah, itu namun ini. Cekrewe kode kade cing hati-hati helanan. Anu aja dina diri sorangan. Priatul. Lu ngajak itu, lu ngajak iya jeng saja banget. Beres Pak, aduh kurang di kumaha solusina ya wilayah juragan Bima teh. Iya, malihanan kahiji kisu kaduana pan dipusir na ya teh ina teh wah kebiar dugi ka kacamatan-kacamatan oge. Hari Bayangkara, kadu kutera tua. Ay ho, oh dirgahayu kapolisian ya. Dirgahayu muka peraja Yosua.
1: Peringati Bayangkara.
0: Jaya selalamina.
1: Amin.
0: Malahan kamari di pulantaran wah giat-giatna di kepolisian bom geus pangi anu nyieun bom anu ngarakit bom molotov alhamdulillah mesti atuh cenah ieu gembong narkoba pabrik-pabrikna geus bener iya iya tempat-tempat judi berantas. Hebat ini polisinya Pak.
1: Hah? Buluk itu?
0: Iya. Nah ini gitu kedua. Kurang kok dia ayah. Nah dimana ayah oknum polisi pendegong di kampung laporkan kurang. Iya. Ayah tuan terbalik mah. Iya. Mau iya ayah polisi terbalik. Oknum nak.
1: Oknum ayah baik. Ayah baik.
0: Dan dia lemah, polisi oke lain kucing. Dia lemah, ayo ngarang-ngarang dia lemah. Dia tungkul tempat keluputan, tangga tempat kelepatan. Sama ini ganti saja merubah. Jam di sore, rajin ntar kapak isu. Dan dia lemah. Oh, iya. Dia lemah. Setiap organisasi di dunia pasti ayah oknumna. Contohnya, Bapak Tani melakukan teui teu jeung hileudna. Di mana peuteuy dipelakeun, di mana geus peuteuyan, eta hileud ujug-ujug aya di jero peuteuy. Ka mana jalanna? Oh, yeuh. Cacak peuteuy teh komo ka nagara. Iya. Mane sagala rupawi dang ieu oknum teh nya, Pak. Hah? Malah berdiri nama wakil rakyat dengan air ke rapat-rapat nama sidang-sidang dengan harare sesuai rumah malah berdiri nak kebenang kaya nama tetek oknum wakil rakyat tetek makanya maling kai jadi hila tuntung nanti suka teh wakil rakyat
1: era-era
0: rakus pisahnya Pak. Oh, sarakus-sarakus nama hong, ayo nama hong, pad raja lewung disebut tabi. Hah? Kahakanan-anan nganapur sama tabi. Hah? Sananya ini kajari, ada yang nama hong, apur-apurkan yang nganelca, ada yang ngerenok. Masam. Daging menihakan aku mau je. Tapi jangan lama, daging didahar. Lauk-lauk didahar. Buduahan, bubetian, daun-daunan diremus. Mana gue dia nak pun meminyak aspa semen gelap-gelap. Jelma tak rakus-rakus.
2: Oh, dia tak gitu.
0: Tu ingat tu ni siapa hula di zaman perjuangan ya Pak?
2: Kuah?
0: Oh di zaman perjuangan apa nama hula? Oh, lebih kapai kosong panderaan negara di bangsa. Para pejuang kurang tapi kalau mana korban masuk hanya di Pertewi. Supaya anak cucu rahayu layuna karasan nyawa dimurahkan karena waktu penjajah benar ngabri kepangguian ditawan balik penjajah atau negara merdeka penjajah kausir apan pejuang bahula teh keluar di pangguian teh pada hormat malah jadi pejabat.

0: tu pahala mah dibui heula jadi pejabat teh. Da ayeuna mah jadi pejabat heula teh dibui. Hayang teh silakan teh ya, Pak. Aneh Pak Tegorali ini mah. Iya. Tapi itu Pak, toh ya. Tapi itu cu, ayo kurang teangan. Juragan Bima sarajan ayeuna teu pangi urang tuluy keur isuk. Cara tepangi isu pake to. Cara tepangi pene. Oh biasa, ayo ngarana usaha. Tapi lamun terus berusaha, ngarana luar biasa. Beres Pak. Iya. Lupa. Kamana atuh milarian anak? Ih, kapan urang mah robah tanyakeun kasaha-saha. Malah cing persaya karena kodrat tirodat karena persajin pangawasana karena pitulungna karena rahmatna jeung sajabana tadi nyawe eueuh di pamuntangan eueuh di panjaranean lintang ti kadukagungan urang sadaya ku kagungan Gusti ku kagungan Malik. Leres Pak. Barang nuju raos aya dina satengahing obrolan. Saperata nepunia ti nagara Astina anu di sesepuhan kursi Kombayana. Ya eta maksad nepangan Semar Lurah Kudrapawana. Sorakeun halia. Hareup hayu hareup. Oh ya kieu jengira.
1: Semar urang kami teh.
2: Sampura Semar.
1: Sahaja
0: rasa geungeurong kumaha mun pegat. Uli geungeurong-geungeurong aing.
1: Saha?
0: Teh, mun geumpul ya. Itu si Man tapi hanya di polisi kena tarima. Itu bisa baris kita balik kanan ke arah meja jadi bina balik kanan balik lain ke tarima. Aduh Pak, ini itu terjurangkan pasepuhan. Saha, Dorna.

0: kau ingat kau lepak buah-buah yang nak dia
1: ni. Orang siang ingat sendiri hati ekipnya.

0: dengan amui amui ngahaturkeun sareng katurang lamun
1: Sinten tuang putra ajwa kamadea leuh
2: bobot
1: nuhunna manawi teh manawi teh ajuna sareng
2: ayam gimana perlu dijual
1: cabut sampul atuh nah karecem
3: antem tawain gua kermat tawain gua kermat tak boleh tahan gue cik ini
1: senang duren kan?
3: Duren,
1: begitu. Hmm, tu macam. Siapa yang?

0: Krishna Katuram Rao Ulu
1: Bolai Bolai Bolai Apa Kene Kakaura
0: Prabhu Sobali Dede
1: Bolo
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Assalamualaikum, Pak.
4: Waalaikumsalam.
3: Lepangkeun sareng Bapak, Pak.
4: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
3: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
4: 55.
3: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
4: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean balalaa ting telpret.
3: Muhun, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
4: Tos lami, Pak, aya 10 taunan mah.
3: 10 taun ya, Pak?
4: Muhun, muhun, muhun.
3: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
4: Aduh, teu tiasa bobo, teu sampean ting telpret geuning kitunya. Teras vertigo abdi puyeng wae geuning kuga bobo teh kitu muter kesangan gitu. Lambung ieu nanti mual wae kitu wae gitu.
3: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos diobatan nganggo naon wae, Pak?
4: Wah, tosku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabar kali dirawat lah. Aduh, gitu teh ieu.
3: Bapak saat tosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaosna probihan naon wae, Pak?
4: Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya PJG tos karaos lah kitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng teh karaos

0: Uyeng enak mah gitu. Wah lambung enak mah alhamdulillahnya. Ente mual wae. Sampean teu baal gitu talah. Sekedun sekedik deh lah gitunya. Keras teu puyeng wae. Kugah bobote gitu. Enak mah alhamdulillah. Sarampang lah. Alhamdulillah. Aya 70%an lah pengintin karawas gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon. Bapak uninga jamu tetes apa propolis di mana pak?
0: Di Radio Peace. FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes alfa propolis na kumaha?
0: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetap butuh 7 hebat bobot 7 tetes.
1: Mohon.
0: Aya genep tetes gitu.
1: Oh, genep banyak sekali ngalahnya.
0: Mohon.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata seperti bapak mudah

0: gitu, mangga lah nyobian meser alfa propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah nuhun pisan Bapak karena kesaksianannya. Itu arti abdi, mudah-mudahan Bapak saatusna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis janten tambi sehat, rezeki bagi sadayana tambi lancar banyak.
0: Amun amin amin amin amin.
1: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860.

0: Anda. Tetes mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
1: 102,4 FM.
2: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda. Roha pendek jujur. Puisi. Salok ya hanya mangan itu. Ayam kirep deui weh. Jadi pada dipasikeun lah. Thank you.

0: ibu ana nak ulah nak daya ibadah tadi nak apa ibadah ya ini subuhan ganyo mau senang ngeun mau bari atap
1: ulah ulah haturkeun semaka turang rawuh nun.
0: Jualan bensin 2 tak.
2: Oh, syukur-syukur, oi. Kudu naik usaha, hirupnya. Tapi kesang-sang saudara ting.
1: Iya, teh, ayah pikir saya naon itu nun amuin. Ujang cing, aduh, ayah naon itu, ya.
0: Tuh, ayah naon paling gemai. Serme, 400 lebut, pade.
2: Antong, antong. Kita mau diwakun. Nah, ini ada yang tahu siapa yang begitu mengawur.
0: Loh, kalau kita ini pusir saya itu.
2: Asal nama, tolong. Syawarnya di luar.
0: Di luar.
2: Asal pun. Mana pula kira itu. Saya perkara mah yang pagi hari ini. Kedua perkara nanya kita teras. Di situ apa di negara asing ada telungi ribu?
3: Kopi.
2: Dua tak pasang tu di dia. TV boleh ada? Lumayan ada informasi ke?
0: Wah, kampung pulau di sini ada masihan TV ke berwarna?
2: Di Bali,
0: saya mau. Wah, ayah mending di soalnya jualan TV teh, tak ciri TV timurang teh. Jika dia sana nggak jualan, jadi akar dari bantuan. Dish, kau cek coba.
2: Iya, iya man. Kau latih, kau utus, kau jadi ratu, ngembang, timbalan, kau jadi raja. Jauh di jung-jung,

0: anu ayeuna geus parinah ka darat. Geus noletrak. Jadi eta sirah cai teh cenah mana? Ai sirah cai teh puseurna teh ti perbatasan negara Pringgandani belah kidul. Tah bisa eta cai bakal mecer deui tapi Semar Badranaya nyaeta anu kudu bisa. Bocor sendirinya, sebab kita menjelma cenak Semar ya. Luhur, nah kita jelma bisa sesadung lah ke karbun-karbun lah ini dia. Sebab wawuh yang dedemit lah ini dia. Sugar, yang sugar Semar bisa nulungan dia cahit dari pacar gede. Jadi pancuran talaga anu teh aya geus teu bocor teh mana? Dina sirah caina aya nu nyocok. Wah, sakitu minta tulungan ye. Tulungan. Hayang sabaraha maneh dibere duit?
1: Bayar wae, Bang. Tulungan, Bang. Tulungan. Di sini Semar teh geus kasohor dukun jeung. Baru karena bapak aing teh kuncen weh. Kamari ge neguh Jerman jeung Spanyol sarah. Cek, minta tulungan, cok. Ia teh keur kahirupan masyarakat negara, keur kahirupan sararea. Kumaha salah jeung katantuanana eta malamun sasajen sasajen naon anu kudu jadiakeun? Lamun menyan menyan naon, da mawa ieu menyan Arab oge apel Arab, apel jin.
2: Bisa aja marang milik kana teuing ka saya madak aya.
0: Madak aya.
1: Apa aja madak naon? Angin nu kaluar tina bujur teh madak. Menut atuh teu menut. Tulungan mah, tulungan mah.
0: Wayahna ulah teh ditulungan. Cak, cenah mah kudu diruat ku Semar. Jangan, jangan, jangan. Aduh ayah,

Kami berdoa kepada Allah, ya kajaho.

0: Aduh, aja apa panawa aja ke pura mah.
1: Pura nek topi
0: aja di jelema.
1: Pura
0: wilah-wilah pan maneh teh. Di nagara asli na pura ka baheula. Bebe bunga nagara. Bebe bunga nagara Amarta panawa teh di mana na pura warga asli na. Dina eta kareng leuhat teh ayeuna nagara telan. Da pukul BBM mana hebat tiap-tiap nagara oge nagara es. Wah, leuwih rusak leuwih parah di nagara Cina mah, nu darah remo. Kacau. Malahan tindakan-tindakan anu anarkis. Anu tamahna jadi Pak, tuding-tuding, iya salah, itu salah. Patuduh-tuduh. Oh, solusi enggak bisa. Yuk, tulungan mana? Tulungan? Di mana tetek kusir? Ilmu na anu bisa mudah kendecai. Semar anu nyaho. Uma paranormal tetek itu tetek. Ahli biografi kita lukun.
2: Nah, naon? Namun tiap mahu bapak bisa motor kencai hebat tu. Kalau ada pabi dia kerjanya main-mainan deh. Tutung kusan deh. Malahan pan cuk batro biar cerita buru tina semar telain korai kaku tu ilmu. Kuluman kerja aida web bisa di mana? Nah, jauh ye sekek.

0: Ayam pamari yang tadi.
1: Beda ayam kempreng. Kempreng teuy.
0: Ayam bodat.
1: Ayam naon, Bos? Ayam bodat.
2: Oh, bisa ayam butuh ayam bodat teh naon.
1: Hiu, teu gede geuleuh. Terang penuh kumaha si abdi teh bujeung ingat ka nyaring teh ngimpi-ngimpi acan terang leres kita terang teh kedah kumaha carana dasar ahli teh leres.

0: ya padu. Ih, ya kok di mana hari-hari ngeran gitu? Keterang lu.
1: Wah, nabar. Aing boga ima. Realistik. Dibikin hiji. Sok asal kesorgen. Tapi mana di tengah laut?
0: Jangan kurang jawab dari itu saja. Oh, tidak.

0: খুড়া, এ বছরটা মাসাই হলো দেখি কসর নেতা ছিল সাইতা গারু আবাবা কি না হাসিম করি কেন মন্দ কি দেখি
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Assalamualaikum.
3: Salam.
2: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
3: Bapak Uding.
2: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
3: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
2: Pak Uding teh kawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
3: Panyawat abdi teh nyeri sampean, ras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
2: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
3: Ana setahun setengahan lupina.
2: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
3: Panyawat upami dina sampean teh ngomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo perarana, perarangkeul. Terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
2: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
3: Pengobatan abdi mah besok ngagaleh tiga di apotek.
2: Kumaha karaosna?
3: Ya ya karaos mah nyata gitu anger wae.
4: Mun 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: ngadangu gitu ta radio gitu teh nyobian kadinya galuh gitu.
1: Mohon Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon Pak?
0: Alfa propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
0: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aduh soca anak sepintas deui tuur nyeri teu aya gitu anak teh kan sakedik deui lah atuh dina ye dina padaharan sok ceueul sok mules teu aya ayeuna mah
1: Pak Uding tos saep sabaraha botol ya Pak?
0: Adi mah tos meser mah sadayana mah lima sareng pun bojo.
1: Pun bojo kumaha ayeuna?
0: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
1: 10?
0: Nyeri sampean teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf Pak. Terus biasa lah kan sakit-sakit gitu.
1: Mohon-mohon. Ayah ibuna iya?
0: Ayah.
1: Cobi cing rio sekedap.
2: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha itu namina bu?
2: Iros.
1: Ibu Iros. Ibu tidak mengenaun kawitna bu?
2: Ada menjadi tuur, naik darah tinggi.
1: Saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, kuma karaosna bu?
2: Kenapa ada harampang gitu. Biasa pak, biasa. Harampang gitu. Nanti ada dan... Normal.
1: Kau nyawa tuh seberalami bu?
2: Ayah umur 14 tahun mah.
1: Duh gini.
2: Nah kawit nama dijali ke nyari tuur kawit nama kangkeng ke ayah nama tuh kata.
1: Tuh sehat bunya. Mohon tuh sehat bunya. Mohon.
2: Ya.
1: Alhamdulillah bunya ikut gitu na. Dilajeng teras ya bu konsumsinya sehat lah gitu ya bu.
2: Namang.
1: Pak Uding iya konsumsinya kumaha pas saja dinten?
0: Konsumsinya udah mah minyak kuranana sa dinten tilu kali sakali nate lima tetes.
1: Ta, Bapak Uding alfa propolis di manten Pak.
0: Periode.
1: Pak Uding aya pesan teh kanu sanes kanu mana aya. Mungkin ayana nuju ikhtiar berjuang sami sepertos Pak Uding. Maka Pak.
0: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, bae aya nu gadukeun ka satunggal abdi, sobianana galeu alfa propolis di radio UNASKO. Da abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning abdi jajag deui ayeuna kitu.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo Bapak oge Ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung alfa propolis, Bapak jeung Ibu janten tambi sehat. Rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Uding ya.
0: Amin.
1: Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
0: Assalamualaikum.
1: Salam.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Meni rajin kokos rekan wae.
5: Eh, cemuhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
4: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, ieu atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Ah, iya Cuk, cobian gerak, insya Allah karaos enakin.
4: Tetes mata naon, iya tes Cuk.
5: Tetes mata, tes mata, ini Cuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cuk.
4: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
5: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
4: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
5: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananna.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
7: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

ஆசிரியர் கொடுக்கும் ஆசா.

Ayun, anak, kejo liberal. Dilo ember kopai. Naon lahang? Yen gula kopai. Jadi jelas jadi bikinnya. Saur kamjeng raba wajah aku banyak ketinggalan. Paksa. Ya, paksa. Wah, orang paksa weh. Aduh, dia paksa. Hari naik ke harus kena.

0: buat aman
1: buat
0: sabar silakan kabeh di buruan kuas buatan dek jurusnya
2: sekarang paling kurang
0: kan gagak rumah ini gajah putih gajah liwat jurus badak cihat ini jadi kuas buatan mayat Tejek kuda bengit dongkari sikut rabu kelong suatama.

0: kopi.
1: Ya, ya, saya berdua bahasa unik.
2: Ayah, bahasa-bahasa.
1: Jepara syafah Yunani kuno ma'ek nihilor nihil. Muncul situ pun kembali ke lepas. Kita sekian.

aku mahapi nasib benar. Tak cari ospisah tengah himar. Daya hidup jajah kalu mampah kasih perempering konek. Ganang pertengkang atak lan pertelaan pinuh kuwi bawa. Yegi. Kari kakasih nate nyata bambang. Ludira susah. Wah. Wong tumarite. Sampurasun bapak semua.

0: Signore, signore insomma, perché mi è chiesto chi tiene tre parte l'anima al volente la mia sua?
1: Sono un capitante.
0: Cagna, cavolasca si faleranno di caebre.
1: Sono un
0: Rahman, Rahim, Jabbar, Kohar, Malik, Kudus. Contohan yang manuk itu
1: semua
0: cimba lelewer numawa hakanin singgah lelewer maksudnya mah dek marapan anak nanti titah usaha kita manuk kaca sahan ngebeja anak
1: ya jangan diwakan
0: kabeh pada-pada ikhtiar manusia kermarapan diri nak kermarapan anak nak jeng pamajikan anak
1: leres
0: yakin ngurus nak para rohuna
1: semua
0: luar biasa

0: balik ka diri sorangan. Panon tengah haja kaula ngisieukeun ieu. Tebilu ka genut-genut jajantung sumangga. Berjalan nyehirup kanca. Sadayana para salujud ka nu kagungan. Anu leupih ka ayeuna tina payakun ieu geus katinggal sabaraha-baraha rupa.
1: Kuluh
0: sabaraha warna. Geus meliaran rupa anuwa kapangih ku manusia ngan ukur ditembongkeun tanda-tanda kagunganna
1: sumuh 8 bulan.
0: Si hoream muara mah dina hiji jenengan
1: eta na Allah.
0: Nuhun Gusti ku kagungan abdi-abdi sadaya lembay abdi nyaksi. Teu aya deui pangeran anu wajib disembah angin salina Gusti. Kanca
1: pulang
0: teu ngaruskeun ilmu teh ka hiji polot anu beunang dipercaya anu ngaran Semar Badranaya.
1: Eta nu dipilarian teh deui.
0: Sabab eta jelema teh terus sing maju rahim kusuma titi sing adadawi rahim dewa kamanusa
1: eta jauhi ite
0: kenyukut muni inu caang negrak pada cekat temo
1: sumo
0: sabab manehna hirup nata oleh dihina dicaci dimaki kumatur sukan ayat jawaban dui ngahina kumatur telaya marah Semar Badranaya dimana dicaci kumatur teh sokna doa ke kajama anu nyaci tariye pulang dendam
1: sumo jalmi minum pamitan cekat
0: seperti dina agama Allah ngutus Rasul Darusul mah dimana dicaci dimaki kumatur teh lain ngalawan tapi sok nemongkeun lalawananna kanca dimana dicaci dimaki dihina kumatur teh anjeunna mah sok nyaan kana hina
1: sumuhun
0: baik lebih ka diangkat jadi ulul azmi
1: sumuhun
0: luar biasa
1: pada dipilangan pusaka.
0: Sabab ai Semar teh sempengan kenangkeun mar menyemarakan datna alam nyaksi kana hade jeung goreng alam.
1: Oh, eta jalmi
0: teh bek nuluykeun panawisa kaula ka eta aki-aki kanca.
1: Oh, sae, kana eta naon hal sae, mudah-mudahan
0: ya sajo. Sejalan jug-jug kampung tumarit

0: jelemah ditepungan anu ngaran Semar Padranaya dikangangan oge geus kaciri geus seungit
1: sumuhun
0: ku hejo lemok nadang daunan rajin katutubuhan curcor cai ku harena
1: sumuhun
0: kebo sapi muning domba kabeh teu diangon pada bulang ka kandang sewang-sewang
1: sumuhun eta ku aman-aman teu dieu
0: tawis tengtrem ayem tiis ceuli heran panon
1: teh sumuhun delapan raden
0: tutubuhan kabeh pada padangna hormat ka jalma-jalma anu araliman takwa ka pangeran dabongan disalukurkeun eces yang terpertelan memang boleh tapi sabalikna lamun ieu alam geus rusak hartina teh ajab teh dabongan manusia natrak dina skenario pameran yen ieu rusak lebeunya teh ku pola atawa leungeun-leungeun jalma manusia luar biasa itu tangkal kalapa aya salapan jajar ciri na asup ka kampung tumaritis geuning dihitung-hitung masa jajarna teh salapan tangkal
1: bisa tangkal
0: ditinggal kaluhur tina satangka teh salapan mangar
1: nu bisa mangar
0: samangar na teh gening aya salapan kalapa gening kampung tumaritis teh keur ka kungkung ku rahmat pitulungna
1: kitu
0: kejauh tanda kuan jelema sok sarilo barang nuju aya dina satengahing lamun
1: yeuh
0: astra jingga dawala rag-rag pipayuneun ieu sinatria

0: Başı fermen dinlemi tak. Ia tempat teh aman tengkang tinggi cilihan panon tapi dah berkaya kaya dia. Jelmah ragrah dihargun kaulah. Nah ini tengah jebak jelmah mereka bega kaulah. Tapi yakin keluar ketih tina hidupnya. Untung masih kena daya napasan dengan telin juga. Aduh. Sabab gak iya jamak naon pasti bakalna jawab lamun manehna teu sagede.
1: Sabab kula teu apal naon kajadian. Sugan sugan pitulung parek pangeran jarenan. Sae, sae.
0: Waras luar jati-jati tu makanin waras mulia. Kalayan izin anjena, kalayan ridho anjena, kodak-kirodak anjena, muga-muga. Ia jamak bisa cager di ngadadak anjena. Waras tu makan jati-jati tu makan waras lu ya. Cager.
2: Alhamdulillah.

Ada apa di diamu? Ngaran kaula, upamini persangkan ngaran kaula teh Bambang Ludira Suta. Bambang Yudhoyono. Bambang Ludira Suta.

0: mati mulut. Tapi aku eta bapa gedeng teh sareng pasir beuri. Cakar kakari kia
1: payment di Cilabu
0: nya manawi kena sareng ucok si galantang.

0: sahabat sehat keluarga Anda.
1: Dek nanya di naon gitu. Badai maksa naon kak. Kek. Sarira unik gak bumina. Bumina. Bapak suna. Bintu. Bintu. Bintu. Kau usah ngomong. Ada dunia ada yang ditanya. Badai kepangan. Bapak suna. Luh. Kewacau situ. Nau, abdi kita terus terang terus maut. Sama, bapa semua. Bodoh, gusti. Tiada, abdi kita terus terang. Bapa semua, mula begitu semua. Ayah semua nama ayah kene. Ke angka ayah, bapa na, bapa semua. Benar-benar dari harapun polisi mau ulang bohong. Tunggu nanti saya cek dari dasar masnya. Bulak-bulak pelit. Iya. Oh, Semarnya mah ayah.
2: Ayah.
1: Duta ayah, kek.
2: Bapak Semar, bonyak.
1: Oh. Lu bisa lirat.
2: Apa nanti bisa bisa kemudian sah jadi Yusuf. Wah wah gum pada utama kenai itu. Ya ya. Wah percayaan pada di Yusuf Makasep atau punya. Baik dari mau jadi presiden. Berkena di shooting ini kadang-kadang boleh patut
1: ayah dah rupang kan
2: abdi
1: nyanya igun
2: aduh nyanya igun ya tapi kalah monya ngangkir
1: ulang mana
2: ulang deal abis ini selalu
1: disemoklah oh ulang deal Paling tetangga Bapak Semar.
2: Sane.
1: Oh, sepatah tetangga Semar.
2: Sane.
1: Tapi?
2: Tapi. Abdi teh. Anak nak lah. Ini sika abdi nomor dua. Nomor tilu kan juga bengkel. Ini karena sayur aja nama. Digareng teh. Dikarikir. Namun lagi terus gentol jadi pucok. Ya, oleh siap. Jangan isi bulu, si garing. Jadi mana domba? Hah, pengading. Coba dibuli anak deh, bu. Bedin donat. Abdi cepot lah.
1: Ia teman cekot.
2: Mungkin abdi cekot sujana. Ia pun adik dawala sutisna.
1: Gupi, kalau nguhat?
2: Kapolsek.
1: Kapolsek mana?
2: Kapolsek Cisurupa.
3: Kapolsek Cilawu.
2: Bu Pami iya kapal seksi gak jaya kalau jauh gini kalau
3: ini jadi kapal apa deing namun kapal rong
1: bade nepangan semar
2: bade nao kan
1: ayah taros gini pula
2: ya terus apa sih kamu nae nama
1: Kamari we abdi anak terus kencing Jerman iya jenis Spanyol kemana tu elek iya ayah itu eleknya terserah ke Inggris itu tau kok tuh iya
3: kalau ngetipi ini dah
1: ma?
2: Dah

0: بچے بکھا بھی گئے حاکم پرتس نتب کے لون رپاہ کا جریان کے بیشہ دری تن پسا باپ
1: وہ جاکشا جو ایسا
2: ایسا جگہ نے بلا رہا ہے
1: tukang mariksa juga ya.
2: Percaya,
1: percaya. Hanya kawe di zaman kiwan ke tukang mariksa di pariksa. Dan dia nya.
0: Jadi lawan Martina sampean rak-rak di hadapan pula ya kada dia takut
1: lagi. Bro. Beres ade.
0: Sabi-sabi sa kau rate. Nya dikasakir sampean bisa dapat ni.
1: Nuhun itu deh. Wade nabi deh.
0: Syariat lah.
1: Kalau burat nyuhun, burat nyuhun, burat terima kenana deh. Senang jauh raja.
0: Osok.
1: Osok, bisa ngap di osok. Alah. Kami dia yang kaya dia cintara rompok ni.
0: Oh kabumi, kaya dia nak
1: mengawi kuran. Paranormal di Astina kami itu mati.
0: Kayak gitu?
1: Ya paranormal, teh mulai dari sama lempar batu sembunyi tangan.
2: Ya, tapi bisa jadi.
1: Bulan taran mana yang mulai ke mana nanti itu duka dia kapun bapak. Kacama.
0: Kumara?
1: Naros ger, yang di Astina teh sudah saja mana tiwa, kayaan riwuh dia sangat rupana.
0: Ya?
1: Hari hembur dengan rakyat-rakyat negara remo masih wa
0: terus.
1: Dah, tak curug-curug kita cari saat tu kawal rumahnya puna anu ngamuara kawal rumah tangga. Tak cina gara-gara kita langga pancuran dan menet. Sila saya ingat, cina dipenat ayat rumah bisa kacorkan, tapi perlu kita turun ke cuman.
0: Pancuran telaga harum teh. Baden,
1: maksa ayat bapak tahu dengar.
0: Lupi sampai ya?
1: Kamu abis terang. Abis terang, abis terang. Iya tak apa le, pun bapa tu meninggal. Tak itu deh, maksa. Ku maksa-maksa nak eta. Orang Astina,
0: orang Astina ada sumping deh.
1: Keke pun bapa tu ngawalar itu maksa. Dugi kap pun bapa tu dibanting. Dah tak ada tengah nama. Mana tim sendiri? Eh tahu ke kuah bila dituduhkan kah itu? Cinta kasih tu makin nuut. Ada apa kasih tu cawang? Tapi itu pula. Dalas pun bapa tetap meninggal dipaksa jebrol dari banting tengah dah tu pulih anaknya. Bagaimana? Ya saya kuat tenaga tu abdi teh. Ngabe jangan maneh racing dia pula saya pentina kana dua nanti pula tapi kana fisik era. Shalom sim kuin de cing teh shalom we cing teh mungkin kelemahan. Jebrot we abdi di pandi. Dengar nah itu. Ayah hak kan hidup dulu bela diri sekali mainnya. Di adab abdi teh nak itu pandina keterangan dong lamun dicabok batu cabok kui lalu we ada sobat. Coba reja kali, dua kali, tiga kali, empat kali, pasien gemuk. Lawan putih. Bener bele. Ya, dialung ke jarak-jarak di dia.
0: Kek, ayo nasi papa, ini kumaha, ayo nasi mara.
1: Kumawi, duka kumaha, berat ini ayah.
0: Nah, itu sampai aja, cik.
1: Kumawi, deh, cik, kurungan ini. Bener, kalau masyarakat mau, cik. Ya. Abi tak garu pos kaki anyar dan kayak dulu dia jadi polowo dari di dia di mana dia ame
0: kaulah ai mogelo ha. Mau ayo
1: kadang-kadang jelema teh jeung romati dulu bapak-bapak liwat. Sagala rupa kajadian di alam dunia lamun ditapak urang mah ieu euy modal pikeun ibadah teh perkara nu datang. Nya. Ngan urang mah sok kaporong, sok silo. Nya.

0: Hampir ke kapal ni saya nak pergi ke poin. Dah hidup. Udah siap. Udah. Hei.
1: Benar. Ada. Nah. Aku jatuh semua. Pilihan dulu ke jatuh.
2: Pilihan dulu ke.
1: Sudah. Wah. Aduh ayah.

Shakur.

0: jangan, jangan. Bedakan. Lamun tidak dibedakan dengan hati mana hanya bapak para kacau.
1: Hei, bedakan.
2: Ya Rufina, ayat isi kami kena ngawar kosil, anu sanes-sanes bahar kosna bohong. Langkung saya isi mami.

0: iya tuh balik di Kapolda bawa di Dewa ada lagi
1: mual
2: teman-teman paling mungkin cah soal ini tinggi bijaknya bahwa
0: terang sirah cahaya itu mana itu ada menetek
2: ada berasa kawal wajah mula atau itu ada kawal wajah
0: semuhun ada udah dikumah puji si abdi dah terang itu salah sahli
2: modal tulus ya
3: datang ni datang ada
2: Sarah,
0: Nana,
2: itu
3: Sarah. Datang dengan tangan
0: teman yang berbakti.

0: Naon margi mah Semar Pandikan Dasa? Oh. Samana eta si Semar teh teu ngabejakeun di mana hayu wali hayu Talagaru. Siapa pancuran Talagaru aya teh mana? Nyumbukeun informasi dipaksa agar keneh nepi ka deuk ditodong ku pusaka. Tadi interogasi deh. Ngumutkan ngumutkan hukum sanajan eta Semar Pandikanaya kusalira di ansam kubedama minaharti anjir partos kena hukum margi di negara ya perlindungan hukum
1: atau kutonya tidak hukum panorna. Iya teh ahli pada dari tadi itu. Aje naon ada Semar, nung terhir ke berakhir kau lagi di Semar.
0: Nah ini ke kau lah aja hak di kendaraan kau rumah.
1: Bisa jadi pihak ya.
0: Hamil,
1: hamil ker.
0: Kudising silnarana komo berikin ayak kentingatan anak nama pita di alungkir umah kalau jadi korban ulah kandungan ros kebaku hukum sampean nah hati yakin nah hati uning ya yaitu dunia kabeh jenggiri anjir sorangan teheta alat deteksi pangeran anjir hirup wah lepas kena paningali anjir dan terlewakan rohid dan akib anjir teh jisya kurang kartus kasih kuku pangauluh kasa ke bawah bisa
1: nah katakan dia anjir lain dengan dia ketendawa dukang nak yang menurut ini menurut anjir ada mak dah luar kecer biar-biar dia yang mematahkan lagi selalu hurnya ketatak mau ngeluh kira
2: Gambar dari apa? Warah dari mana? Terbuk cuma di rumah.
0: Bukan salah si Jeko dia. Orang seorang seburuk si Jeko. Bibir kaulah kewajiban manusia menunggang butuh larangan susah saja berarti tidak mau langkan kalau labu mereka roik baik ini akan terbaik ini kurang kusik kaya jadi lalu naswa tamah lejat di pakaran dengan hati sampai ada ini akan roik sok berapa mobil
2: kok itu
0: iya
2: sakarku aku lah ini
0: apa korban di mana?
2: Korban di sini apa korban di mana?
0: Haji Mulat di Tegalri ya.
2: Surah Merata Jaya Merata.
0: Saya kasamukkan apa itu apa dia?
2: Maju.

0: Di situ pegenit aing 3 tahun di kulun.
1: Oh, percaya kan tetang kuat.
0: Jangan di situ jangan buang.
1: Di kubur, cina mengurangkan.
0: Di godok 14 tahun.
1: Di godok ke ilmu?
0: Itu di duhes.
1: Di kurban di cina.
0: Di kamonya di si panas aing 7 jam di kulun.
1: Di
0: bahasa kemarin duduk kita
1: percaya percaya
0: ayolah kita lewat kita bahasa murah kandung raja dewek
1: bang dia suka
0: bang lu dia suka tinggal ikut baik oh iya teh dengan nyawa apa senar kita nyawa dinangan dinangan
1: Ayo
0: mulai agama dan politik. Tinggal ikut.
1: Percaya.
0: Halo.

Budak luar biasa. Eta budak orang pusat dengan yang tengah. Bisa jadi keturunan keluaran juga. Apa siapa keluaran? Oh, cekolot-kolot.

0: Maha pengeran tarik itu lebih kalau menumati hijau deh.
1: Asan, asan. Dengan ayah merehli ayah dari kena Pak Geto tak ketik.
2: Bumbulang
1: ini.
0: Percaya, percaya.
1: Ayahnya.
0: Jika

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
1: RT24, RW4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Tos ngaleut Alpa Propolis sabaraha botol?
1: 6 sabotol.
0: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabot?
1: Alhamdulillah, aya karosna lah. Tobian di meser deui abdi teh 2.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Acan ka mana-mana lah, aya herbal mah mung ka medis mah tos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karos?
1: Lah anger wae geningan, mung harita wungkul, terus ngaleut mah teu aya wae deui. Karos deui.
0: Jadi eta mah kangge ieu hungkulnya penekan sakit teh hungkul.
1: Ah, kitu muhun penekan sakit wungkul eta teh. Terus ngaleut malah anger wae deui.
0: Obat Alpa Propolis eta tos dileueut kangge bapa hungkul.
1: Kanggo abdi sarang kun bojo, tapi alhamdulillah karaos ning aya karaosna gitu tah. Tak abdi tah meser wae deui kitu 2.
0: Eta panyawata naon panu di bumi?
1: Anu di bumi mah nya dituur, geus sirah, abdi mah lamung. Ah, enakeun cen ayeuna teh teu peuris ning. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge kaserang.
0: Mun bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis.
1: Abatur-batur pangentenya, pangenten tatangga kami kitu tah. Ada 24 RW4 pangenten bade panyawat kawas abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser Alpa Propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karosna ning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci kitu.
0: Naon pisan kasaksian ti bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sareng bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan.

0: Kukituna bapak tos pengobatan ke mana wae pak?
1: Dacan ke mana-mana kan ayo ke Berios ma atos gitu kan ngadangu ti radio.
0: Bapak atos nak itu ayeuna nuju berobat nganggo naon pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatos tak konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah ayo nama badan mah darah raos gitunya. Sampai antai ayo burung kaparengke ayo nama. Tos raos ya kantun baalna sakedik deui ya teh.

0: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Peace sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada dasarnya agama adalah aturan. Orang yang beragama adalah orang yang hidup memakai aturan. Berbeda dengan undang-undang hukum pada umumnya, maka aturan agama ini tidak hanya berisi perintah dan larangan. Ia di samping berisi perintah juga berisi anjuran, pembolehan, pencelaan, dan larangan. Dalam bahasa yang lebih dikenal, perintah adalah sesuatu yang apabila dilaksanakan beroleh pahala, sedang apabila ditinggalkan mendapat sanksi dosa. Amalan semacam ini dinamakan amalan yang wajib. Sedangkan anjuran, sesuatu yang apabila kita kerjakan beroleh pahala, apabila kita tinggalkan tidak beroleh dosa. Amalan semacam ini dikenal dengan amalan sunnah. Pembolehan adalah sesuatu yang boleh saja, artinya boleh dikerjakan, boleh pula ditinggalkan. Dan amalan semacam ini kita sebut dengan amalan mubah. Pencelaan adalah sesuatu yang berpahala jika ditinggalkan, tapi tidak berdosa manakala dikerjakan, dan ini dinamakan perbuatan yang makruh. Sedangkan larangan, sesuatu yang apabila dikerjakan beroleh dosa, apabila ditinggalkan beroleh pahala. Dan amalan semacam ini lazimnya dinamakan amalan atau perbuatan yang haram. Kalau agama merupakan aturan, maka konsekuensinya tentu ia berisi perintah dan larangan. Apabila perintah dilaksanakan, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan berupa pahala. Sedangkan apabila larangan yang dikerjakan, Allah pun akan memberikan ganjaran yang bernama dosa. Baik pahala maupun dosa adalah sesuatu yang abstrak, sesuatu yang tidak nampak, tidak kelihatan oleh pandangan mata yang zahir. Itu sebabnya barangkali di zaman materialistis seperti sekarang ini, orang kurang tergerak mengejar pahala dan malah kadang-kadang terangsang untuk berbuat dosa. Karena pahala dan dosa sesuatu yang tidak kelihatan oleh pandangan mata yang zahir ini. Namun sungguh pun demikian, pahala dan dosa bisa mendatangkan kebahagiaan atau kegelisahan batin. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min." Apabila perbuatanmu yang baik menyebabkan engkau bahagia, apabila perbuatanmu yang baik menyebabkan engkau gembira, dan perbuatanmu yang jahat menyebabkan engkau jadi susah, itulah tanda bahwa di hatimu masih ada iman. Artinya, belum tentu orang yang berbuat baik merasa bahagia dengan kebaikan yang dikerjakannya. Dan tidak selamanya orang yang berbuat jahat sanggup menyesali perbuatan jahatnya. Oleh karenanya, apabila iman masih ada, apabila hati masih hidup, perbuatan yang baik menyebabkan orang gembira, perbuatan yang jahat menyebabkan orang susah dan gelisah hatinya. Ini mengandung pelajaran. Sekali kita berbuat baik, jangan sekali-kali menyesali kebaikan itu. Sebaliknya, satu kali kita melakukan kesalahan, hendaknya selalu menyesalinya. Kadang-kadang dalam kehidupan, karena orang tempat kita berbuat baik itu rupanya membalas air susu dengan air tuba, kita lalu menyesali kebaikan. Lahirlah kata-kata, nyesal saya nolong dia. Ibarat pepatah katanya, nolong anjing kejepit. Waktu kejepit setengah mati kita tolongin, begitu selesai dia dari kejepitnya, malah kita digigitnya. Saudara hadirin yang saya muliakan, dalam kehidupan sehari-hari, barangkali ini kena filsafat yang disebut dorong mobil mogok. Ketika mobil mogok setengah mati kita dorong, begitu mesin hidup ditinggalkannya kita di belakang. Sesungguhnya perbuatan kita yang baik tidak harus disesali, karena disesali atau tidak, toh perbuatan itu sudah kita lakukan. Dan penyesalan atas segala kebaikan hanya akan mengurangi nilai pahala kebaikan itu sendiri. Berbahagialah apabila berbuat baik, walaupun orang yang kita melakukan kebaikan membalasnya dengan kejahatan. Menyesallah apabila berbuat kesalahan, apabila melakukan dosa, karena itu pertanda nilai iman yang masih hidup dalam jiwa kita. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, jadi sungguh pun pahala dan dosa sesuatu yang abstrak, efeknya jelas, dia mendatangkan kebahagiaan atau membawa kepada kegelisahan batin di dalam kehidupan manusia. Orang di zaman materialis kurang terangsang berbuat pahala dan terdorong melakukan dosa. Kenapa? Karena pahala tidak kelihatan, dosa tidak nampak. Kalau pahala kelihatan, barangkali enggak kuat kita mikul pahala. Kalau dosa benjol, umpama tiap bikin dosa palanya benjol, barangkali sudah enggak karu-karuan kepala kita. Baik pahala, baik dosa, sesuatu yang tidak nampak oleh pandangan mata zahir, tapi yang punya efek dalam kehidupan ini. Orang yang banyak pahalanya dengan orang yang banyak dosanya, kalau dia berjalan barangkali sulit kita membedakan. Tapi efeknya dalam kehidupan ini jelas adanya. Sesuatu yang bernama pahala kita perlukan, karena hidup tidak berhenti hingga di sini. Sesuatu yang bernama dosa harus kita hindarkan, karena ada kelanjutan sesudah hidup.

fa innal bahra amiq wa khuzil zat fa inna safara ba'id. Perbarui selalu kapalmu, rawat jaga baik-baik dandani kapalmu, fa innal bahra amiq, karena sesungguhnya lautan ini sangat dalam. Satu bahasa yang indah dari tamsil terhadap kehidupan. Perbaiki kapalmu karena lautan ini sangat dalam. Artinya, jaga baik-baik hatimu, pelihara iman dan keyakinanmu, karena hidup ini bagaikan gelombang lautan. Tempo-tempo air tenang, tempo-tempo ombak menggila dan menggunung. Jaga iman baik-baik karena hidup penuh dengan cobaan dan ujian. Itu maksudnya. Wa khuzizat fa inna safara ba'id. Dan bawa bekal yang banyak karena perjalanan hidup ini sangat panjang. Perjalanan ini sangat jauh. Kita kalau pergi keluar kota tentu saja membawa bekal. Makin jauh kota yang akan kita tuju, makin banyak bekal yang harus kita bawa. Alangkah sengsaranya manusia apabila dia akan pergi ke satu kota yang jauh, modalnya cuma nekat. Bagaimana nanti di sana sajalah. Tidak membawa bekal sebagaimana yang sewajarnya. Hal yang semacam ini, senangnya sih belum tentu, keblangsak dan susahnya sudah kebayang. Itu dalam kehidupan di dunia ini. Bagaimana kalau sudah bicara tentang kehidupan yang akan datang?

kepada kehidupan dunia. Dari dunia ini kita pindah ke alam barzah. Di sana tinggal kita 100 tahun mungkin, 100 ribu tahun mungkin, 1 juta tahun mungkin, menunggu saat datangnya kiamat. Lalu dari alam barzah pindah kita ke alam akhirat, satu perjalanan yang sangat panjang. Alangkah malangnya, alangkah sengsaranya, jika tahu kita begitu panjangnya perjalanan hidup ini, tidak ada bekal yang kita bawa. Artinya kesengsaraan, kesulitan yang bertali-tali sudah jelas akan menimpa kita. Kalau pergi kita keluar kota membawa bekal uang, membawa bekal makanan, apa bekal yang mesti kita bawa apabila kita kembali ke alam barzah, kembali ke alam kubur, berkumpul di padang mahsyar di akhirat nanti? Nasi yang mau kita bawa, uang yang mau kita bawa,

dari Allah. Dengan kata lain, nilai pahala adalah akibat dari perbuatan-perbuatan di dalam melaksanakan perintah dan anjuran yang ada di dalam kehidupan agama. Apabila perintah dan anjuran kita laksanakan, nilai pahala itu lalu datang. Nah, nilai pahala dalam Islam, menurut konsepsi Quran, Allah menjelaskan, man ja'a bil hasanati falahu asru amsaliha. Barang siapa yang datang membawa satu kebajikan, barang siapa yang melaksanakan satu kebaikan, maka dia akan mendapat balasan 10 kali

0: akan melipat gandakan perbuatan baik seseorang yang dikehendakinya. Itulah nikmatnya dalam Islam. Tetapi sebaliknya, wa man ja'a bisayyi'ati fala yujza illa mislaha. Barang siapa yang melakukan satu kejahatan, dia tidak akan mendapat balasan kecuali sesuai dengan kejahatan yang dikerjakannya. Alangkah Rahman dan Rahimnya Allah. Orang yang berbuat baik dibalas 10 dikali 7 dikali 100 masih dilipat gandakan pula. Tapi orang yang berbuat jahat tidak akan mendapat balasan kecuali sesuai dengan kejahatan yang dikerjakannya. Ini kan beda dengan sifat kita manusia. Kita ini kadang-kadang kalau digitak membalasnya mukul. Tapi kalau orang berbuat baik kepada kita, kita enggan untuk berbuat baik kepada orang tadi. Allah tidak mengajarkan begitu. Satu kebaikan berbalas 10. Satu kejahatan berbalas dengan satu kejahatan. Maha Rahman dan Rahim Allah. Bahkan dalam Islam, niat berbuat baik saja mendapat pahala. Sedangkan niat berbuat jahat belum ditulis merupakan satu dosa sampai kejahatan itu dikerjakan oleh orang yang niat tadi. Umpamanya, saudara niat, nanti malam giliran pengajian, saya mau hadir di majelis taklim. Pas datang waktu malam, hujan turun sangat lebat. Saudara berhalangan datang ke majelis taklim, saudara sudah mendapat pahala niat.
1: Radio Peace Ciamis.
2: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Tapi saudara niat, nanti malam kalau turun hujan, saya mau bongkar rumahnya si Fulan, saya mau curi seluruh harta bendanya. Ternyata malam, saudara tidak mengerjakan perbuatan itu. Itu belum ditulis dosa sampai perbuatan itu benar-benar dikerjakan. Tapi lalu jangan macam-macam, kalau begitu niat aja yang baik biar gak usah dikerjain. Niat aja pengen ngaji walaupun tidak ada niatan untuk ngaji. Allah lebih tahu tentang apa yang terdetik di dalam hati sanubari kita. Itulah sebabnya sangat dianjurkan orang untuk melakukan segala macam kebajikan, dan dianjurkan orang menjauhkan segala macam bentuk kejahatan, karena dia akan berefek melahirkan dosa dan pahala. Dosa dan pahala itulah alat untuk memperoleh kebahagiaan di alam kubur, di padang mahsyar, sampai di akhirat nanti. Di dunia ini mungkin segalanya bisa kita beli dengan yang namanya uang. Keamanan, kita bisa menyewa petugas untuk menjaga rumah kita. Kendaraan yang mewah bisa kita beli. Udara yang sejuk bisa kita ciptakan. Siapa banyak uang, dia raja. Mungkin itu di dunia. Tapi bisa apa uang kalau kita sudah masuk ke alam kubur? Bisakah munkar nakir kita sogok? Udah karkir, jangan nanya, nih cepek. Bilasakah malaikat azab menyingkir dengan uang semir? Ternyata tidak. Untuk memperoleh kebahagiaan di sana, nilai pahala. Kesengsaraan akan kita dapat kalau kita banyak menumpuk dosa. Oleh karena itu jangan beranggapan, pahala enggak kelihatan, dosa juga enggak kelihatan, biarin saja. Yang tidak kelihatan ini pada waktunya akan memegang peranan yang sangat penting. Tapi tidak cuma untuk menghadapi hidup di situ, kita lalu harus berbuat baik dan meninggalkan yang jahat. Terutama juga di dunia ini. Toh pepatah bilang gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Apa yang akan kita tinggalkan setelah kita mati? Kita ingin jasad kita boleh hancur terkubur tanah, tapi nama kita ingin hidup terus, dikenang orang 100, 1000, bahkan 1 juta tahun yang akan datang. Ditulis orang dengan tinta emas dalam sejarah, tercatat kita sebagai orang baik-baik. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Lalu perbuatan apa yang bisa mendatangkan pahala itu? Saudara-saudara, semua perbuatan yang diperintah dan dianjurkan oleh Allah, yang dikerjakan dengan ikhlas hanya untuk mencapai ridho Allah, mendatangkan pahala.

Allah. Kadang-kadang menurut pendapat kita remeh, tapi nilainya di sisi Allah besar. Itu pahala. Menghitung pahala itu hak prerogatif Allah. Perbuatan yang ringan Allah mau berikan ganjaran yang besar, itu urusan Allah. Misalnya kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan kamu menganggap remeh perbuatan baik walaupun kecil. Jangan merasa sulit melakukan perbuatan yang mengandung pahala. Bertemu dengan teman, muka kita cerah, berpahala. Menyingkirkan duri di jalanan, berpahala. Menolong orang yang sesat, memberitahu orang yang bertanya, berpahala. Tidak sulit kalau kita mau. Yang diperintah dan dianjurkan oleh agama, itu perbuatan yang mengandung nilai-nilai pahala. Masalahnya cuma tinggal mau atau tidak, dan dikerjakan dengan ikhlas. Bertemu teman mukanya cerah, pahala. Menyingkirkan duri di jalanan, pahala. Sedekah, pahala. Tidak berupa perbuatan, bisa berupa ucapan. Misalnya bersolawat, pahala. Bertasbih dan bertahmid, pahala. Kata Nabi, kalimatani khafifatani alal lisan, saqilatani fil mizan. Ada dua kalimat yang enteng di lidah tapi berat di timbangan.

Hanya demikian besar dalam pandangan Allah. Jadi pendeknya, perbuatan yang bernilai pahala adalah perintah dan anjuran agama yang dilaksanakan dengan ikhlas semata-mata untuk mencapai ridho Allah, itu mengandung pahala. Niat dasarnya itu harus karena Allah. Landasannya harus karena ikhlas. Bukan cuma sekedar basa-basi, tidak karena ingin dipuji orang, tidak karena mengharap tanda jasa, tapi ikhlas semata-mata. Dari perbuatan yang paling kecil dan mudah sekali, sampai kepada amalan-amalan yang besar dan memerlukan biaya yang besar, seperti melaksanakan ibadah haji, seperti jihad fi sabilillah, membangun masjid, membangun pondok-pondok pesantren, membangun pusat-pusat kesehatan, membangun jalan-jalan umum, termasuk menjaga keamanan. Jangan dikira loh, siskamling umpamanya, menjaga keamanan kampung tidak berpahala. Kalau diniatkan ibadah, menjaga ketenangan warga supaya mereka tekun ibadah, ikhlas karena Allah, itu juga bernilai ibadah. Keluar kita dari rumah, pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang cari nafkah buat menghidupi anak istri kita, kalau diniatkan ibadah, melaksanakan kewajiban sebagai kepala rumah tangga, membantu orang tua sebagai anak, itu juga perbuatan-perbuatan yang mengandung pahala. Yang terbaik sesuai dengan bidang kehidupan kita. Ada orang yang dinamakan abid, ahli ibadah, pahala yang paling baik bagi dia banyak-banyak tahajud, sembahyang malam, wirid, zikir, tasbih. Ada yang dinamakan orang alim, pahala yang paling baik buat orang macam ini mengajar, menyebarkan ilmu, mendakwahkan Islam. Ada yang disebut wali, pejabat pemerintah, petugas. Amalan pahala yang paling baik buat orang semacam ini melayani masyarakat, bekerja di bidangnya sesuai dengan profesinya. Saudara hadirin yang saya hormati, jadi dengan demikian, perbuatan-perbuatan yang mengandung nilai-nilai pahala ini bisa perbuatan yang menurut kita kecil namun punya nilai besar, apalagi perbuatan besar dengan biaya yang besar, tentu makin besar juga pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kalau kita bercermin dari ayat Quran, hidup ini kesempatan untuk berbuat baik. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Tuhan yang telah memberikan hidup dan mati kepadamu untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amal perbuatannya. Jadi tidak saya rinci, tapi cukuplah satu penjelasan global. Perbuatan yang berpahala adalah perbuatan melaksanakan perintah Allah atau anjuran Allah dengan dasar ikhlas, dengan tujuan untuk mencapai ridho Allah semata-mata. Lalu apa perbuatan yang mengakibatkan dosa itu? Saudara-saudara, dosa lahir akibat melakukan larangan Allah atau mengerjakan yang dicelaknya. Nah, para ulama ada yang membagi dosa itu menjadi dua bagian. Ada dosa-dosa kecil, ada dosa-dosa besar. Tetapi sebenarnya, ditinjau dari segi hakikatnya, kalau sudah melakukan satu kesalahan yang mengakibatkan dosa, jangan dilihat besar dan kecilnya, tapi kepada siapa dosa itu kita kerjakan. Sebab kalau dosa kita anggap satu yang kecil, orang akan terangsang untuk mengerjakan yang kecil-kecil saja. Sehingga dengan demikian, yang kecil pun akan menjadi besar kalau ditumpuk-tumpuk. Sedangkan yang besar bisa saja menjadi kecil kalau selalu diiringi dengan permohonan ampun kepada Allah. Itu sebabnya para ulama sufi, orang-orang tasawuf mengatakan, la saghair ma'al istimrar wa la kaba'ir ma'al istighfar. Tidak ada dosa yang kecil kalau dikerjakan terus-menerus, dan tidak ada dosa yang besar kalau digempur tiap saat dengan perbuatan istighfar atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma saja pada umumnya, karena dosa-dosa kecil itu
lebih mudah taubat.

0: dunia dan ada janji Nabi. Barang siapa yang meninggalkan dosa-dosa besar, akan diampuni dosa-dosanya yang kecil-kecil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan juga bicarakan apa saja yang termasuk klasifikasi dosa-dosa besar, dengan harapan kita bisa menjaga diri, menyelamatkan diri, jangan sampai terjatuh ke dalam dosa-dosa yang besar tadi. Tetapi bukan berarti kita harus terangsang melakukan dosa-dosa yang kecil. Ah, biarin kecil ini tobatnya gampang. Ah, dosa kelas teri. Ah, dosa itu kan tidak kelihatan. Lalu terangsang melakukan perbuatan dosa-dosa walaupun kecil, kalau berlarut terus-menerus dia akan tumbuh menjadi dosa yang besar. Oleh karenanya, jangan sampai mengundang pengertian. Kalau kita membicarakan dosa-dosa yang besar lalu terangsang melakukan dosa-dosa yang kecil, karena bagaimanapun juga dosa kecil dan dosa besar sama dalam arti kepada Allah kita melakukan kesalahan. Dan dosa yang kecil pun kalau bertumpuk dia akan menjadi banyak. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ada beberapa jenis dosa-dosa besar. Jenis yang pertama, asyirku billah, syirik atau menyekutukan Allah. Dari sekian deretan dosa-dosa besar, syirik ini merupakan bapak moyangnya dosa, dedengkotnya dosa, itu syirik, menyekutukan Allah. Bahkan dosa yang lain Allah masih mau mengampuni. Tapi kalau sudah syirik, menyekutukan Allah, itu sudah satu dosa yang tidak berampun sama sekali. Oleh karena itu tepat pesan Imam Ghazali tadi, jadi di safina fa inal bahra amin, jaga iman, pelihara akidah, dandani kapal, karena hidup ini gelombang lautan sangat dalam, hidup banyak cobaan. Di dalam hidup di zaman sekarang ini, saudara bisa perhatikan, di mana tensi ekonomi tinggi, lapangan kerja sulit, persaingan hidup makin tajam, sifat egois dan individualis tumbuh di mana-mana, rasa solidaritas sosial menurun, sifat gotong royong musnah, orang mudah potong kompas, potong jalan, ingin cepat kaya, ingin cepat naik pangkat, ingin dapat kedudukan, kadang-kadang akidah pun terjual, akidah pun musnah, jatuh ke jurang syirik pun tidak jadi soal. Itu yang kita khawatirkan. Kalau dosa-dosa yang lain Allah masih mau mengampuni, tapi kalau sudah jatuh kepada syirik, Allah sama sekali tidak akan memberikan ampun. Dalam kaitan dengan ini, barangkali tepat sinyalemen Imam Ali itu, andai kata kemiskinan merupakan satu kepribadian, saya akan membunuhnya lebih dahulu. Artinya memang kemiskinan ini sering mendorong orang kepada jurang kemusyrikan. Tidak tahan menghadapi godaan perut akibat tensi ekonomi yang tinggi, lapangan kerja yang sulit. Iman pun jadilah ditukar dengan 3 liter beras. Akidah pun jadilah dibarter dengan 3 bungkus supermi, dengan pakaian bekas, dengan obat-obatan. Tidak jadi soal baginya mengejar kebahagiaan yang relatif singkat dengan mengorbankan kebahagiaan yang abadi. Persis ibarat pepatah, nyari jarum kampak hilang. Mencari sesuatu yang kecil, yang besar jadi sia-sia. Membela perut, mengorbankan akidah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini fakta, ini kenyataan. Dan hal semacam ini tidak bisa diatasi cuma dengan ceramah, simposium, diskusi, seminar. Apalagi Nabi berpesan, solahu ummati bil ilmi wal mal. Umatku hanya bisa menjadi baik, baik akidahnya dengan ilmu dan harta. Itu bahasa Nabi. Kalau bahasa kita sekarang, dengan ekonomi dan pendidikan. Ilmu, pendidikan, ekonomi, harta. Tanpa itu sangat besar kemungkinan kita bisa menjual akidah terjerumus di lembah kemusyrikan.
1: Radio Peace Ciamis.
2: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Maka terutama kepada saudara-saudara saya, muslimin-muslimin yang terpencil jauh dari kota-kota besar, yang kadang dalam kehidupan seharinya imannya sering digoda oleh supermi, akidahnya sering ditantang oleh pembagian beras, pakaian-pakaian bekas, obat-obatan dan sebagainya. Jaga dan bentengi akidah kita. Lebih baik nyawa berpisah dari badan, asal iman jangan berpisah dari hati. Kepada adik-adik saya para remaja, para pemuda di kota-kota besar yang iman dan akidahnya sering ditantang dengan minuman-minuman keras, fasilitas-fasilitas yang menghanyutkan, yang secara terarah dan praktis sedikit demi sedikit menggiring kita untuk keluar dari nilai-nilai akidah, hati-hati, jaga baik-baik, sebab intan paling mahal, mutiara paling berharga, tidak lain nilai iman ini. Tergelincir kita daripadanya, jatuh ke lembah kemusyrikan, jatuh ke satu dosa yang teramat besar, yang Allah tidak akan pernah memberikan ampun lagi. Ini dosa besar yang pertama. Yang kedua, qatlun nafsi illa bilhaq, membunuh orang tanpa alasan yang benar. Di zaman kesulitan ekonomi kadang-kadang orang mudah nekat. Tengok saja, kadang-kadang karena pasal uang 100-200 perak saja nyawa bisa melayang. Kadang-kadang karena urusan yang remeh, salah omong, salah ambil, salah ucap, salah pegang, nyawa bisa jadi melayang. Alangkah murahnya nyawa seakan-akan kita yang punya. Padahal nyawa itu hak milik Allah. Tidak pantas kita merampasnya, tidak pantas kita menghilangkannya dari jasad seseorang. Oleh karenanya, membunuh orang merupakan satu dosa yang sangat besar. Jangankan kepada orang yang seakidah, orang yang lain akidah saja pun, kalau dia hidup berdamai, rukun, berdampingan, kita harus melindungi. Apatah lagi teman seakidah sendiri. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pantas kalau Nabi menyatakan, apabila dua orang Islam sudah saling berkelahi, berbunuh-bunuhan, al-qatil wal-maqtul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya sama-sama masuk neraka. Sahabat heran, ya Rasul, kalau yang membunuh

tentu dia yang akan membunuh. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Islam sesuai dengan namanya adalah agama damai. Kita tidak boleh mencari-cari musuh, walaupun tidak boleh lari kalau bertemu musuh. Oleh karenanya, pantang seorang muslim menimbulkan benih keonaran menjadi biang kerok buat lingkungannya. Sesuai dengan namanya, seorang muslim adalah seorang yang dalam hidup senantiasa berusaha menebarkan salam, menebarkan kedamaian, ketenangan dan ketentraman. Dengan prinsip musuh jangan dicari, bertemu pun jangan lari. Yang ketiga, termasuk dalam kelompok dosa besar ini, syurbul khamr, meminum minuman keras. Termasuk di dalam kata khamr ini, ganja, morfin, narkotik. Sebab apa? Jenis minuman semacam itu tidak hanya merusak keadaan sekarang, tapi sekaligus merusak kehidupan yang akan datang. Kalau itu jatuh di tangan generasi muda, artinya kan merusak kehidupan masa depan daripada suatu bangsa. Karena apa? Remaja dan pemuda merupakan bentuk miniatur daripada kehidupan bangsa. Akan bagaimana warna umat Islam di Indonesia, bahkan akan bagaimana warna Indonesia 30, 40, 50 tahun yang akan datang, remaja sekarang jawabannya. Kalau remaja kita sekarang ini kerjanya cuma bisa nyekek botol, insya Allah bangsa Indonesia 30-40 tahun yang akan datang akan tumbuh menjadi bangsa teler. Tidak banyak yang bisa kita harapkan. Remaja adalah gambaran masa depan dari satu bangsa, dari satu umat. Dan remaja itu di dalam dirinya secara fitrah terkumpul semua bakat, terdapat semua kemungkinan. Kita ini lahir membawa sifat pemimpin, tapi juga membawa sifat pengacau. Kita ini ada bakat jadi orang jujur, ada bakat jadi pengkhianat. Kita ini ada bakat menjadi orang baik-baik, kita juga punya bakat jadi biang kerok. Kita kemungkinan bisa jadi pemimpin bangsa, tapi juga bisa menjadi pemimpin bangsat. Nanti lingkungan dan pendidikan akan menumbuhkan, membentuk mana yang tumbuh lebih subur. Kalau lingkungan dan pendidikannya lebih banyak bercerita tentang kejujuran, maka nilai kejujuran yang akan tumbuh lebih banyak dalam jiwanya. Dan insya Allah diharapkan dia akan menjadi manusia yang jujur di kelak kemudian hari nanti. Dan masalah minuman keras ini sebenarnya berkait. Kita tidak bisa cuma menyalahkan remaja saja, menyalahkan pemuda saja, karena bagaimanapun masalahnya kompleks. Menghancurkan sesuatu tanpa melihat kausalnya, tanpa melihat sebab akibatnya, kan sama juga bohong. Kemungkinan karena broken home, kemungkinan karena pergaulan, kemungkinan karena kurang perhatian orang tua, kemungkinan karena akibat bacaan, tontonan, atau fasilitas berupa dibukanya pabrik-pabrik minuman keras, dijualnya minuman-minuman keras di warung-warung yang remang-remang, yang memberikan kenikmatan, kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri, sehingga akhirnya orang terangsang untuk datang dan minum di sana. Pada dasarnya memang sepele, cuman minum gak ngerugiin orang lain kan. Iya, pada waktu minum. Tapi dikala sudah mabuk, out of control, apapun bisa kita lakukan. Yang kita ucapkan kita tidak sadari lagi, yang kita kerjakan tidak kita sadari lagi. Dikala itu segala macam kejahatan bukan sesuatu yang tidak mungkin untuk kita laksanakan. Enggak ngerugiin orang lain, memang pada saat mau minum. Tapi begitu minum, mabuk, kita bisa merugikan orang lain. Setidaknya merugikan diri sendiri. Pertumbuhan IQ menjadi lemah, semangat kehidupan hilang, gairah kerja menurun, kalau tidak ada sama sekali. Lalu apa yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan? Dan akan lebih celaka kalau ini menimpa kehidupan generasi muda kita. Kadang-kadang yang ironi ya, kalau yang orang tuanya mampu barangkali masih tertolong, tapi yang orang tuanya kondisi ekonomi lemah masih kepengen teler juga. Orang tuanya gak mampu masih pengen mabuk. Dari ganja, morfin gak dapat, akhirnya kaleng cet deh.

Isepin. Yang penting kan bisa teler, mendatangkan satu kebahagiaan tersendiri. Itu sebabnya memang satu kejahatan menurut teori polisi ya, hanya bisa terjadi karena faktor N dan K, niat dan kesempatan. Niat ada, kesempatan ada, jadi orang jahat. Kurang salah satunya, biasanya kejahatan terbendung. Niat ada, kesempatan tidak ada, sulit berbuat jahat. Kesempatan ada, niat tidak ada, tidak mungkin orang jahat. Tapi yang paling dominan sebenarnya niat. Kalau niat sudah kuat, kesempatan bisa dicari. Kesempatan bisa diciptakan. Biar hansip nongkrong di

ke rumahnya. Kalau niat kuat, kesempatan bisa diciptakan. Dan kalau sudah niat, ini masalah hati. Kalau sudah masalah hati, menyangkut soal moral. Moral artinya sudah masuk kepada kehidupan agama. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Yang keempat, yang termasuk jenis dosa besar, az-zina, perbuatan zina. Di zaman pergaulan bebas dengan prinsip free sex ini, tengok sudah berapa banyak gadis-gadis bergelimpangan jadi korban. Berapa banyak bayi-bayi yang lahir ke dunia tanpa tahu kemana dia mesti memanggil bapak. Apakah deretan jumlah korban ini masih harus bertambah lagi? Paling tidak, biarlah yang sudah jadi korban, tapi jangan bertambah lagi hendaknya. Masing-masing kita berupaya menahan diri, termasuk dalam kategori zina ini, yang merupakan cabang-cabangnya liwat, homosek, lesbian, masturbasi. Bahkan masturbasi itu termasuk jenis zina tangan, dan itu juga merupakan satu dosa. Di samping dosa juga merusak diri, karena bagaimanapun juga dia akan mengurangi kemampuan daya pikir seseorang. Maka agama memberikan jalan keluar. Pesan Nabi, ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'at falyatazawwaj. Hai para pemuda, kata Nabi, barang siapa di antara kamu yang sudah bisa ba'at, yang sudah mampu ba'at. Ba'at itu artinya memberikan nafkah, baik nafkah zahir maupun nafkah batin. Falyatazawwaj, maka hendaklah dia kawin. Jadi yang maksud ba'at ini, ya nafkah zahir, ya nafkah batin. Kita kadang-kadang cuma bisa ngasih nafkah batin saja sudah merasa, pokoknya kan saya sanggup untuk kawin. Lalu kawin tanpa kehilangan, dengan kehilangan pertimbangan. Saudara-saudara, wa illam yastati', adapun kalau dia belum mampu, fa'alaihi bisyam, hendaknya dia banyak puasa. Fa'innahu lahu wija, karena puasa itu akan merupakan benteng, jangan sampai orang memperturutkan hawa nafsunya. Andai kata puasa belum hobi, banyaklah olahraga para pemuda, para remaja. Karena dengan olahraga, pemikiran untuk memperturutkan hawa nafsu agak sedikit terkendali, dan energi tersalurkan dalam bentuk yang positif. Pendeknya kreatif, banyak kegiatan. Ini pesan Imam Syafi'i, tepat itu. Kata beliau, ini ra'aitu wuquf al-ma'i yufsiduh.

0: jadi ngerusak. Ngomongin orang. Si ano, ngapa? Ano. Kebangetan gak ngapa-ngapain, orang aja dipontenin. Orang diomongin, lahirlah namimah, lahirlah ghibah. Saudara-saudara, air itu kalau ngendap ada aja yang nyarang. Tapi kalau dia ngalir, orang ada kesibukan.
1: Insyaallah 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: dia tidak akan jatuh kepada sesuatu yang bisa mengundang dosa. Isilah waktu dengan hal-hal yang bermanfaat, karena hidup ini singkat dan tidak berjalan mundur ke belakang. Mundur hancur, berhenti diinjak orang. Sekali melangkah, jangan surut mundur ke belakang. Homosek, terlepas dari penyakit kejiwaan. Sekarang ini kan sudah ada persatuan kaum gay katanya, meminta perlakuan yang sama dan agar dibolehkan kawin sesama mereka. Secara manusiawi boleh, secara manusiawi kita hargai mereka, tapi dari kacamata agama ini jelas merupakan penyimpangan, dan penyimpangan merupakan suatu dosa terlepas dari pertimbangan manusiawi. Jangan karena terlalu memperturutkan suara manusiawi lalu kita mengesampingkan agama, termasuk lesbian, wadon karo wadon. Nah, kalau homo itu kan lanang karo lanang katanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini bukan penyakit baru. Liwat homosek sudah dikenal dari zamannya Nabi Lut, laki dengan laki. Lesbian dari zaman istrinya Nabi Lut. Terlepas dari penyakit kejiwaan, dari segi agama ini merupakan penyimpangan dan merupakan dosa yang besar.
1: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Yang kelima, yang termasuk jajaran dosa kelas kakap, qadzful mu'minina wal mu'minat, menuduh orang mukmin yang baik-baik, laki atau perempuan, melakukan perbuatan zina sehingga hancur namanya di masyarakat. Ini merupakan satu perbuatan dosa yang sangat besar dan sangat dimurkai oleh Allah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh sebab itu ditentang masalah ini, kalau memang tidak ada saksi, jangan sembarang kita enteng lidah menuduh orang lain berbuat zina, menuduh orang lain berbuat serong. Dosanya kelewat besar di dalam kehidupan. Karena apa? Mencari harga diri itu berat, memelihara kehormatan diri jauh lebih berat. Satu kali orang dihancurkan namanya di masyarakat, dia akan terisolir jadinya. Oleh karenanya, berlindung kita kepada Allah, jangan sampailah dihinggapi oleh sifat ini. Karena sentimen kita kepada seseorang, karena hasad kita kepada seseorang, tidak senang melihat orang lain lebih maju, lalu lidah ini seenaknya saja mengucapkan kata, padahal sanksi dan resikonya sangat besar. Yang kita tuduh barangkali mendapat pahala dari Allah, kita sendiri yang menuduh tanpa saksi, tanpa alasan yang benar, mendapat dosa yang sangat besar. Saudara-saudara, memang kadang-kadang aneh dalam hidup ini. Seorang pelacur biasanya bisa menjaga mulutnya di masyarakat, kata-katanya baik, sopan. Kenapa? Karena mulut yang satu sudah tidak terjaga. Kita kadang-kadang kehormatan bisa kita jaga, tapi mulut tidak terkontrol. Ngomong saenake dhewe, bikin orang mangkel, kesal, fitnah sana, fitnah sini, menghancurkan nama baik orang, ngomongin yang macam-macam. Bagai-bagai macamlah caranya. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, jadi dengan demikian, menuduh orang lain berbuat zina sedangkan orang itu tidak pernah melakukannya, ini termasuk satu dosa yang sangat besar di dalam kehidupan ini. Yang keenam, al-aku bil walidain, durhaka kepada ibu bapak. Seorang anak, bagaimanapun banyak nilai ibadahnya, banyak kebaikan di masyarakat, menyandang berbagai macam gelar, pangkat dan jabatannya tinggi, tapi kalau sudah durhaka kepada kedua orang tuanya, alamat hidup tidak lagi membawa keberkahan. Dan itu dosa yang sangat besar. Sampai Nabi sabdakan, ridho Allah ada di dalam keridhaan ibu bapak, murka Allah pun ada di dalam kemurkaan ibu dan bapak. Walaupun belum tentu setiap kita orang tua, tapi yang jelas setiap kita adalah anak. Dan setiap anak punya ibu dan bapak. Jangan sampai kacang lupa kepada kulitnya. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Durhaka kepada ibu bapak merupakan perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah. Apalagi ibu yang telah melahirkan kita, bahkan mengandung kita. Begitu juga bapak yang telah berusaha peras keringat banting tulang untuk mengasuh membesarkan kita. Tidak ada perbuatan baik yang kita

anaknya manjur sebagaimana sumpahnya juga bisa jadi kenyataan, dan sering bahkan menjadi kenyataan. Sampai ibu bapak sudah wafat, sudah meninggal sekalipun, kewajiban berbakti masih harus terus dilakukan oleh seorang anak. Lalu yang ketujuh, at-tawalli yawma zahfi, berpaling pada hari pertempuran. Orang sedang sibuk-sibuk menghadapi musuh, maksudnya berjuang membela agama ini, dia lari menyelamatkan diri. Pengecut, mental munafik. Ayo, kalau demi agama, mari kita maju ke depan. Allahu Akbar, yang besar Allah, yang lain kecil semua, maju. Orang lain maju serentak, dia mundur jauh ke belakang. Mental munafik, mental calo istilah sekarang ini. Oh, itu calo, mental calo, Tuhan gedek banget itu. Coba ya, calo itu paling sibuk nyuruh penumpang naik. Tapi sementara penumpang naik sampai ke tempat tujuan masing-masing, calonnya enggak kemana-mana, diem aja di situ. Cuma orang aja disuruh naik. Saudara-saudara, kerja bakti, orang turun ke comberan, dia naik ke tempat tidur. Mundur di hari pertempuran, menyebabkan orang lain gugur, dia sendiri menyelamatkan diri. Mental pengecut, mental munafik, itu merupakan dosa yang sangat besar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, itu sebabnya agama itu memerlukan keberanian, memang, tapi bukan keberanian yang tanpa perhitungan. Sebab berani tanpa berhitung namanya berani babi. Kita berani kalau benar, kita harus takut kalau salah. Jangan dibalik, salah berani, nekat namanya. Benar takut, pengecut namanya. Orang yang pengecut adalah orang yang takut membela kebenaran. Orang yang nekat sesungguhnya udah salah gak malu lagi, udah salah nekat lagi. Merasa rugi berbuat kebaikan, puas kalau berbuat kejahatan. Padahal Nabi pesan, siapa yang berbuat dosa sambil tertawa, nanti dia akan masuk neraka sambil menangis. Karena itu dipesan pula di dunia ini, sering-seringlah mencuci mukamu dengan air mata taubat, cuci lidahmu dengan zikir kepada Allah, bersihkan hatimu dengan air ikhlas. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kan ada toh orang berbuat baik enggak gembira, tapi berbuat jahat malah puas. Atau sama saja, orang lain berbuat baik, hatinya kesel. Orang lain berbuat jahat, dia malah mendukung. Atau orang lain tergelincir berbuat jahat, dia malah girang. Ini kan tidak objektif. Karena yang berbuat baik, orang yang dia keselin, dia enggak seneng. Tetapi karena yang berbuat jahat, orang yang dia senengin, dibenerin juga. Itu enggak objektif namanya. Mundur di hari pertempuran, pada saat saudara-saudara kita sedang menghadapi musuh, sikap pengecut yang sangat dibenci Allah. Yang kedelapan, termasuk kelompok dosa besar, aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Kadang-kadang ada orang mengeksploitir loh nasib anak-anak yatim. Karena biasanya para dermawan peka kalau mendengar nasib yatim, memberikan santunan. Si yatim belum makan, yang ngurusin udah pada kenyang. Mengeksploitir, memakan harta anak yatim termasuk dosa yang sangat besar. Sehingga Nabi pesan, ana wa kafilul yatim kahataini yaumal qiyamah, aku dan orang yang menyantuni anak yatim seperti dua jari ini di hari kiamat. Rumah yang paling dimuliakan Allah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang hidupnya dihormati, hidupnya disantuni, keperluannya dicukupi. Maaf saja, tahap kita menyantuni anak yatim ini baru tahap setahun sekali. Kalau Muharram kita agungkanlah, kita besarkan lebaran yatim katanya. Kita kumpulkan dana, kita usap kepala yatim, kita kumpulkan beras, kita bagikan hari itu. Perkara bulan depan kelaparan, kita tutup kuping.
perkara bulan berikutnya dia kelaparan, kita masa bodoh. Bahwa di bulan Muharram kita santuni yatim piatu itu sudah baik, tapi akan lebih baik lagi kalau kita sanggup menjadi bapak asuh mereka, memikirkan sekolah mereka ada kontinuitas. Kalau mereka diasuh oleh orang lain lalu bertukar agamanya, berpindah akidahnya, kita ngomel habis-habisan. Tapi kita ada kemampuan, kita tidak mau berbuat semacam itu. Ya sama juga bohong namanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, orang yang menyantuni yatim mendapat pahala besar, tapi orang yang mengkorup harta anak yatim dosanya juga sangat besar. Berhati-hatilah kalau kita diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk mengurus anak-anak yatim, karena pahalanya besar, resikonya juga besar. Yang kesembilan, syahadatuz zur, sumpah palsu. Sebab sumpah palsu ini menggunakan nama Allah untuk sesuatu yang tidak benar. Nama kita saja dibawa untuk yang tidak benar, kita jengkel. Nama kita dipalsukan untuk sesuatu yang tidak baik, kita kadang-kadang jengkel, tidak puas jengkel, menuntut melalui saluran hukum. Kenapa? Nama saya dicatut. Bagaimana lagi kalau nama Allah kita pakai untuk bersumpah, sumpahnya palsu, menguntungkan kita, merugikan orang lain, Allah murka betul. Maka sumpah palsu termasuk deretan dosa-dosa besar. Apalagi yang ke-10, aklu riba, makan riba alias renten. Ini kan yang cepat mendatangkan uang. Kadang-kadang kalau yang bikin riba itu orang awam barangkali, ya masih kita maklumin. Kadang-kadang penyakit ini datang menimpa mereka juga yang kita kenal kebaikannya. Bahkan suka datang ke musola, rajin ke masjid kadang-kadang. Riba masih dimakannya. Karena cara cari duit paling enak. Duit utuh tambahnya terus masuk. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itu yang diibaratkan dalam perjalanan Mi'raj waktu Nabi diperlihatkan neraka. Orang perutnya sebesar rumah dililit ular. Diseret-seret itu hancur perutnya, dibulatkan lagi, diseret lagi, hancur lagi, dibulatkan lagi, terus menerus begitu. Dia berteriak, mengerang, mengeluh, mengaduh kesakitan. Nabi tanya, itu apa Jibril? Itu contoh dari umatmu yang suka makan riba Muhammad, makan renten. Saudara-saudara, ini kan mencekik leher orang. Orang sedang kesulitan, kelihatannya sih baik, menolong, tapi di belakang menolong itu nyekek. Di belakang nolong itu nyekek. Dan nyekek itu sebenarnya tujuan utamanya. Orang yang menjalankan riba pada dasarnya tidak punya perikmanukus kemanusiaan kok. Kalau dia kelihatannya mau menolong, kelihatannya motifnya mencari untung di belakang itu. Jauh dari kemanusiaan. Yang ke-11 saudara-saudara, termasuk jajaran dosa besar itu, qat'ur rahim, memutuskan silaturahmi. Marah, hobi sama marah. Kalau 3 hari gak marahan sama orang, ngebet palanya. Selalu nyari gara-gara. Kalau udah marah berlaku perpanjangan waktu. Tahun, 2 tahun, kadang-kadang seumur hidup. Saudara hadirin yang saya muliakan. Apalagi mengurangi timbangan, termasuk kelas dosa besar. Makan suap termasuk dosa besar. Semir menyemir dosa besar. Apalagi bunuh diri. Nah ini, bunuh diri dosa besar. Kadang-kadang karena sulit nekat, daripada hidup susah mendingan mati sekalian. Apa dikira kalau mati urusan selesai? Belum. Termasuk memotong anggota badan sendiri, dosa besar. Kayak belum lama ada kesulitan ekonomi mau lebaran, alat vitalnya dipotong. Lu berita-berita koran, itu pun dosa besar.

0: Vital kan hampa hidup ini. Tapi lalu kehilangan pertimbangan. Saudara-saudara kaum muslimin, karena itu di hadapan segala macam kesulitan, jangan sampai kita kehilangan pertimbangan lalu terjatuh ke dalam dosa-dosa besar ini. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari segala macam bentuk dosa besar, sehingga diampuni segala dosa yang kecil dan digerakkannya kita untuk hidup melakukan kebaikan yang membawa pahala yang sebesar-besarnya. Ini sajalah pertemuan kita saat ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Baraya.

0: Hari Raya. Sedang mendengarkan 102.4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102.4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda, dan

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi yate sarang sahana mina
3: Panana.
2: Bapak Nana teh timanten
3: Tikira Payung RT 2 RW 16.
2: Dupi yate kawitna panyawatna kunaon bapak?
3: Panyawatna teh atul gitu. Atul sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras.
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah. Tah kuninga alfa propolis ti mantan bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti Unasco.
2: Bapak teh saeb sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol. Tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan bapak sing sehat terasnya.
3: Ya, mudah-mudahan kitu.
2: Aya nu bade disawerkeun ka nu sanesna?
3: Aya. Bila aya nu perlu ge alfa dongkap kitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna bapak, mudah-mudahan bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Surabaya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggi di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati ke banyak.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karasu Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti kumaha?
3: Renyam-renyam panas.
2: Mohon teras.
3: Teras. Napas nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya.
3: Iya. Mohon.
2: Tos sabar alami Bapak?
3: Tos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun
3: dua
2: mohon.
3: Tahun.
2: Tah ini kan ngaleut landong alfa propolis Bapak teh nya.
3: Mohon.
2: Mohon sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tah teras anu benjolana kumaha? Ini ayah henteu bawa benjolan.
3: Hilang, benjolan hilang.
2: Terus ada ayah namanya?
3: Ayah,
2: hilang.
3: Panas-panas itu ayah.
2: Sesak napas itu ayah?
3: Ayah.
2: Alhamdulillah mati?
3: Itu ayah.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Janten sehat sadayana mamanya?
3: Ya, sehat.
2: Alhamdulillah. Ya. Reaksi sareng senang terlandung alfa porosnya kumaha harita Pak?
3: Segala karasa urat-urat, kerjang-kerjang, napas ngahayu, panas,
2: kontu. Mohon, sabar alami itu Pak?
3: Cuerwe, sadinten.
2: Sadinten reaksi nanti ya?
3: Ya, sadinten.
2: Nah, alhamdulillah ini mah sareng
3: sehat.
2: Alhamdulillah. Bapak ada saran dekang onus ya, Nes?
3: Syukur, pami sepertus abdi ayona di
2: mohon.
3: Dia. Kadu panyawat kio-kio, rematik, karawasna panas, renyum itu ya napas, nyesek.
2: Sesek napasnya.
3: Lambung tak ayak.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Sehatnya.
3: Ya.
2: Mohon, Bang Panginten cobiannya kulandung alpa perut bapaknya.
3: Iya.
2: Mohon, Bapak aja aturun ya.
3: Iya, Sami.
2: Mohon, Bang. Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Etiopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anu tos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
2: Aja.
1: Mohon, linggih di mana Bapak?
2: Cikoja Bendungan.
1: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
2: Desa Waluran.
1: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
2: Benjolan.
1: Benjolan?
2: Renyam-renyam remati.
1: Oh, remati ke banyak.
2: Iya.
1: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti kumaha?
2: Renyam-renyam panas.
1: Mohon teras.
2: Teras. Napas nyesap.
1: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
2: Atos 2 tahun.
1: Tos 2 tahun dua mohon. Tah, ini kan ngaleut landong alfa propolis Bapak teh nya. Mohon. Mohon sabar botol Bapak?
2: 2 botol.
1: 2 botol. Tah, teras anu benjolanna kumaha? Ayeuna aya henteu Bapak benjolan?
2: Hilang, benjolan hilang.
1: Terus ayah ya namanya?
2: Ayah,
1: hilang.
2: Panas-panas itu ayah.
1: Sesak napas itu ayah?
2: Itu ayah.
1: Alhamdulillah mati?
2: Itu ayah.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat.
1: Jantan sehat sadayana ayah namanya?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah ya. Reaksi sareng senang terlandung alfa porosnya kumah hari itu Pak?
2: Segala karasa urat-urat kerjang-kerjang napas ngahayu panas
1: kontu. Panas, mohon. Sabar alami ya Pak?
2: Sewerwe, sadinten.
1: Sadinten reaksi nantinya?
2: Ya, sadinten.
1: Nah, alhamdulillah ayah nama sareng
2: senang
1: sehat. Alhamdulillah. Bapak ada saran deh kang Onus ya Nes?
2: Syukur pami sepertos abdi ayona
1: ditinyon
2: kaduh panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas renyem itu ye napas nyesek
1: sesek napasnya
2: lambung teu aya.
1: Alhamdulillah
2: sehat damat.
1: Sehatnya
2: ya.
1: Mohon bang panginten cobiana ku landong alpa perut bapaknya.
2: Iya.
1: Mohon bapak aja haturun ya.
2: Iya sami.
1: Mohon mangga. Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
1: RT24, RW4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Terus ngaleut Alfa Propolis sabaraha botol?
1: 6 sabotol.
0: Kumaha apa karosna terus ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah, aya karosna lah. Tobian di mesar deui abdi teh 2.
0: Bapak terus kemana wae gitu, Pak?
1: Dacan kemana-mana lah, aya herbal mah mung ka medis mah tos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karosna?
1: Lah anger wae geningan mung harita ungkul terus ngelain mentah ya we doi karawas doi.
0: Jadi itu mah kangge ihungkulnya penekan sakit ya ungkul.
1: Nah gitu mohon penekan sakit ungkul ya teteh. Terus ngeleut malah anger we doi.
0: Obat Alfa Propolis itu terus dileut kangge bapak ungkul.
1: Kanggo abdi sarang kun bojo. Tapi oh, alhamdulillah karawas nih ayah karawas nah gitu ta. Tak abdi tak meser we doi gitu dua.
0: Eta panyawatan naon panu di bumi?
1: Anu di bumi mah nyari tuur, yeut sirah, abdi mah lamung. Ah, enakeun cenah ayeuna teh teu peuris nih. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge ka serang.
0: Mun bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Peace?
1: Batur-batur pangentenya, pangentena tatangga kami kitu ta. Ada 24, RW 4 pangentena.

bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emas saha itu nama? Emak
2: teh emas Siti Fatimah. Titi Sangkan Girang, RT 6, RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Mak teh, karandapan penyawat naon, mak?
2: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sarang osok yuk. Pami bangun tidur teh, ya teh si jari-jari tangan teh, renyem, cing siremen, asa kaku gitu tak. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama tos berobat mah tos ke sana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, mak?
2: Teh 2008 sama entos ampe 14 tahun atuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahun ya, mak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta emak tos kamana wae pengobatan?
2: Ka dokter kanu ka alternatif sakuna ngabatosan teh entos di tepangan pokona mah tos icobian mun teu ngabuahkeun hasil kitu anger we gejed dina mah pasti teu tiasa tebih kitu.
1: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, ma?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, ma?
2: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos hampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai cilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalanan lancar gitu ah.
1: Muhun, mah teh tos seep seberapa botol?
2: Mun oge satengah botol kitu mah samingon alhamdulillah entos seueur perobihanna teh ana teh. Tos tos seneng we mah ge semangat hirup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak koe.
1: Alhamdulillah. Mun mah kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes entos salat isya bade tidur genep tetes 3 kali sadinten.
1: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten mah.
2: Nya ti radio.
1: Oh, mun.
2: Terus aya inspirasi cenah sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkeun ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah penyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeul naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun enda penyakit ieu. Saatosna minum Alpha Propolis, alhamdulillah nambah samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten sareat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeun mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana, mudah-mudahan atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
2: Amin,
1: mohon tambih lancar banyak, hatur nuhun.
2: Mohon, mohon.
1: Kitu nya manya.

0: Nyak.
1: Hatur nuhun, Mak.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jangan.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan nganggo naon wae, Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
2: Asa sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apotan kitu. Teras pegel ari kitu upami teh acan di angok cai panas kitu teh acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio, pis ti amis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu.

0: Aya perobihan.
1: Alhamdulillah Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saat tesna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, Ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar Bu nya.
0: Amin.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Jamu tetes Alpa Propolis midangkeun serial dongeng Sunda dina jejer carios si Bangbrang Makalangan. Si Bangbrang Makalangan, naskah karya S. Sukandar, panutur catur pangrekasora Bah Damis. Jamu tetes Alpa Propolis, ranong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna. Jamu tetes Alpa Propolis.
3: Lawan penyakit kronis dengan cara yang logis dan realistis tetapi praktis, ya Alpa Propolis. Sehat optimis, anti pesimis, kehidupan pun selalu harmonis.
2: Nyangakeun si Bangbrang Makalangan bagian ke-20.
4: Kalakuan sapopoe antara Suranjana jeung Pabana nu jadi bapak kukutna. Eta mun geus ngerasa seubeuh barang dahar eta dua jelema. Kitu we eueuh gawe teuing sabulan dua bulan na di imahna Mang Ijroi teh. Pagawe kontrak Neglasari. Talamun geus ngarasa seubeuh kakara turun ti imah, muru kacarai. Kitu oge ngan saukur ngumah kedok, ngumah beungeut dikucuran ku cai tina kele. Geus kitu mah bus deui arasup ka imah. Ngobrol ngaler ngidul sadaekna. Ngan lamun poean bayaran tah kakara. Eta nu ngaran Suranjana jeung Pabana teh laliar ka pasar kontrak ngadon jarajan. Duit mah kari namplak bae ka Mandor Ijromi atuh puguh we lain deui saduka bungahna. Sungut nganyem-nyem barang hakan bari nutur-nutur bujur awewe kulimetik. Eta pagawean Pabana jeung Suranjana. Mangkaning ari usum bayaran mah awewe kulimetik teh sok saralin jinis. Pagining-gining, paluis-luis, sagala diterapkeun. Perhiasan tina sabangsaning emas jeung perak manirimil tah. Gelang pagede-gede kongkorong papanjang-panjang harerang alobroy anyar meunang nyipuh. Kitu tah pangalaman atawi kaayaan di perkebunan. Perkebunan enteh, perkebunan naon we, perkebunan karet. Eta mah awewe-awewe tukang metik lamun pelebah bayaran heug ka pasar, pasar anu aya di perkebunan make suwengna nya kitu keneh. Tara nu leutik-leutik di mataan cina beling merotot mun seug make wedak matak ampun. Aduh, eta mah bae make wedak teh can camohok mah catan puas tah nepi ka kanal kedeprik. Pengen krodok oge nu garok menyeng oge make bedak pan nepi ka jadi lemes. Narajang dina kulit hideung ari wedakna ku wedang Banghuang. Wedak Banghuang teh keug teh makena teh camoho kanal da katempona teh atuh jadi hawuk mlog-mlogan. Waduh ngeus we ieu mah ieu ari beungeut bodas ku bedak bari kanal ari beuheung rongrek bari hideung. Tapi pikeun Suranjana mah cigana teh mata resep be nu aya. Pabana geus kolot oge nya kitu keneh. Teu kalis ku geus umur tunggang gunung.

0: wanian ari ngamak mah lantaran geus nyarahoeun yen ieu dua lalaki teh anu coreng irungna teh barayana Manor Ijomi. Manor teh atuh saeuraanna nya manor mah kitu. Tapi edah satu mitra upama ninggang ka awewe anu saruana di hotelan teh maning adadak jeta-jete ting cirihil garumeulis ngarasa bungah jeung agul deuih dumeh dirina dipikasuka ku barayana Manor Ijromi. Manor teh harita mah manor perkebunan teh wah kasida dipikagigisna dipihormatna ku para pagawe pemetik teh atau pemetik perkebunan. Kajadi hormatna jadi manor teh. Saperti harita keur meneran pasar kontrak. Jalma-jalma awewe jeung lalaki teu sidikna pagelek-kelekeurin usik. Suranjana jeung pabana geus campego di tukang sate. Rengse barang dahar teu buru-buru ini tapi terus we caricing. Bari masing-masing panona mah teureureuh ngimeutan anu lalar liwat hareupeunana. Eta malar aya nu ngaliwat budak awewe duaan ngaranna teh Nyi Cocoh jeung Nyi Mur. Pada-pada kulimetik babahanana Manor Ijromi. Eta Suranjana meni ngorejat mireungeuh Nyi Cocoh anu memangna luis heug manehna noel ka pabana bari tuluy nuduhkeun kulinatna. Aduh abah naon aduh eta budak teuing, aduh budak teuing lah lamun keur abah mah budak teuing atuh saya kitu mah cocok lagi abah mah nunggu sedara dewasa atuh pabana dadadadang harewos naon bah. Nya tadi ceuk maneh eta teh budak teuing keur abah mah nya atuh lain keur abah eta mah keur abi atuh bah eta mah tah kanggo abah mah milarian dewe lah da seueur keneh nu leuwih kroti dinya nyarita na kitu teh Suranjana bari jung cengkat tuluy ngeteyep leum pangalaunan teu beda ti ucing ngintip beurit keteyep keteyep harita teh Suranjana ngeteyep nyampeurkeun ka Nyi Cocoh pabana nu memang nageus aya umur memeh nuturkeun teh luak lieuk heula bisi aya anu ngawaskeun meureun lantaran manehna pribadi oge ngarasa yen kekituan teh kurang pantes dina umur geus cuut ka hareup mah sanggeus nepi ka nu rada lowong kakara laleumpang teh ngagerdig nyusul Nyi Cocoh jeung Nyi Mur anu harita karek baralik.
1: Baraya Radio Peace,
2: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum Pak.
4: Waalaikumsalam.
3: Jenengan teh saha Bapak teh?
4: Bapak Ahmad.
3: Ahmad.
4: Bapak Ahmad.
3: Alamatna Pak?
4: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sindang Resmi.
3: Sate acana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak panyawat naon tah?
4: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik, rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi, alhamdulillah Pak, intinya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu merinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dan cangkeng urunnya. Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
3: Alhamdulillah.
4: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
3: Siap sebarang botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
4: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ayeuna mah kuat lancar sawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
1: Baraya Radio Peace,
2: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan.

0: Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
2: 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten, nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan, Kabupaten
5: Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan
5: lebur ya.
4: Pandangan kabur.
5: Iya.
4: Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin, ya, amin. Gitu.
4: Ayo, Ibu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
5: Mau ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
4: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal, Ibu ya, kembali
5: amin,
4: sehat
5: amin,
4: normal lagi gitu.
5: Amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul

0: 8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: 102,4 FM
2: Radio Peace Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Dongeng Sunda dina carios si Bangbrang Makalangan, karya S. Sukandar, dihaturkeun ku Bah Damis, kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Marulih di mana, Nyai? Marulih ieu teh.
2: Suranjana nanya tukangeun.
1: Nu duaan ngaralieuk.
2: Geus kitu ngagentak manehna malik deui ka hareup bari ting cikikik seuri sedeng leumpangna jadi siri sered. Eta dua wanoja teh.
1: Har.
2: Naha ditaros teh bet gumujeng geuningan? Suranjana bari ngagentak ngadeukeutan. Cek ijiranana nyangut ayeuna mah.
3: Atuh tekan tenan kasana rosna tuh. Nah ka dieu, nah ka dieu.
2: Nyicocoh nu dadadada wanter nemalan. Cretot nyiwit kana deungeun Nyi Emur. Nu diciwit ngakurubug bari aduh-aduhan.
3: Ari maneh atuh? Meni naon teh cuat-cuit wae ieu mah meni asa kawas ateul meni mah teh tuh cocoh.
2: Ceuk Nyi Emur. Mohon naros ka Nyai ieu teh anu acuk beureum. Suranjana beuki wani ayeuna mah da asa dibare hate atuh. Ari Nyi Cocoh ngagentak malik deui ka tukang belenyeh nyuguhkeun imutna. Sedang panonna ngadilak tapi dilak oge lain dilak ngewa ieu mah kitu tah dilak pangemat reret panglet nu tumerapna ka Suranjana teu pupuguh bot jadi sur ser satariris. Sura-sar-sar-saran ker Suranjana mah hatena ratuk tutunggulan. Gening bet kalah ka imut ieu mah. Suranjana ayeuna rada meureu deui.
3: Mohon bade wangsul ah.
2: Nyi Cocoh bari jeta-jete ngebrehkeun ngeplok ngadempok biola. Istuning eplok senol atuh Nyi Cocoh teh. Puguh atuh keur meujeuhna. Leumpang ngagitek ngageboy eplok cenol mireungeuh parabot dapurna anu sakitu hirupna Suranjana nepikeun ka ngemangkadu olohok mata simeuteun.
1: Kamarana mulihna Nyai teh.
2: Suranjana ayeuna mah maju ka gigireun Nyi Cocoh geus katulup yen manehna teh dilayanan.
3: Nya kabedeng atuh. Kabedeng atuh, nya kemana atuh mulihna?
2: Nyi Cocoh kagiler ngareret deet. Kabedeng. Nepalih mana nya bedeng nanya?
1: Suranjana terus nalengteng.
2: Upama geus nyaho mah bedengna maksudna teh rek dianyangan.
3: Eta nu payuneun nya nu payuna aya gorodok.
2: Nyi Cocoh terus nyekikik bari rada ditungkup.
1: Nyamuhun atuh. Cadayana oge bedeng mah nganggo golodog atuh.
2: Suranjana beki wani garasar deungeunna kana cangkeng.
3: Ih, tekeng kitu atuh Kang ah. Tekeng kitu Kang.
2: Nyi Cocoh ngejat, parasat panona sakirat ngadilak, tapi geus kitu manehna ngagadeud bangun anu keuheul. Sok padahal ngagadeud soteh gadeudeudeuh ieu mah Nyi Cocoh teh. Maklum kakara atuh pabangih jeung lalaki anu gandang. Cek maneh nama memang gandang Suranjana teh.
1: Atuh lebongan Nyai atuh. Ditaros teh kalaka. Ngaheuleukeun geuningan.
3: Nah bari naon kitu? Naroskeun bedeng abdi teh. Bari naon Kang?
1: Ih hoyong terang we atuh.
3: Pamentos uninga kumaha?
1: Nya bade nganyang.
3: Moal ah. Mal dituduhkeun.
1: Harnaha.
3: Pilari we ku nyalira.
1: Sesah atuh, bilih sasab gedengkeh.
3: Moal sesah, asal nganggo tuduh jalan.

0: Tapi ayah, kamu tuduh jalan aja teh.
1: Ih, meni karempur gitu atuh Kang.
0: Ah, maklum. Akang dari nembe sasarengan-sarengan wanoja mah aduh. Sok rada arap apeureup-eureup ieu Kang di teh. Alah. Aduh.
1: Pugu aya lah. Aya pokona mah nungkal ngopanuduh jalan mah.
0: Sahanya. Suranjana meni kerung
1: sugan. Kada nuturkeun we mah burung teu kapenak atuh geura.
0: Eh, sumuhunnya.
1: Aduh, tong susah sacarki atuh Kang.
0: Laras, laras we nya atuh nya. Ah, bari nuturkeun we nyai lah. Nuturkeun nyai ayeuna mah yeuh. Suranjana manigiak tetela yen manehna teh. Henteu nogencang si horeng mah. Jadi haratina Suranjana teh basu turun ke Siknaek. Manehna purun nyi cocohna oge daek. Da kitu kayan Suranjana harita. Geus karuhan kitu mah terus ku Suranjana dibarengan. Cajajalan galun treng tempo-tempo bari heureuy tepak toela silih jemel. Sedengkeun nyi Emur nu cita tadi oge geus misahkeun maneh nu saterusna malengkot make jalan torobosan ka tengah kebon enteh paureun ka hebos meureunan nyi Emur mah. Sedengkeun pabana mah duka teuing ngarasakeun meureunan geus karuhan Suranjana useupna nyangut mah terus bae pabana mah ngabeng beos muru ka bedengna Manor Ijromi harita. Harita teh saurang oge taya anu nangenan. Iwal hiji jajaka nyerangkeun ti kajauhan ti juru bedeng belah kidul. Ebreh eta jajaka teh huntuna ka kerot ti kakareket. Leungeuna meureup bari sinar panona ngakeudur hurung ngebrehkeun amarah anu pohara. Malah Suranjana oge nu harita terus nganterkeun nya cocoh ka bedengna luput teu nyahoeun. Harita mah Suranjana teh teu kungsi unggah eraeun keneh meureunan ka imah na nyi cocoh teh. Sanggeus karuhan nyi cocoh asup ka jero bedengna Suranjana oge leos bae balik. Tapi nya eta pangaruh lalembutanana anu geus kacetot anu geus kaceot ku nyi cocoh pikeun manehna mah jadi teu betah cicing di imah. Isukna terus bae ngagugujeg ka babana menta dianteur ka tengahan maksudna tengah kebon harita teh maksudna rek nganjing cai ngaheroan nyi cocoh lantaran cek pamikirna ayeuna mah nyi cocoh teh jadi bebendena pamepes hate keur Suranjana.
2: Aduh moal jong don atuh jana dibangihan di kebon mah moal jong don pan keur gawe atuh. Mending oge engke be ari manehna geus bali ka imahna. Pabana teu ujug-ujug nyaluyuan kana maksudna Suranjana. Ku kitu teh mah bubuhan kasebutna kolot saeutikna ngaragangan ka kolot-kolotna nyi cocoh harita teh. Aduh. Sakedap we bah. Sakedap we bah. Aduh. Aduh ieu mah yeuh. Seueur pikaresepeun geura di kebon mah bah. Suranjana keukeuh. Ari rek ini sorangan ngarasa hoream taya batur nyarita di jalana harita teh.
0: Ah, pikaresepeun naon naon deh jana. Paling-paling oge manggihan lutung. Entong jana ah.
2: Aduh, salol ya bah lah. Salol bah ngarah teu palasaran.
0: Ih, ku keukeuh jana manya.
2: Ieu teh yeuh, nyi naon deh deh. Nyanyi cocoh tadi ngaran nama cenah eta teh komana ngan sok dicocoh-cocoh we dan hiji mah Mur tapi siga nama urang Jawa eta mah Mur mah teuing teu apal atuh ieu teh.
0: Aduh ye nyi komana teh nyi cocoh teh jelema keur digawe manehanna teh dibangihan oge moal bisa dibawa ngobrol ye.
2: Ah sawios coba asal ningal we ieu mah moal lami lah kuring mah ieu teh.
0: Ih bet kawas anu keuna ku pelet wae geuningan jana mah.
2: Pabana kalah ka ngabeuleh. Heh. Kapelet biasa jadi bah lah. Numawi abdi anter bilih kasarung. Sulanjana ngahehe.
0: Ih, ku keke hari jananya.
2: Hayu adulah ye, ha? Aduh, mohon bah lah. Mangga adulah bilih kabojeng siang ting ye teh. Menawi atuh abah oge nyangut engke.
0: Wah. Nyangut-nyangut kena podo lutung meureun model kieu mah paling-paling oge.
2: Pabana bari nuturkeun nu satuluyna mah leumpangna ngarendeng mapa jalan koral ka beulah kalerkeun. Najan panon poe geus rada luhur tapi masih keneh karasa tiris. Maklum atuh di perkebunan pangaruh angin anu ngahiliwir meureunan nyelecep nyiwitan kulit komo beki tengah mah tangkal jengjen paselang jeng tangkal dadap beki kekep kenca katuhun jalan. Hawa teh karasa beki tiris lantaran sinar panon poe kehalangan ku tetangkalan anu karomplok dauna. Aduh manuk-manuk recet ting carawit ting arah celeng di dadahan kai saruka bunga dumeh papangih deui jeng panon poe. Pabana katut Suranjana jongjon lempang aja jempe. Teka denge galun treng deui tempo-tempo rutre tatanggahan itenan polahna manuk-manuk anu bangun saruka bunga. Tekung silila ngeng kadenge sora anu ngawi hawar-hawar lep jol kanginan bekirila beki eces temres nu akhirna breh bae ka tembong anu keur maretik enteh awewe lalaki mani parentul ukur nu ka tembong teh sirahna wungkul manor ijromi nungguanana pentasun jalan ciga nuker ngalengut bari nyarane kana tangkal jenggen pangaruh anu kurang sare isuk keneh oge geus ngalengut nunutan manor ijromi mah anu keur maretik mah cul be teu ditolih ku Mang Ijromi teh ongkoh geus harideng ieu kitu teh mah nu maretik teh teh daborongan moal matak aya anu melencing hayang bae bebenangan kudu garetol meureunan di garawena harita oge najan bari sempal guyon gogonyakan sawareh ngahaleuang kakawihan tapi ari ramo-ramo mah teureureuh narukan pucuk enteh tarapisna keranan kawantu geus biasa atuh tukang metik enteh teh di antara anu maretik teh ngan nyicocoh anu pangjigrahna

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya minyak.
3: Ya.
2: Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya minyak.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Iya.
2: Gaduh panyawate atau sabar alami Umi teh?
3: 8 sasi, nampen terang sate ayona teh ida ke ngawartosan.
2: Oh, ngawartosan.
3: Nampi nyobian ke dia, alhamdulillah.
2: Laras, gitu. Laras. Panyawate teh kamar teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sarang?
3: Rematik ya.
2: Sarang rematiknya, mau nyeri tuur. Tau pami lambung anu karos kumaha tami?
3: Panas, iya padaharan teh panas, iya.
2: Padaharan teh panas angentenya. Oh, jadi nggak batu pangintenya nggak bata. Laras laras. Oh pami rematik mah?
3: Nyari ayai gugah kayak itu urte.
2: Lorong kujutan pangintenya.
3: Iya. Nanti asa gugah itu di na iya ta atau di na di risbang teki.
2: Mohon. Sabar alami ya teh nuju. Aranya teh salapan sasi.
3: Ah iya ta malah aminya teh salapan sasi.
2: Mohon mohon mohon benar. Tak ayana kamari kan ngalut alfa propolis sate acananya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh gitu. Sareng senang ngaleut kumaha tau
3: raos weh
2: raos ya. Kamari nguping warto saur si Adol dua dintennya setelah ayah cenanya
3: iya
2: lengi cenanya ke babu cenanya iya
3: sama anak meni edah teka raos teh
2: oh nah, alhamdulillah panyawat anu karandapannya kita lambung sarang ramati kamari masa teh acana ngaleut alfa propolis teh teh tiasa iya pangin tengu
3: gana tiasa malanan kalau iya ta singkusial iya ta raya apa dia ta singkarenyun
2: mohon mohon
3: asa digerihan iya teta asa cocogan gitu
2: laras. Dasar yang sering ngeliat iya mah alhamdulillah nya.
3: Alhamdulillah ya nate.
2: Sabara kali sa dinten ngeliat
3: eta? Tilu kali kamari mah
2: tetep
3: ieu teh.
2: Mohon.
3: Ayeuna mah eta tos meningan.
2: Alhamdulillah mohon. Sabara tetes ngeliat teh kamari?
3: Tilu genep tetes kene sa dinten nya.
2: Oh.
3: Sekali ngeliat
2: genep tetes.
3: Genep tetes.
2: Tilu kali pangintenya?
3: Iya.
2: Tilu kali?
3: Tilu kali.
2: Oh berarti
3: mohon. Mame sare.
2: Berarti 18 tetes nya sa dinten.
3: Anjing-anjing gitu.
2: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damang ya.
3: Amin.
2: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya.

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf, dengan Bapak siapa?
2: Saya dengan Bapak Junaidin.
1: Bapak Junaidin?
2: Iya.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
1: Dusun Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
2: Yang kedua.
1: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
2: Untuk ibu saya.
1: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu, maaf, namanya siapa?
2: Ibu Darsi.
1: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
2: Umurnya 64.
1: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
2: Tinggalnya di sebelah.
1: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
2: Matanya perih, gatal dan berair.
1: Oh, berair, merah.
2: Merah ya.
1: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
2: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
1: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
2: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
1: Oh, berarti iya. Pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
2: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
1: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
2: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
1: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
2: Amin, amin.
1: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Dongeng Sunda dina carios si Bang Brang Makalangan, karya S. Sukandar, dihaturkeun ku Bah Damis, kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Najan panon poe geus rada luhur tapi masih keneh karasa tiris. Maklum atuh di perkebunan pangaruh angin anu ngahiliwir meureunan nyelecep nyiwitan kulit komo beki tengah mah tangkal jengjen paselang jeng tangkal dadap beki kekep kencak katuhun jalan. Hawa teh karasa beki tiris lantaran sinar panon poe kehalangan ku tetangkalan anu garomplok daunna. Aduh manuk-manuk recet ting carawit ting aracleng di dadahan kai saruka bunga dumeh papangih deui jeung panon poe. Pabana katut suranjana jongjon leumpang aja jempe teu kadenge galuntreng deui tempo-tempo rutre tatanggahan nitenan polahna manuk-manuk anu bangun saruka bunga. Teukung silila ngeng kadenge sora anu ngawi hawar-hawar lep.

kanginan bekirila beki ece stemres nu akhirna breh bae ka tembong anu keur maretik enteh awewe lalaki mani parentul ukur nu ka tembong teh sirahna wungkul manor ijromi nuwanana pentasan jalan ciga nu keur ngalengut bari nyarane kana tangkal jengjen pangaruh anu kurang sare isuk keneh oge geus ngalengut nunutan manor ijromi mah anu keur maletik mah cul be teu ditolih ku Mang Ijromi teh tongkoh geus harideng ieu kitu teh mah nu maletik teh teh daborongan moal matak aya anu melencing hayang bae bebenangan kudu gara tol meureunan di gara.

0: Meuli sampe menang mesek.
1: Naon? Nyanya tuh. Manya meuli sampe menang mesek.
0: Iya masih cinilan ngaranau geyo. Dengekeun emeh iroh sia teh. Di

0: Cang kudu dikolaningan. Naon cenah ieu teh? Meulina ti suka jadi nya. Teu kudu kagegeringan. Daya jodoh sareng abdi eta geuning geuning eta geuning geuning.
1: Ganeng sia emeh ada naon teh?
0: Atuh da geuleuh. Geuleuh.
1: Aduh amuing eta sora mani dadau si jembleh. Meni dadau kitu jembleh sia teh. Eta suanten meni karada kitu. Nah sia jembleh sia emeh jembleh sia teh. Mun hamplas heula atuh kadinya ku parud. Mang Ibro nyorowok moyok di emeh. Tiritu namah males. Duh tadi dipoyokan si Cokrom katelah ku kumis nah di tete. Memang kumis Mang Ibro mah Cokrom bari carang saeuti.
0: Hah, kaya dot maning nong pokona mah kudu kageringan mah. Aduh, nya Jang Udinnya teu bisa atuh kitu mah.
1: Saha ieu teh? Saha sia teh? Maneh meureunan sia teh emeh lah. Naon teh meni nuding-nuding ka batur moal ka kageringan moal lah. Pokona mah tanyakeun ka Jang Udin tah. Eh, awewe mah loba gampang lah. Mun teh manu hiji ieu merencing nu hiji mang selingkuh lah. Neangan nu sejen lah. Wah, pokona mah loba awewe mah di kudang kota urang jeung loba nu galeris tibatan nyi cocok lah. Kalem Jang Udinnya. Jang Udinnya. Mang Ibro nyarita deui. Manehna meh deng de ka Udin barina ogé harita teh kitu. Meuyeum ganas dina eurih.
0: Naon sia teh Ibro?
1: Dengekeun. Kanyeri diwawa deui. Henteu panas, henteu perih. Awewe mah loba deui. Waliwis manuk waliwis. Ranyungan keureuh dikumah. Najan gelis, najan luis.
0: Eta emeh, eta iroh. Ari rayungan mah cuma.
1: Tong rayungan lah. Kalem tah Jang Udin pokona mah. Teu kudu panas jeung perih lah. Awak mah loba. Sok jeung Mang Ibro lah urang ini ka kota. Di dieu ge loba tah. Nah, gulukeun jelema nu rayungan nu teu kaop. Aya lalaki sejen lah.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu

0: panyawa teten teme kan di check up nya.
1: Mohon.
0: Naon wae tos damang teh?
1: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
0: Alhamdulillahnya.
1: Ginjal teu aya.
0: Alhamdulillah. Sareng seneng lihat lendong alpa propolis. Alhamdulillah nama penyawat lambung tos teu aya tos sehatnya.
1: Ya alhamdulillah.
0: Mohon alhamdulillah.
1: Wirobihan.
0: Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh enggal damang ya tehnya.
1: Amin.
0: Mohon anda. Assalamualaikum teh.
1: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860 Meni rajin kokos rekan wayah.
5: Eh, cemuhun, dah meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Bade kemana cek?
4: Eta cek, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, iya atuh cek, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya cek, cobian geura. Insya Allah karaos enakeun.
4: Tetes mata naon, iya teh cek.
5: Tetes mata, tes ma, aini cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cek.
4: Wah, geningan seueur kasiatna cek. Kumaha cara pemakaianna cek?
5: Gampil pisan cek. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes cek. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali cek.
4: Oh gitu, aman ya teh cek.
5: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal cek. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
8: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
8: 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga.

0: Dina Carios Si Bangbrang Makalangan, karya S. Sukandar, dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Ganeng si Emeh anu naon teh?
2: Atuh da geuleuh.
1: Aduh amuing eta suara mani dadau si Jemleh. Meni dadau kitu Jemleh sia teh. Eta suanten meni karada kitu. Nah si Jemleh sia Emeh Jemleh sia teh. Mun hamplas heula atuh kadinya ku parud.
3: Mang Ibro nyorowok moyok di Emeh. Tiritu namah males. Duh tadi dipoyokan si Cokrom katelah ku kumis nah ditate.
1: Memang kumis Mang Ibro mah Cokrom bari carang saeuti.
2: Hah, kaya dot maning nong pokona mah kudu kageringan maduh. Nya Jang Udin nya teu bisa atuh kitu mah.
1: Saha eta teh? Saha sia teh? Maneh meureunan sia teh Emeh lah. Naon teh meni nuding-nuding ka batur moal ka kageringan moal lah. Pokona mah tanyakeun ka Jang Udin tah. Ah awewe mah loba gampang lah. Mun teh manu hiji ieu merencing nu hiji mang selingkuh lah neangan nu sejen lah. Wah pokona mah loba awewe mah dek urang kota urang jeung loba nu gareulis tibatan nyi cocok lah. Kalem Jang Udin nya. Jang Udin nya.
3: Mang Ibro nyarita deui. Manehna meh deng deka Udin barina ogeh rita teh kitu.
1: Meuyeum ganas dina eurih.
2: Naon sia teh Ibro?
1: Dengekeun. Kanyeri diwawa deui. Henteu panas henteu perih. Awewe meh loba deui. Waliwis manuk waliwis. Ranyungan eukeur di kumah. Najan gelis, najan luis.
2: Eta Emeh, eta Iro. Ari rayungan mah cuma.
1: Tong rayungan lah. Kalem tah Jang Udin pokona mah. Teu kudu panas jeung perih lah. Awak mah loba. Sok jeung Mang Ibro lah urang ini ka kota. Di dieu ge loba tah. Nah, gulukeun jelema nu rayungan nu teu kaop. Aya lalaki sejen lah. Pokona mah kitulah.
4: Bener Mang Ibro lah, cocok lah. Teu kudu leutik hate, Din. Teu kudu leutik hate, Din. Kanyere mah loba keneh. Awewe loba keneh. Awewe mah.
3: Mang Emed nu harita teu jauh ti Udin, nyakakak manehna oge pada biru ka Udin harita teh. Bubuhan sarua laki atuh da saha anu teu nyeri hate lamun urang keur babogohan ger kabogoh urang teh tiba-tiba aya ngagoda kunu sejen daek leuwih awewena teh pirak atuh teu nyeri hate.
2: Aduh kitu komo si Cokrom teh tah bekah liang bujurna. Asa dipangmeunangkeun ya sok cocok krom sia teh ieu teh.
3: Bi Emeh nyangangang bari ngadrek ka Mang Ibro atuh ger nu maretik enteh teh sareuri bari nu ratrinat kana digeugeukeunana tumedapna ka Nyi Cocoh ukur godad gadeud tempo-tempo bari babaliuran jeung durak delek sagala. Tapi Ari Udin mah lain deui. Udin mah ditempokeunana teh kalah ka beuki layu. Cakweum weh taya pisan ka hegaranana.
1: Lain cenah saha anu ngaitna Nyi Cocoh teh Nyi Mur ieu teh? Coba jelaskeun ka Mang Ibro geura sok ka dinya. Saha anu ngaitna Nyi Cocoh teh? Nyi Mur?
3: Mang Ibro kawasna mah panasaran.

0: Leut sawatara poe ti harita nya diteang deui ka Joho. Cape-cape oge wayahna we Aki Gurnita jeung lantaran ngarasa penasaran tea ku pasualanana antara Aki Gurnita jeung Haji Mugni teh tapi tetela nyamos deui bae. Da puguh jelemana oge kalah ka ngeunah-ngeunah di kontrak Neglasari. Geus karuhan kitu mah atuh diantep we harita teh. Satengah dipopohokeun ku Haji Mugni teh lantaran anggapanana tangtu malabur ka jauhna nu ngaran pabana. Ongkoh deui upama maranehanana ngurunyung deui ka Leuwinanggung tepat di hari wang teuing sugan bae Santana jeung Jaka Kaburudak datang. Da kitu lain teu bisa. Lain teh jago tapi nginget ke Haji Mugni teh memang geus sakitu kolot nah harita teh geus sararean di dibutan ceuk manahna. Tinggal senangna tinggal tenangna aya nama ibadah kana Maha Kawasa. Teu sakumaha lilana oge Santana alias si Bang Brang katut Jaka. Temong ngakeredig ninggalkeun lembur Ciparayeun. Najan diajarna tacan jucung tapi tingkat pangaliwasana lain deui karonjatna. Ku kitu teh mah bubuhan di maranehanana mah geus nyampak elmu olah kana waragan teh babari pisan drapkeunana pangajaran teh. Jadi teu perlu mitemian heula. Ieu mah kitu teh saukur ngarasakeun jeung namahan sautak saeutik anu di maranehanana geus nyampak urusan elmu olah kana waragan teh. Harita teh aya maksudna rek nganjang heula ka lembur. Ongkoh deui Aki Adi Wijaya oge rek nyaba heula ka Cipacing cenah. Nempo pakaya tetinggal mitohana. Kugituna pok atuh. Santana oge jeung Jaka pupulih yen rek nyelang heula ka lemburna. Sarta di saluyuan ku Ki Adi Wijaya anu jadi guruna. Anjo ka kontak Neglasari kebeneran ari gok teh jeung si Suha katut Mantohir. Biasa maranehanana mah keur nyarenol we komo keur tengah poe mah tuh. Cenol jeung lotek nikmat pisan eta pokona mah. Saeutik oge teu ngandung hate goreng. Atuh solongkrong si Suha heulaan ngajak sasalaman. Atuh puguh gubgap obatanana. Patare baleungeun bari ngucapkeun Sri Hampura.
1: Aduh, mangga dah. Maleueut channel heula jang ye.
0: Si Suha aya maksud nyuguhan ka Santana jeung Jaka. Da puguh keur hanaang atuh. Katurug-turug aya maksud rek leureuh heula. Atuh teh hese beleke duanana ting koloyong nuturkeun sarta gugek dariuk dina bangku panjang.
2: Mung sakitu nu kapihatur serial dongeng Sunda si Bang Brang Makalangan antos bagian salajengna emut dongeng Sunda Bah Damis emut jamu tetes alpa propolis.
3: Hidup anti pesimis dengan rutin konsumsi alpa propolis bikin hidup selalu optimis.
4: Terima kasih, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
5: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
4: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya

0: turkang tinutur gentrakang cinarita tulis kang kapiwarti enggal nuka carius ngawiyosaken kaun tenan nagara Pringgandani ingkang dados Nalendra kekasihipun pranyata Kusumaning Ayu Retna Arimbi Ratu Linuhung anu pinuh kuelmu binekas tur wijaksana soksanaos barijeng istri memang parantos kasipuh ku pangaweruh kaasah ku pangabisa saciduh metu sakecap nyata remakan kian Arya Purbakesa boten kantun Raden Gatut Kaca anu tungkul kamari krudat menerimang sabda ajrih ningali pamoringkang ibu
1: Iyawan anak kau payun nana jang.
0: Kunirakangan dikalis manis melas melis lili kedeh atra pertela anu pinuh kuibawa.
1: Oh.
0: Ngandika kau daling lisan mekaten pengandikanipun. Madeh Raden anak ing anak ibu Raden Gatut Kaca. Oke Kang Rai Purbakesa coba merenia duduk pada karo hengsun mangsing para prai Purbakesa
1: nih.
0: Oh.

0: Kalayanlah tulunyuk sumangga ngahatukeun semua bukti kuhunyuk panjenengan pangersa mokrat. Ditampi nuhun pujastuti rayi kuat sekrayi.
1: Oloh nuhun
2: kuat kalimpu dadi.
0: Kalihna perkawis tina naon nu pihak kalepatan mugagung seu cukup lumur jemarah punten anu katedah.
3: Edah.
0: Bok bilih rayi kirang tata kirang titi duduga priyoga colongor sareng saja bina mor.
2: Maklumnya kurang.
0: Malume anu disuhunkeun. Saling-saling malum jeung Aceh purba kesa.
1: Nuhun.

0: naon ang teteh purbah kesa?
1: Eta lagu Isabella. Bakatku bunga kau latih. Wih, dah leres pisan bro. Leres pisan menjadi anak. Hayang kau latih pidato nganterkan panganten lelaki.
2: Aduh,
3: nyerenken.
1: Hayang bisa nyerenken.
4: Nurutan Pak Aci.
1: Iya, dek nurutan Pak Aci.
2: Make mau.
1: Aduh, bagja nutaya papadana lo. Aduh. Memang ayeuna hidup budak kora barijeng parantos dua jabatan. Ti sipir jadi kepala daerah ais pangampih di Melajang Tengah.
2: Tuh.
1: Dong. Ti militer jadi kepala angkatan perang negara.
2: Wei.
1: Sabulan teh pan dua kali narima gaji teh teh dina tanggal 5 teh.
2: Dua amplop teh kan.
1: Dua amplop.
2: Aduh. Beres.
1: Can bonus.
2: Hey.
1: Tidian rekor.
2: Aya rupina ya, aya.
1: Oh,
2: eta mah pasti, Hon.
1: Tuh. Numawi dina resan dieu. Di mana kulem teu cukup nyalira. Di mana galingging barnas tiris. Moal aya nu mencetan. Dauh. Tuh. Anu mawi dina resan dieu mang ngarepkeun pisan. Hidup garwaan ceung ka urang mana ka saha da hidup teh parantos satengah tuwuh parantos cekapisan
3: kira ku teh isian atuh warna
1: pangna emang nepi ka ngabledug bitu
2: tuh
1: ieu kasangeman ieu cita-cita teh kulantaran ngantosan alo teu acan wae bujeng hingga katinggal kumang wartos oge teu acan ka kuping kumang alo beger
2: ah ieu
1: cik atuh lo gerajai eta tuang ibu kapalaina anu ditunggu-tunggu ti mangkukna malahan ti taun itu keneh ayeuna panginten parantos teu kiat nandanganna ya kapaksa we dibeledagkeun eta maksad teh
2: saban warsi nganting-nganting
1: eta saban warsi nganting-nganti hidep garwaan ka urang mana keneh mang anu nyawerna
2: mah alah
4: asu bisa we nyawon
1: wah marukan
2: urang turun-turun pangkalan ke nyagerakeun mah
1: kata-kata nama geus boga mang teh.
2: Kumaha kata-kata?
1: Keur nyawer teh.
2: Kumaha?
1: Heh?
2: Kumaha kata-kata
1: nyawer? Kata-katanya
2: sumuhun.
1: Baso bulat seperti bola bintang.
4: Nyawer kitu
2: nya. Mana kitu
1: ngatakeun teh duit kencring jeung geloman diawurkeun ka laut. Diboro ku budak ka gunung. Keun anjeun keun.
2: Aya kitu
0: kiraka atuh hideup ibu teh koyong gera terang ka urang mana kasaka
4: aya ka urang mele
3: gera tuker cincin
0: koyong gera tuker cincin ibu teh cu koyong gera jajap
1: cik

0: nikah kawat daling lisan mekaten pengandikan. Ya, bodoh.
1: Oh, ampun, ibu.
0: Toba. Nah, gening kalah nyaluh karena lakunan ibu kunaun, kunaun Raden.
1: Nah, ya, ampun pemen.
0: Dititah kawin ngadon ampun marukana dikawin teh disuntik urangnya.
2: Sidik nyuntik
3: aya kadua ator.
0: Aya kadua ator.
3: Batur mau.
0: Ho.
3: Batur momenta ka kolot teh.
0: Batur mah can boga gawe oge geus sesereg ka indung bapa teh hayang kiwin.
3: Nya, keneh geus sesebre.
0: Mangga haja. Leutik keneh oge geus sesebre. Ieu mangga haja ditawaran marukana moal ngeunaun urang. Enggak ada teh.
2: Kenapa leun teh milacan?
0: Ih, teu nyahun kawin tuh tingali opleter pan geus renei turunanana.
2: Gara-gara kawin teh bukan.
0: Gara-gara kawin sakedeung deui ge teh boga incu.
2: Tuh. Ulang beureun sabit ge tuh gara-gara kawin tuh.
0: Tuh, ulah ya yaur.
1: Cu. Tutun teh. Ampun ibu, ampun ibu.
0: Kasep Gatot Kaca kunaon
2: kunaon kunaon Raden.
1: Ampun ibu, saribu ulah janten penuh salaksa pun darus duka muga ulah jadi dengan ting penggali ibu miwah kang jirama paman paralun dugi kadanget iya putra Gatot Kaca teacan ayak karep bojoan teacan ayak karep bojoan margi dina diri Gatot Kaca dina awak putra duwi kadanget ayeuna teu acan diancikan birahi ka istri kumaha aya rasana bogoh ka istri.

0: Raden Gatotkaca, barang ningali ibuna anu jiga kaget tur pamana.
1: Nih,
0: olohok bengong, kumira kangandika.
2: Kunaon ibu?
0: Coba, purba kesa.
2: Kaulanmu.
0: Tobat, lu jadi anak dugi kaya nate gening can kancikan kubiraki ka istri. Nah, asa kabirna-birna ting.
2: Ay. Nah, turun nanti sahanya.
3: Beger-beger kene wahenya.
2: Da kaula mah kabar eto kare kaluar SD ge geus sesebre teteh kanu kitu teh.
3: Geus pepeledet kira.
2: Malahan teu kungsi diwara heula pan.
3: Hah?
1: Langsung jauh bisa.
2: Langsung jauh bisa eueuh sakolana nu kitu patut weh.
3: Eueuh de tes.
2: Kabeh aing. Ampun dugi kadanget ayeuna paman oge ibu. Naon ari bobo kumaha rasana cinta?
0: Tuh, ampun teuing Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya. Purba kesa cik atuh tulungan tatanya kaitu purba kesa.
2: Kelana dukun di mana? Na moal ye budak teh kitu aya nu ngaheureuyan
3: saha tamak nyawa saha
2: teh aya nu ngaguna-guna sangkan ngajubleg
3: aya pagawean teh ye
2: oh aya teh makan di mana ye
1: sapiraku atuh
2: sapiraku hiji lalaki
3: leuir-leuir teh
2: leuir-leuir teuing geus satengah tuwuh make jeung can aya harepan garwaan sagala asa henteu mungkin
3: betul.
2: Asa ente amungkin.
3: Teu umun.
2: Oh.
1: Biasana mah 15 tahun teh belakang
2: sinten urang. Ih, marukan. Lo
0: sugana tuh kayaknya bibita purba kesa kumaha carana?
1: Bibita urang.
2: Ya. Bu, ulah naroskeun putra kedah garwaan dina danget ayeuna. Teu acan aya harepan.
0: Aduh, ampun teuing Gusti. Nu kagungan abdi-abdi sadaya. Kuduku maga nah kidep teh aya cita-cita sajabat eta
2: dawuh ibu
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Wadiabalan tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anu tos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
6: Aja.
5: Mohon, linggi di mana Bapak?
6: Cikoja Bendungan.
5: Desa mana Bapak teh?
6: Desa Waluran
5: ya, mohon. Bapak teh kamari teh gaduh panyawat?
6: Benjolan. Renyam remati.
5: Oh, remati ge panya.
6: Iya.
5: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atawa
6: napi kumaha? Renyam panas.
5: Mohon teras.
6: Teras. Napas nyesek.
5: Oh, napasnya sesaknya.
6: Iya. Mohon.
5: Tos sabar alami Bapak?
6: Tos 2 tahun.
5: Tos 2 tahun
6: dua
5: mohon.
6: Tah,
5: ayeuna kan ngaleut landong alfa propolis Bapak teh nya. Mohon. Mohon, sabar botol Bapak?
6: 2 botol.
5: Tah, teras anu benjolanna kumaha? Ayeuna aya henteu bau benjolan.
6: Hilang.
5: Terus ada ayah namanya?
6: Ayah. Panas itu ayah.
5: Sesak napas itu ayah kumah?
6: Ayah.
5: Alhamdulillah mati?
6: Itu ayah.
5: Alhamdulillah.
6: Sehat.
5: Jantan sehat ada ayah namanya?
6: Ya, sehat.
5: Alhamdulillah. Ya. Reaksi sering senang terlendung alpa perusahaan kumah harita pak?
6: Segala karasa urat-urat, kerjang-kerjang, napas ngahayu, panas.
5: Mohon. Sabar alami itu pak?
6: Cukur weh, sadinten.
5: Sadinten reaksi nantinya?
6: Ya, sadinten.
5: Nah, alhamdulillah ayah nama sering
6: senang. Sehat.
5: Alhamdulillah. Bapak saran teu kang Onus Yanes?
6: Syukur upami sapertos abdi ayeuna di dieu. Kadu panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas, renyem itu ieu napas nyesek.
5: Sesek napasnya.
6: Lambung teu aya.
5: Alhamdulillah.
6: Sehat.
5: Ya. Mohon panginten cobiana ku landong alpa perut bapanya.
6: Iya.
5: Mohon Bapak aja aturun ya.
6: Iya, sami.
5: Mohon mangga. Assalamualaikum, Pak.
6: Waalaikumsalam.
4: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
7: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
8: 0813-8000-6860.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tipe pengguna tes Ma'ayeni, ibu di mana?
10: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
9: Ibu tos nganggo tes Ma'ayeni tos berapa botol?
10: Tos 2 tilu sareng iya, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata iya. Jantan jelas, jelas tentera rumuk sapertos biasa. Kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payunan panonte. Ayana alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayana hoyong tiasa ente nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
9: Ibu teh kantos nama nganggo teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
10: Alhamdulillah seger titingalian bengras gitu tepan abdi sok karacam kerejem gitu tah titingalan teh gitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teh nganggo kaca soca gitu pamirsa.
9: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
10: Nya berobat mata mak dokter mata kantos namun teu di tanah anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
9: Ayeuna ibu bade ngageuleuh deui ka nu sabaraha botol?
10: Lah sabotol wae heula deui margi enak sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui enak kita acan seep aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
9: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
10: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anuntos atanapi ibu bapak anuntos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di Radio Peace Ciamis.
9: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
10: Abdi Neni Sri Herlina.
9: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo tes Ma'ayeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan tetes mata tes Ma'ayeni di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Coba aku maka perubah kisah gening gitu lu jadi anak teh.
2: Rupina mah teu acan nembok.
14: Acan aya sir
2: teh ah. Teu acan we, Rupina.
0: Make jeung teu acan sagala kapan sidiki setengah tuh.
2: Cumun eta oge. Ampun ibu. Ampun dugi kadenget ayeuna putra ulah ditaros kedah garwaan. Kedah bojoan ibu.
0: Kumaha atuh boa-boa ieu teh moal aya nepi ka kolot eta rasa birahi anu ngancik dina ati. Silaka purbakesa.
15: Dan ke waktu hariwang sepuh manya
16: dan mangsurang
0: hariwang kariwang purbakesa bisi ieu teh akibatna kajadian baheula yeun jadi anak digodog di kawah Sandra di muka buah ieu dewa teh aya nu kaliwat nyata dina dirina eueuh rasa cinta
2: piraku piraku geningai rasanya ah maka ibu Rama ayah boh kasya sama ngan ecawe hiji wah eta kaliwat dewa pohon duh kapa mikicu mah
3: kadenya taduh
2: atu darayi ge moa cicingan upaminam pipancin mati keresa acek kedah mios kasya warga bikin naroskin iya kedah kumahapun anak nyatana Gatot Kaca supaya diancikan ku bidahi paman paman ulah ngarepotkeun mios paman dugi rupina teh acan dugi kana waktosna
0: palang siang Purbakesa
2: urang ngadoa we urang ngadoa mah
3: kitu we eta mah
2: urang sami-sami menekung ka kersana dat Gusti nu kagungan sangkan punana nyatana buru-buru gerak-garwan melihanan putra Gatot Kaca teh nampi pancen ti pangresa paman Arjuna
0: nampi pancen kumaha raden
2: putra teh kedah milarian Abimanyu margi Abimanyu pun adi parantos lunta ti Amarta
0: maksadna
2: ari maksadna mah ngiring saemara
0: saemara naon
2: wireh pun adi ti Abimanyu bade garwaan ka putrana Wabatara ka Aceuk Sonari.
8: Iya dede ya.
0: Ka saha?
2: Ka Aceuk Sonari, putrana Wabatara Kresna ti Jenglamanik. Nanging jelaran anu ngalamar amprok sareng urang Kurawa. Nyadi ayakin saemara sing saha nu tiasa nyana. Pangapit panganten istri kemar. Eta anu bakal cius nikah ka Aceuk Sonari kitu saya marakna anu disaurkeun ku Wabatara Kresna ti Jenglamanik
0: tu geningan tobat tobatna asa nganya nyeri teuing Purbakesa
2: nyaon mo
0: ari Abimanyu kapan sidik Abimanyu teh nyaho dilahirkeunana Gatot Kaca ge apaleun ayeuna dek pinah tina alam lalagasana nana ari anak kaula Gatot Kaca can keneh bae
8: asa pilih kasih nya teh
0: lamun eta teh mah mun saindung sabapa masasat teu jadi anak teh direunghal ku budak satepak ku Abimanyu
2: bu sawios teh
8: teuingan pisan imedi
0: teng teuingan pisan
2: uga rupina mah aya cita-cita keneh we dina atina teh teh panginten mo
3: unek-unek
0: jadi Raden Abimanyu teh ayeuna teu aya di nagara
2: teu aya di nagara nyaeta bade milarian istri kembar kange pangapit panganten dina waktosna saserahan teh bade dicanak
0: kitu Raden
2: dawuh nanging sasasih duwi ka ayeuna teh teu acan mulang ka nagara Abimanyu
0: deudeuh teuing atuh cu nyatu dina danget ieu gera pilarian meraden Abimanyu kalayan mudah-mudahkan ku jalan ieu hidep oge sami cing enga
2: atos bu
8: teuing nyarios-nyarios eta
2: teuing sasauran perkawis kitu
8: teuing nyarios na pajarkeun teh
3: aya kitu
2: ya tuh ari hidup nampi pansen ti Amarta kedah milarian Raden Abimanyu mah gera jalan kene cu gera pilarian Raden Abimanyu maklum bilih ayah hal-hal nu teu pikarep maklum murang kalih keneh Raden Abimanyu anu mawi
8: soal cinta mah kapungkerkeun
2: anu keneh atuh soal cinta mah urang katukang keneh
8: tugas
2: heula we eta resepna bobogohan teh karasa kumang baheula silih suratan marukana dina surat teh marukana teh diulali basa teh
3: luka direka
2: direka-reka nya kahatur nu geulis ka asih hati nya nu endah kaheman sukma reueus geugeut mun padeukeut sungkan rasa mun paangang eta surat oh kecap dina surat mangka kebogoh mang beuheula
3: nostalgia gila
2: nya disusun ya disusun kecap cinta hamulaas sagigireun rasa ikhlas kanyaah moal koredas najan lawas tetep ulas
3: aduh
2: tetep seket nganter teneng.
15: Sanajan bari rieut.
2: Nya, sanajan bari rieut. Kicep mumet nganter ludeng. Najan kudu korban jiwa. Engkang pasrah keur salira. Kitu unggeling surat.
15: Surat datang ingkang rai tu. Nya.
2: Sun cup untuk rai.
14: Nya. Cup dari jauh sayang.
2: Nya.
14: 10 lamar.
2: Sakali juratan tetete tilu terus. Nya.
14: Gila.
2: Dianterkeun ge kana kapal udara, melebah suhunan ka Bogoh burusut teteh digerag-geragkeun.
14: Burusut terakhir.
2: Eta we da maca surat ti ka Bogoh teh, heuh ka Bogoh urang.
15: Nya kumaha macana?
2: Sarua jeung mitohana mantuan maca nepi ka ngajelelepeng, Pan. Maca surat ti ka Bogoh teh teu eling kabeh.
15: Lamun nu katigang surat tadi kana.
2: Heuh.

0: banyu anu nuju milarian isti kemar pikin pangapit panganten.
1: Ya atuh tina naon kasep kira pilarian tuang rayi Abimanyu beli kumaka ona malu malum kapanawa teh seueur nu mikangewa bilih-bilih ieu kajadian teh dijieun kasempetan ku juriga nu nyiliwuri ku setan sumara mah ku kelongan nu bakal newo-newo
2: mula kajahatan lawan tingna
1: kitu Raden
0: dawuh ibu atuh tepi nu dama paman kasep putra Gatut Gaca maksud konur ti payuneun pangresa paman oge pangresa ibu
1: bra atuh kasep gera lumampah jung atuh gera lumaku jigra init mangkade cing ati-ati waspada permana tinggal
0: dawuh

0: Jangan
1: pelan.
0: Asaku genah. Ningal leuweung anu sakieu remetna. Manuk-manuk cinggal lebar, manuk gede, manuk leutik. Asa kagagas ujar
1: angkos malepat hawa raos mah hawanya cepti seger
0: ya kitu teh
1: mohon
0: geuningan teh di mana.

0: kana ieu nikmat pangeran kupur pingaraneunana.
1: Ujang tenangan wae. Teu ngaramasakeun maneh.
2: Kadieu kitu Kakang Sileng.
1: Mangga.

0: wa haturan kulan.
1: Ih, syukur ja.
0: Aduh, geuning aya wa make jeung di leuweung nuju naon wa eta teh? Di leuweung nuju milarian naon?
1: Iye ta wa teh nya tos ngaprak kampung naon ngapruk kampung ti nya ti laneuh cuk.
0: Telebak kana teh wa.
1: Heeh.
0: Milarian naon wa geuning kaos? Milarian naon kaos aya di
1: palarian? Milarian istri kemar, cuk.
0: Sareng saha wa teh geuning eta?
1: Sareng juragan Abimanyu calon panganten.
0: Kitu kitu kitu.
1: Akang si lain mah si Asta Jingga jeung si Dawala.
0: Aya si Akang ngiring deui.
1: Heh, tara tinggaleun si eta mah cuk.
0: Moh sae tara tebih ti uwa.
2: Apet eta mah mohon.
1: Apet.
0: Aduh.
1: Anu aya patula patalina sareng pamunut Gusti Batara Kresna teh jeung Alamanik wireh palay dicanakeun.
0: Naon wae
1: dina waktosna seserahan teh kedah nyanak istri kemar kangge pangapit panganten dina waktosna.
0: Kitu-kitu-kitu
3: eta kumaha
1: wae. Kitu jang.
0: Laras-laras-laras. Jeung mata.
1: Atuh. Dugi kadanget ayeuna teh teu acan keneh menakan istri kemar teh subu
0: eta hawat.
1: Da upami aya pameget kemar mah da tos we juragana kula sadewa ge cekap.
0: Gampilna wae.
1: Ieu mah istri kemar.
0: Awat tah.
1: Jiga nama ai lalaki mah loba atuh ua sakemar jeung pabroto.
0: Oh sami ageung patuanganana wae.
1: Sarua bangir patuanganana jeung Ni Cangkir atuh sarua beuteung.
0: Sami
1: kemar keneh.
2: Pamaget mah seueur.
1: Jeung tukang gambang atuh sarua pada ngagotong marus.
0: Pada tanding sareng tukang rincik teh wae.
1: Heh.
3: Kemarna kana mao ka tua.
1: Heeh, jar. Ucu
0: kulat
1: ku kituna Ujang
0: kumaha nun
1: ulah dibarengan ku rajeng subahawe kitu Kakang Sileng jang
0: kasadaran we anggo segala
1: urang ngarojong kana pamaksadan lulungan urang
0: ya cuk kantenan we kedah didukung wae
1: sabab ya kitu dina engko ningeuyeuk dayeuh ngolah nagara teu cukup ku lalaki unggul
0: kantenan
1: tapi kudu aya bantosan ti istri ti kaum ibu.
0: Komo aya aya samung rasa kitu wae mah komo.
1: Aya samung rasa komo kitu nya.
0: Temu bicara wae bebas
1: eta.
0: Mohon.
1: Da kitu wayahna we kicu Kakang Slingjang.
0: Mohon Kakang.
1: Iya kadé kicu Kakang Sling.
0: Aya Akang.
1: Heuy.
0: Eta engal di sahur eta. Ku bapa di sahur engal.
1: Ieu keur neangan bulu manuk euy.
0: Keur naon bulu manuk?
1: Gegere ceuli.
0: Ah. Teu bulu manuk abah neangan bulu manuk mah.
1: Ieu ceulina keur hareng engeuh.
0: Eh, areng mah lain teu ceuli atuh. Ah,
2: gila tuh.
1: Ya, keur emplu ceulina lieu.
0: Atuh ubaran puwa meni. Mau ubar?
1: Can kolot peluna masih kena herang.
0: Hehehe.
1: Aduh, ampun cengeng euy.
0: Akeun. Eta si Eukeung kuat ka aduh.
1: Eih, pokona mah diki.
0: Naon?
1: Eih, sugane geus jambangih jodoh apruk-aprukan ieu teh.
0: Ah, naon jodoh di leuweung Kang kira-kirana?
1: Eh, nah, pokona mah asa awewe dek monyet dek sapi ge.
2: Lauk-laukna nya.
1: Di jauh laukna.
0: Sarua make batagor eta ge Kang.
1: Sarua pada make apem. Aduh, bunuh. Aduh.
0: Untung Akang
1: bekas. Juragan Abimanyu teh bade gareuweun.
0: Garawaan kan?
2: Garawaan.
0: Ya gareuweun.
1: Bade gareuweun ka putrana Gusti Barakata Kresna.
0: Aduh.
1: Ti jeung Alamanik.
0: Giraha Kang.
1: Jadi ka Dewi Citizen System. Ngece
0: sonari
1: ka putrana Gusti Barakata Kresna teh putra Citizen System.
0: Sonesta enak sonari
1: Siti Sondari
0: Caita Sondari
1: Sibub
0: Sibub balik Kang ah.
1: Juragan Barakata Kresna teh bisa cenah ieu juragan Raden Abimanyun
0: tong di Barakata keura tuh Kang namen
1: dirapalan
0: nya
1: tapi kedah nyanak istri kemur
3: bisa kabale anu
0: aya aya pamunutna gitu Kang
1: aya pamunutna bisa engke ditikahkeun atawa napi engke juragan Abimanyu tangtos kabale nyongcot
0: nyongcung
1: upami tiasa nyanak istri kemir
0: kemar etang-etang Mas Jono ya Mas Jono mas kawin
1: etang-etang Mas Jono ayo mas kawin Padahal dewek oge mun dieunteungan mah dasarupa pisan.
0: Jeung saha teh?
1: Jeung sidawala grepek. Ngan beda monyong jeung pegek.
0: Nah, eta mah riraka pantos.
1: Oh, atuh cenah dewek. Atuh nyangan awewe eueuh teuing. Dewek we operasi. Cenah jadi awewe. Daya nama penjaman teknologi yang canggih, Lin.
0: Iya, loba. Mulia weh hati mudik sekilo sama
1: kami. Komateng
2: romak.
1: Atau genti kukawu. Ini ampun. Lain, itu di leweungnya.
0: Di leweung, kang itu ulaga rubah kade. Menggonggong.
1: Ah, ya gitu deh.
0: Terlutung-lutung kang lutung tuh kali tuh.
1: Aduh, ampun jeng cinggala lacang surili dulu cu.
0: Lompat mana surili kang?
1: Itu surili kerinyinen. Aduh, ampun surili wasyawaeng.
0: Eta guntayangan di Nagamang satu naon kang?
1: Eta.
0: Anu guntayan Nagamang guntayangan.
1: Badak.
0: Ada eta anu dina bonangkeur naik lantah.
1: Eta.
0: Nya.
1: Surili.
0: Ayo ngajentu na goong naon?
1: Nu ngajentu jina goong.
0: Satu naon tah?
1: Satu lomong.
0: Atawa si Karmit.
1: Aduh, ampun buat ilaha ilallah.
0: Atawa teh warode nya kang.
1: Ah, wilujeng kasadayana ieu kaum dangu.
0: Nya nu tebihna caketna kang.
1: Anu tebihna nu caketna mang cepot yeuh nepangan ka wargi-wargi.
0: Kaurang
1: di kulon, nu di wetan, nu di kidul, nu di kaler.
0: Kang ah.
1: Kasadayana wae.
0: Ka urang Banjar kang bungana.
1: Ka urang Banjar toko Enga Jaya.
0: Oh, da teh Sinta.
1: Teh Sinta.
0: Ka Enga Jaya kang.
1: Atuh. Ka Juragan Syarif.
0: Nya. Di mana ta kang?
1: Juragan Darjo.
0: Ta eta.
1: Ah, sadayana wae SES nu ditebihna nu dicaketna nya. Alhamdulillah. Dina deungeut ieu urang tiasa riung mung pulung deui sadudulur bongkok ngaronyok sabronoyot.
0: Alah ngalayah jeung baraya nya.
1: Ngalayah jeung baraya
0: ya.
1: Di radiona masing-masing.
0: Iya. Di pasar wae aya.
1: Anu dikaluarkeun ku Dian rekor tijar kata.
0: Tetep Dian tetep Dian nya Kang.
1: Heeh.
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
6: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah, sarang saha namina teh?
6: Ibu Ida.
5: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkat teh, Bu?
6: Di Sumber Agung, Waluran.
5: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
6: Lambung sarang radang paru-paru.
5: Lambung sarang radang paru-parunya. Keluhanna nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
6: Upami lambung dina patuangan peuri sarang kukurukan upami mohon.

0: Bandung mah terus kemana-mana we sabur sanus-sanes gitu di cobian.
1: Mohon, ayo beja cok batur cendek dibuktaskan ya.
0: Mohon.
1: Nah, kamari kan ngeliat landong apa propolis. Kumaha tanu karasku ibu waktu ngeliat harita.
0: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Aya karawasna gitu.
1: Reaksi na.
0: Reaksi na.
1: Kumaha tak kena salira tuh.
0: Kena salira upamies nyereri sarang singkuruwuk na aya.
1: Mohon.
0: Perih na aya. Ayo terus ngaleut rada lami mah teu aya nyangirangan gitu.
1: Rada ngirangan.
0: Mohon.
1: Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi sapertosan eta mah disebatkeun nya.
0: Mohon.
1: Tah ayeuna kumaha tanu karosku ibu ayeuna tah?
0: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak Ina
1: gitu.
0: Kasehatna.
1: Alhamdulillah. Ieu ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
0: Mohon.
1: Tah sareng-sareng ngaleut randong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
0: Mohon. Kanggo kanu gaduh penyawat lambung sareng radang paru-paru
1: cobian
0: we ku ngaleut alfa folklorit.
1: Ha teu nuhun ibu mangga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.
4: 0813 8000 6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.
6: Punten, nama Ibu siapa?
7: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
6: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
7: iya.
6: Kecamatan?
7: Ketanggungan.
6: Ketanggungan, Kabupaten?
7: Brebes.
6: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa Bu?
7: 48.
6: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma Aini ya Bu ya?
7: Iya.
6: Beli yang kedua.
7: Iya.
6: Nah yang pertamanya udah habis belum Bu? Yang pertama?
7: Tinggal sedikit.
6: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa Bu?
7: Matanya suka merah.
6: Suka merah.
7: Pandangan kadang kabur juga ya.
6: Pandangan
7: kabur ya.
6: Pandangan kabur gitu.
7: Iya.
6: Nah setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini gimana Bu? Ada perubahannya Bu?
7: Alhamdulillah sekarang.

0: ada sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
1: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
0: Amin.
1: Sudah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi

0: Alhamdulillah.
1: Won. Kulan.
0: Nepi ka juragan Abimanyu dewek ngasuh ti bubuyut Panawa tu nepi ka dieu ceuy.
1: Teu sangka Akang Panjang Yuswa nya. Awet anom.
0: Aisyo awet ora mah asa ulah dirungrung ku kabingung digalaksa ku kasusah diiplik diiclik-iclik ku kasedih.
1: Aduh resepna teh eta
0: Kang. Resepna tilu kitu.
1: Palingan saprot ming bagito kitu nya Kang teh.
0: Bagito grup.
1: Mohon. Ning aya kaosna teh Miing
0: bagito. Nuhun Jang Miing bagito kitu ah kaosna katampi.
1: Hah. Beda
0: tuh. Juragan Abimanyu euy palay eta teh geuning.
1: Naonana teh?
0: Palay direneng-reneng teh kiwin.
1: Nikah gitu. Aduh. Ada Akang acan.
0: Dewek mah ti mimiti ngadeg dunya tuh gepi ka kiwari.
2: Rumah deui ya Kang.
0: Cuy, yang ngejubleg terus.
1: Padahal, atau kaya tu kabah minta gitu ini gitu.
0: Oh, kudu kabah minta, mana yang ngaji bulu?
1: Atau apa Pak Ayub?
0: Ayub Jisuti.
1: Nah, benda panas sedang gelar ni Akang ni.
0: Oh, ayah, coba ting, woi,
1: pulang.
0: Dina sagigireun ti dewek jajab dunungan juragan Abimanyu.
1: Ari kitu Akang bade kumaha heula ayeuna?
0: Dewek teh ayeuna teh.
1: Naon seuri wae?
0: Hiburan mah pan perlu deuk teuing.
1: Ulah tuna hiburan mah Kang.
0: Heueuh, nu mantak dewek awet ngora teh meunang hiburan.
1: Waduh, beres ya
0: kupingan. Cing euy ngamonyet teh eueuh. Ganti wae koplet tereng itu. Aduh, aya nama urang ganti ku doger urang utan.
1: Tah sok.
0: Aya Prabotro.
1: Aya naon we? Kang.
0: Ayo ampun jeung.
1: Kaul mah saya aya we nya sok.
0: Ayo jang Iin eueuh euy.
1: Eta teu sangka tah.
0: Heeh, duh. Yo Sinen euy. Nyai Sumiati teh deh.
1: Saha teh?
0: Oh. Nyai Sumiati Alisa Bek.
1: Aman.
2: Si Kulon nya.
1: Ngeuji deui si Kukut
0: teh mah. Ngeuji deui si Kukut. Hah, pikeun ngalengkepan koleksi para saderek.
1: Naon teh?
0: Parantos tersebar di tiap-tiap toko kaset.
1: Aduh.
0: Nyaeta ti perusahaan Dian Recording.
1: Dian
0: Recording.
1: Aduh. Gilanya kan
0: rupi-rupi kaset kare hiburan para saderek di bumi.
1: Popna aya wayang golek
0: na. Wayang golek na.
1: Hiburut
0: Tarling dangdut.
1: Aduh
0: bade tarli
1: bade tarjo
0: nanging upami tarling mah kedah celina anu sae margi supados raos ngadengekeunana. Nanging upami tarli mah kudu nyanana kapas kangge nyusu cileuk. Aduh ampun.
1: Masain ka orang tua we si Akang mah. Nah, pamolah teh.
0: Nyi. Nyai Sumiati.
1: Tah.
3: Tah.
0: Alhamdulillah.
3: Aduh bojia ieu lo.
1: Payu manehna ta payu tegang.
2: Maca cerewet jeung ngesorat ya
0: lah. Oh, sanajan salila urang cicing dina kreasi nu anyar. Tapi ulah poho karena tradisi.
1: Cing. Tetekon, kadang-kadang tetekon.
2: Naon,
1: Kang?
0: Rek
1: naon.
0: Ya gue ieu peuyeum gaplek euy.
2: Ngapa
0: cenah? Heeh. Ya gue peuyeum gaplek nyi.
3: Mama.
0: Heeh.
2: Bagus
0: nenah Kang. Oh, isuk ka nyi lah ngarahmatkeun ye.
2: Sidayot.
0: Iye. Kakak sepuhan.
1: Nya kesok
0: kakak. Lu parantos tilar ti dunya almarhum Abah Adom.

0: gesan pemujaan
1: Sumuh.
0: Tapi tunggul tugu pangemut tetenger gesan pangeling-eling yen didinya gunukna ruruntuk nukung sitarung ngalawan musuh nupamuk
1: Allah
0: pasolengkrah tulang-tulang para pajuang anu kungsi perang ngalawan jalma masyarakat
1: beres
0: ayeuna urang kari ngeunahna
1: mati
0: kari nikmatna mieling kana eta jasa-jasa karuhun Sumuh. Urang anu parantos ngantun tuh nepi ka kitu cah pajuang urang ayeuna mah piraanan ngeusi kamardikaan
1: eta kang ngamule nya kan
0: nya
1: nuhun
0: ulah nepi ka hirup urang jadi mabok-mabokan
1: nah dipake modal kajahatan
0: dipake kan? Modal kajahatan jeung sajabana hirup di alam dunia ieu amit-amit
1: lah
0: sinya hayu anguran ieu lemah cai urang ngumule ku urang sarerea
1: mangga
0: kan. Sara jeung katang tuana na mieling ka karuhun teh eta mumule titik warisna
1: oh leran
0: kesian ku urang
1: mangpaatkeun hay kada tapi satu marima
0: eta tandana tumar dewayo kenaon di mana sih
1: kengalanam tidak kengalanam teteh
0: kengalanam kagok iya ayat campedak iya sugane gus asak ngebatur belagu ngebatur
1: gus sembarang batu
0: heh kadia silingnya
1: tak kangenalkan
0: bapak kadia siling itu dunungan ngalamun wae jang dan
1: kang
0: keneangan budak awewe kemar itu euy
1: kang teh teh
0: heeh
1: sareng teh kitu kang kuat teh
0: heh keur pangapit panganten sugane hidungan dewek teh anu bakal bisa neruskeun tapak lacak kolot-kolot urang ayeuna
1: harus
0: sebab naon katinggal ayeuna papayung dewek geus hampir karolot
1: mohon
0: katinggal boh dina TV boh dina berita rambutna parantos kagentos ku bodas dina hideung
1: aras robi
0: bayana parantos robi ku kituna ngaturkeun kana jasa-jasana ayeuna sasat petetanana anu keur ku akang dituturkeun mudah-mudahan cinglangkung ti sepuh anu parantos ayeuna kurang karasa butbetna jalan jeung ngararenahna sasat hotmik
1: mohon kang
0: hooh namun dibandingkan jeng tumpak udara masyarua deh lemes na jalan
1: tak menengah licin kang kutu jalan
0: hihihi menengah licin hooh nepi kadunungan dewek ais pangampih negara mah boga gelar
1: sakang gelar
0: bapak pembangunan bapak pelopor pembangunan
1: tak kang
0: matak ayina hooh nga bangun telah nga ngungkul nga bangun negara wungkul urang oge diri urang oge kudu diwangun
1: tedah kang teh
0: uyu
1: bebas ada mah kang kalau
0: teh periksa para ahli-ahli nu aya dina diri
1: tenang gitu
0: tuh nya
1: leres kang
0: sapratane pun iya tanah parang nuju sempak kapi goyong di satengah king alas pinggan dia salah ayah lu kocak dengek dua wanoja anu keur diudag-udag kaya sanes teh pergiwa sareng pergiwati putrana panengah Pandawa Arjuna

0: Tos ieu diudag-udag ku para kurawa nu disesepuhkan kursi kumbayan. Malihanan rencangna anu jajap ti padepokan anu kakasih Manguyu mah parantos dipaehan ku para kurawa. Sasat bade ngarebut ieu dua isti kemar anu kakasih pergiwa-pergiwati. Manguyu dugi kalapurnang masing pati tumakaning perlaya mertahankeun ieu dua wanoja. Sareng sena Manguyu dipaehan ieu pergiwa-pergiwati diudag-udag di leuweung lir udag-udag Bagong Kahyangan Surakambal. Tulungan rayi pergiwati buru-buru atuh lompat ka buru-buru na meuli gejeg ka bina-bina.
1: Well, cuy, nomor Bagong gitu. Pak, ayo ngepung Bagong beureun.
0: Tulungan.
1: Sora naon eta cepot? Dawala. Duka atuh. Asa geumpeur dibarengan ku angin kieu mah ngagelebug.
0: Tulungan.
1: Tah. Sora naon teh dawala euy? Teuing buah kuntil anak.
2: Oke.
1: Isabella beureun. Heeh. Isabella teh gini, Isabella teh awewe lin.
2: Nu kumaha Isabella teh?
1: Aya laguna.
2: Cing-cing apa kan Isabella?

0: Ayo itu bisa terusnya dah. Bisa gitu, bisa gitu weh.
1: Utar pak utar bisa. Terus Kang.
0: Cicing teng diganggu acu.
1: Opek pek.
2: Ken. Nasul.
0: Aduh, om budai. Kudu kuat, cing.

0: Sidik gaang ke teman yang
1: kering. Ayo, kumpulin aing. Tuh lobat tuh ing heureuy.
0: Bisa kang.
1: Dinungan dewek ngomong.
0: Wah.
1: Tong lobat tuh ing asin. Nganaonan si Aceh kunyuk. Dek ikut etanu tulung-tulungan dulu. Tulungan. Nah, nepi ka bina-bina ting lempang teh atuh pergi wati buru-buru. Eku siling kadenge.
0: Moal kumata.
1: Ha kadenge ku kuring oge. Kumajina? Tulung tungteng. Bua-bua dulu. Saprak telepon.
2: Ide pergi wa pergi wati.
1: Sasat lompat ka payung.

0: Wah, Semar ayana udang tinggali rupa nacu. Aduh, persis ya dewek keur ngora kitu euy awewe. Da dewek mah ceuk bapak baheula juga awewe.
1: Hayang.
0: Oh, bangir cenah keur budak mah dewek teh. Ngan pegek set ayeuna dewek teh katingang tower. Ampun. Gara-gara si Saswa naikin tower jadi aing ketinggal. Huh. Namun jika kuring katanya. Pek pada ngaku soal rupa pek.
1: Bayang we.
0: Ugu siya majiga badot. Si gelo. Ugu badot majiga bapak. Ah cucung isya. Lupa aing yang nyiruhan sama dulu.
2: Bapak juga tolong
0: mau. Wah ulang. Cing. Imang awe taros kusalinasin Nyai saha Nyai teh toba. Aduh kabina-bina ting bangga sapia tulungan kaula teh tulungan
3: geulis ge awewe geuh budak kene
1: tanya Kang tanya
0: meureun karek disemep me sakola na ge
2: naon semep beuting
0: pas semep
2: naon salam teh Kang
0: sakola menengah pertama
2: waduh
0: Hah?
2: Sample.
0: Oh, panti semok ditulis naik ke SMN. Jempe, cepot, ganeng. Satria, tulungan. Dupis saliratis sahanyai. Kaulanun, kaulah tengaran pergiwa. Ia pun adi pergiwati, kaulanun. Aduh. Senis neng kemuni. Toma, gini ngareta ayam monyet ikat.
1: Rugi aing hirup
2: panuju siang
1: Kang yo obat dia hayo
2: disebut naon Kang
0: disebut monyet aing euy
1: ugeun aing disebut monyet ugeun mun geus
0: minggus mentong sedih
2: nya jiga gitu
0: geuningan eta anu pengker nyanyanak suling
2: Nah,
1: saya cari soalan kajian awas. Lagi lagi ilusi lagi kemudi.
0: Kita ngomong tapi kagak hujan gitu.
2: Makanya juga salah.
1: Aduh, sudah berusut.
0: Ingin kadang-kadang ilusi lagi wajar kita juga ilusi kemudi. Nah, untuk tercepat. Siapa yang nggak hujan di juli? Suri pak
2: gentak ini tadi itu teh mau
0: kapan tuh suri tenuluhur nuhanap
2: royal ya kena
0: ampun jengeng
2: ternyata dia aduh
0: nyai teh kakasih pergiwa tapi no kaulanun dupi itu hiji deui kaulanun kaulah pergiwati ya teh pun adi pergiwati
3: aduh
0: aing neng teh sarupi teh aing sarupi ngomong ka bina-bina aing aing neng teh sakemar teh meun sarupi teuing dupi neng teh sakemar
4: leres pisan geuning manguninga kaula teh leres saur

0: akang jeung eyang mah kawatir dilahirkeun teh sadinten sareng.
1: Uningan neng waktu dilahirkeun.
0: Nyan teu atuh teu.
1: Geun teh apa? Ai direk mah waktu dilahirkeun teh da apa euy.
2: Mah apalna
1: teh. Barang burusu teh terus dikulub deuk ngari teh teh. Geupan nepi ka sakit teh. Ieu teh nu penting.
2: Pengen eceuy.
0: Cicingjang, cicing.
1: Tampiling saugan ku aing. Paingan teu ka petot eta we meureun urut dikulub. Oh, pasarua aja silaing ga silaing ngebitu hari tete bisa dikulub tepan jadi monyong tete irung monyong tebitu jadi mun nog dia mah
2: yang puasa teka batu
1: mun bapak mah barang buru syute dibulum
2: duh nah
1: curi sia
3: ambini
0: syute ditikin di diwi cintung ngebating hurai maneh teh cepot tawala wa carek atua dasar gila mah baong sia cicing
3: kebetulan
0: menang
3: ditarik
0: kakak hajakun dimana yai kalau nungkau lah teti padepokan anong kancana
1: nyawon bapak uy luk lak lukuk ke jang asa gusnya denge padepokan anong kancana teh cuk
2: anong anong mata
1: lamun tisalah mah padepokan anong kancana teh sanggusna ngaliwatan awul
2: aduh tiga nama tadi teman
1: anong kancana tepasanes cing suka silai
2: cik
1: eta teh ya garwa dunungan kapan kapungkur teh dunungan teh garwaan ka cing suka tanya kini sing neng
0: mang
1: kukupingan teti anong kancana
0: laras laras kawanun mang
1: uninga sarang panita manik hara
0: coba kening mang uninga ka kangjeng eyang
1: nah tete kanya te eyang gitu
0: eyang eyang kanya te kau kaulah te mang kaulah te eyang kadinya te mang
1: nuhiji marada lungu
2: jadi
1: membentengnya udah pengenyakin lengohan itu gitu oh, nah, jadi kita begir itu bisa kusorangan kuduwe ini tak batur
2: pang nanyakin
1: pang nanyakin dawala lelengohan antar napi dua
3: bisa ngerayu paling-paling
1: kita acan garwa aneh
0: tacan-tacan kalau telengohan kene mang
3: garawaan atau kak
1: oh gadis neng teh
0: leres
1: dak mang oge bujang ih si belegung sia
2: dari
1: karunghal kaing di karunghal kaing ih ampun jing aing
2: mulai batur bagian
1: mulai batur bagian itu sia
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada.

0: Ibu Yayah mun upami linggih
1: di Kampung Bojonggadog Desa Mekarjaya Kecamatan Cimas.
0: Cimas mohon. Tos ngaleut apa propolis saeb sabar botol?
1: Tos saeb sabotol.
0: Sabotol. Panyawat anu karaos?
1: Anu karaos darah tinggi, rematik, lambung sareng radang pinggul.
0: Mohon. Name sabotolnya ngaleut teh?
1: Mohon.
0: Pas name di check up naon wae entos sehat teh?
1: Entos sehat.
0: Entos sehatnya.
1: Tos
0: lungsur.
1: Kantun rematikna salit.
0: Rematikna salit sareng radang pinggulnya.
1: Radang pinggulna mohon.
0: Mohon mohon. Eta teh name sabotolnya?
1: Mohon.
0: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun ya?
1: Mohon. Alhamdulillah ieu mah tos teu karaos.
0: Sabaraha kali sadin teu ngaleut?
1: 3 kali.
0: Sabaraha tetes teh?
1: 6 tetes.
0: Berarti anjing
1: siang sareng wengi.
0: Wengi bae babonya.
1: Mohon.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dengan Bapak siapa?
6: Saprudin.
5: Bapak Saprudin?
6: Iya.
5: Alamatnya di mana Pak?
6: Jagapura.
5: Jagapura itu?
6: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
6: Iya.
5: Ini beli yang kedua Pak?
6: Kedua.
5: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
6: Sakit matanya merah.
5: Matanya merah.
6: Iya. Berlendir.
5: Berlendir.
6: Berair. Ya sakit lah.
5: Gitu.
6: Iya.
5: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Ada perubahannya Pak?
6: Ada perubahan banyak.
5: Apa aja Pak? Boleh tahu Pak perubahannya?
6: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
5: Berair sekarang.
6: Iya.
5: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
6: kali
5: ya.
6: Iya.
5: Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
6: iya,
5: Pak ya.
6: Iya.
5: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
6: 67 atau 68? 67 mungkin.
5: Oh,
6: 68.
5: 68
6: iya,
5: usianya
6: iya.
5: Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
6: iya,
5: ya.
6: Iya, iya.
5: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak.
6: Enggak. Asli.
5: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
6: amin,
5: matanya
6: amin.
5: Sehat total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Bapak mau kemana?
9: Mau ngopi ke kedai sebelah.
8: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
9: Kopi apa, Bu?
8: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
9: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
8: Ah, Bapak.
10: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
11: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat

0: Di Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
1: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.
2: Radio Peace Ciamis.
3: Radio Peace Ciamis.
2: 102,4 FM.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Aduh. Jadinya itu di padepokan anongkan sana.
5: Tepino kaulanun satria. Laras pisan kaulanun.
4: Gerilis itu awewe itu.
6: Kurang kota atau ya kalang atau
4: lain ada centiknya mah bulu panona seru aja yang dunungan ya. Sering juragan Abimanyun
6: seru aja kep
4: pek sidik-sidik ya wala ya hampir serupa
6: dami sinak kerang
4: yang dewek keserupaan dengan beda seutak seutik yang dewek itu bagir dewek pegek itu gulis dewek goreng dodonges
6: iya ya naker bedana sama
4: namun yang bapak tak jauh di tanah ke langit ngeus yang ngeus jadrik
5: rupi mang teh saha
4: kai mang manuka telah teh cek pek untuk make ngaran batur sia nu asli we nu konsekuen jelema mah geus bosen aing ngadengen ge
6: make biasa lagi suka ko ngaran batur teh lah
7: siapa mun diganti pisan.
4: Kajabana mau diganti dia kudu nyongcot kosong 7. Numpeng nangap lais.

0: Eta awewe cepot.
1: Iya sudah walau di mata terang hilap doi.
0: Sumuhun agan kapungkur waktos agan nuju di kanung ku tuang ibu nemetilu sasi.
1: Tah, dicalakan mah geura
0: tah. Tuang ibu teh palai lauk wader kapungkur teh. Terus nya harita teh kedah milarian kecerik jala jala sutra. Nya namu teh ti eta ti panita. Geningan mang uning ajala sutra da eta mah jala sutra teh paragi ngalalau ayana ge di Kang Jeng Eyang. Sumuhun kantos teh ditamut. Kusaha?
1: Kudunungan mang.
0: Sah kadunungan mang teh.
1: Nyalakeun teh agan.
0: Lain eta dongeng teh tuluykeun ulah buntu ae sumuhun. Kapungkur teh teu kengeng hiji-hiji acan malihan pun lanceuk mapan kantos harita teh dibunuh.
1: Akang ingat
0: basa dewek hari tete jadi raja jadi Prabu Anom Panu Pergola. Aduh, basa dewek jadi raja baheula cik itu cik.
1: Si akang jadi raja baleto.
0: Kungsi aing jadi raja singa. Mah kuca teh logor hari tete semut buja man. Sumuhun neng kepungkur cece. Sah kasaharu namut eta jala sutra. Anu namut jala sutra teh nya pak dongengkeun wae. Heh terus sah terus terus.
1: Pokoknya Kang riwayatkeun Kang nya.
0: Bapak dewek ada dengengkeun cece tadi.
1: Untung teu marekaman si Akang.
0: Oh. Lajeng we tiasa cenah ditamut eta kecerik teh ka hiji.

0: katrik makawut na
1: rasana. Terus hapan ku aka harita teh dikecilikeun pan soek ngait teh geuning kana haur.
2: Heuh bener-bener.
0: Teleman ku mah ujen
1: hareung. Harita teh diteleman pan ku si keke. Geus diluin ini. Aduh tempuy aing. Hari teteh pan aya nu mancing bapak ade kosasi. Ayo nga nu junyun balong bilih bade mancing ini mah ke giri harja we sumping
3: jelas
1: balong bapak ade kosasi
3: naon isina balong teh bade
1: teh isina teri
3: pemala aja
1: teri jeung sena capit. Aya hadiahan upami kengeng paseueur-seueur lauk.
3: Iya.
1: Hadiahna?
3: Noh hadiahna Kang?
1: Astana.
3: Badag yum, badag.
1: Aduh, badag cenah yum. Aduh. Dupi Mang teh saha? Abdi Mandawala. Mandawala. Sumuhun. Ari eta nu diikeu? Abdi mah Oten.
3: Saha?
1: Saha Mang Oten? Oten neneng ngaran mang jadi genjoy ini jadi Oten.
3: Sekarang teh Bang Joni, Bang Joni.
1: Kebungur mah atep ini nama Oten. Budi.
4: Rupa-rupa eh, sama lu.
0: Oten. Kamar karpet sedang.
1: Pilih mantep uninga, kau late putuna putuna Kangjeng Eyang. Putuna putuna Eyang Maniko leres pisan Eyang Manikara Gusti dupi tuang ibu parantos maot waktos ngalahirkeun kaula kakasina Endang Manuhara papa ayana.

0: bapa ngan rumah syakun maneh dia. Alah. Busi ku dewek masih yeuneun cenah ku sileh.
1: Leng.
2: Kumaha?
1: Kayak dupi tuang Rama saha?
2: Anu mawi kaula teh bade deudeuhus ka Kangjeng Rama.
1: Saha tuang Rama teh?
2: Numutkeun ka saurang Kangjeng Eyang cenah Kangjeng Rama teh aya di Madukara kakasina. Pangresa Adipati Arjuna.
3: Aduh,

0: naon?
1: Gepuguh ya, gepuguh.
2: Neng, ieu teh tuang raka.
0: Tuang raka kumaha, Kang?
2: Ieu teh putrana Gusti Arjuna.

0: jadi juragan Nabi Manyu. Digabruk beli cumuntang kena cangking na. Pun kadeweknya muntang ngece euy duh.
1: Duh. Pamuntang anak-anak tema goreng patut.
0: Moal gedaekeun sakitu meledos bojalak. Tambilin si koing ah. Penyer dewek bojalak ini dulu.
1: Eta kumaha terasaan?
0: Budek kamu tahu.
2: Semah kasangakeun kau lanun kan? Ditampi nuhun ku Akang Nyai. Rai tekantun gelis pergi wati ditampi nuhun.

0: saur Kangjeng Eyang teh Kang Abimanyu Kangjeng Rahmat bacana sok disarengan ku Bapak Semar.
1: Bapak Semar mah tos maot.
2: Ah, cucungik sia. Amolah teh teh.
1: Oh, rapan Bapak Semar mah aki abdi lin.
0: Hai ho.
1: Tapi ha. Numatak ulah waka monis kesalahan batur.
2: Sebelum mengerti.
1: Sebelum Anda mengerti. Begitu dong. Aduh. Jadi Bapak Semar mah tos maot, Neng.
0: Nyah teuing.
1: Ah, tong pikanya ah da deungeun-deungeun. Aduh, ampun.
0: Iya, sim kuring Semar teh sim.
1: Dikukur.
0: Nupi Mang Cepot.
1: Mang Cepot mah kapungkur oge titeuleum. Dibabuk si weuing. Ieu kita nu diiket. Ieu oten.
2: Aya cirina ta oten.
0: Coba teuing eta teh Mang Cepot teh Mang Oten.
1: Aduh, ampun teuing.
2: Aduh.
1: Kumaha bilih ilah. Ieu utun nu monyong.
0: Nupi Mang Dawala.
1: Iya emang
0: tu geningan dalam rasina Mang Dawala mah bangir-bangir
1: ngan make teuing bangir na sia teh mah
0: tupi Mang Gareng.
1: Ayeuna teh si Gareng mah dilemure sing jadi katua Karang Taruna na teh
2: mah nama
1: nuju ngarahkeun para pemuda
2: sering temu bicara
1: sering temu bicara jadi kelompok.

0: Saya papadana yai abi aceuk bakanya hokota bakanya hokusir daye cara bejana ya korsi maju
1: beca urunya uriu maju jadi dia maju
0: bejana cari kota maya song-song hurung ujung
1: naon cing ah song-song hurung neon punya gede song-song ini kerja ini udah ngembung aduh
0: nuhun atuh nuhun kaulah nun kan bagian utaya papa dana kaulah nun
2: barang nuju aya dina sempal kapi buyut kalayan aina kabingah ia Abimanyu pergiwa-pergiwa ti tepang sareng saderekna anu ngudag parantos dumugi nyatana para kurawa.
1: Neng
0: kumaha
1: kapungkur teh mang gaduh kekenalan di ditu
0: saha
1: Mang Uyu
0: toba Mang Dawala Mang Uyu teh maot
1: gusti
3: apa
1: innalillahi wa inna ilaihi rajiun
4: Mang Uyu maot
0: leres
1: artos lami
0: aduh kaula nun tadi enjing
1: nah kunaon
0: di paehan kurang-urang kurawa kukumayana anu merengkeu teh pananganana.
1: Nah,
0: kaulah bari dicanak meni sami pisan samaksan sareng Kang Abimanyu panjar kaulah ti bakal dijieun pangapit panganten. Bakal dicanak cenah di bakal dicanak ka nagara Astina.
1: Bisa jadi ka panjenengan Neng nuju Saemara, Neng. Nya, atuh kaleresan bisa.
5: Sok ngeulieu.

0: kegiatannya pergiwa-pergiwati sasak nuju di rungrungku Abimanyu. Astra jingga dawala ngariung di satengahing alas pinggeringa celahna pentang kakai.
1: Kaget, gua ngeirah kan ningali.

0: Hanya
1: Aswadama
2: Luning
1: Angir Jayarata
2: Ulan
1: Angir Sitraina
2: Ayolah
0: Wah
1: Kumaha geus kieu
3: Bahaya kimawon
0: Nya teh
1: Itu pergiwa-pergiwa titempo
3: Aya teh
1: geus nyaluh ka dulurna ka si Abimanyu.

0: Ya, ayah balon.
1: Ah, cucu bibia.
0: Kari sumrah jeng pasrah we karena takdir ilahi cepot.
2: Sumuh.
0: Tapi parendene kitu urang ulah cicingin sakuat tanaga kudu ngalawan.
1: Ayo, ewak, coklat, amin, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat

0: rahasia.
1: Alah, kisahku ke dewek.
0: Ya sama nih.
1: Didinya nyaho ke dewek tong api-api. Eta bengker gara buka, kuring apa ka dedegan model hieu.
0: Saat singgah ulah.
1: Ajen urang-urang Kurawa dewek ge apal.
0: Wis, urang ngajar. Komo kitu sia kalabu kini paehan wae.
1: Oke, jeung aing lah gilut.
2: Lawan.
1: Deui lah.
0: Hebat sia usik teh.
1: Dewek teh atuh.
3: Lain ge murid Bah Minta,
1: teman. Lain ge murid Bah Minta.
3: Oh, jelas.
1: Jeung si Buntung jago tutugan teh dulur patetereaan
3: dari
1: dulu.
3: Alah, hay eta teh.
1: Si Ruyung Kawung Guru.
3: Hay.
1: Kagumilar aki.
3: Mang Joni tukang dongeng.
1: Mang Joni tukang dongeng.

0: barini awak nyatana ku Jaya Rata.
1: Oh, maksud bade dipayah.
0: Raden Gatut Kaca Sakilat. Sokomo bari jeung ngawatek ajipan sabraja. Raja Musti Brajawi Kalpa Lamatan Dentawi Sesa. Dipun amat dening Raden Gatut Kaca. Nah.

rangeteng sihung Raden Gatotkaca. Wayana nafsu abi mayu bari dipaehan. Sakilat Gatotkaca nyamber mastakana Jayarata ditejeh. Hingga ngacungkal ngajebak.

0: Cek.
1: Lah, ini kan juga jeger. Abi.
0: Cegugur angin.
2: Tuman siap. Si Abi Manyu ngepikas kurang samenit aing lungan perlaya bisa apa mana
0: untuk rikat tau kan
2: iya marangan teh belegu pisan itu bisa nyelamatkan anu jadi dinungan
1: itu agen kapan Abi agan keni kepung sami-sami apa Abi kerti hocat tidak gua kerti kuningnya kerti sama Abi
0: kerti susut dung-dung mana aja sini kata
1: Abi kerti susut
0: nah udah
1: disusut Abi ke dudung
2: cimbalik siap
1: sebagai agan Abi tiasa tepang siang agen agan
0: aduh
2: kurang ajar si Abi manjur di payahan ngaruh diantep
1: hor naon ari agan kapan Abi gini juga gelut di pali ditu bade jagong
0: saya kurang bisa ngek
2: lain ini juragan anum Gatot Kaca maka tingku amok murun
0: kemana kang
2: ngeluarkan ajian belaja musyi teteh itu si hung nakala luar
0: gitu kan
2: oh.
0: Belaja musyi
2: palai suek si hung nakala luar oh, meni berwes gitu agan
0: meni rebek ya.
2: Kaulah pusing atau udah urang-urang kurang wangan ukuri gitu jeng gitu kakaulah edan nun mana bapak mana
3: nyumput pengjadagan kena rungkun
0: wah
3: merukana can baralik musuh meureun
0: itu tuh
3: nyempodé juga si Gung
0: mau ngehe kan nyumput
1: aduh itu bapak isirah na nyumput ay bujur kemana karep ya mulai sakolak digere aduh
0: makarunya
2: sing bejaan
3: aduh itu ngahalangan itu ini ngahalangan liang
4: liang
3: itu dina itu saliara meureun nyumputkan istri
5: bapak merdeka bapak
0: guys emen bapak emen aman

0: Saya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh beatinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggi teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beati teh?
3: Malak pegirung.
2: Malak pegirung ya?
3: Ya.
2: Mohon. Janten maksana kumah malak pegirung teh?
3: Jadi pageuh teh bisa ngamekan. Engap.
2: Engap.
3: Ya.
2: Terus kana pernapasan kumaha?
3: Ya tak engap.
2: Engapnya.
3: Ngangahe engap.
2: Oh.
3: Ya sesak napas gitu.
2: Sesak napasnya. Tos sabaraha lami ya teh?
3: Ai hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir setahunan ya?
3: Ya, hampir.
2: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae?
3: Kamana mani?
2: Oh, tos ka itu ka dieu pangin teh.
3: Ya, tos ka itu ka dieu.
2: Mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis, saya sabaraha botol tah?
3: Karak sabotol kadua arek
2: ayeuna. Ya,
3: kadua anu ayeuna.
2: Teras kumaha teh anu karosta nuju ngaleut alfa propolis sabaraha dinten nu karaos?
3: 3 poe teh tos karaos ngemplong
2: irung
3: teh nya.
2: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucurnya?
3: Ya, ngucur aya keluar darah gitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur
2: Malahan mah kulemboge nganggo bandal teh 3 nya.
3: Ya, nyana. Da eungap teh apa nganga.
2: Laras.
3: Aya nama alhamdulillah.
2: Sareng seneng ngaleutan nong propolis.
3: Ya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
2: Laras. Sabar kali eta ngaleut teh sadinten?
3: 3 kali.
2: Sabar teh sakali ngaleut?
3: Genep-genep.
2: Genep-genep berarti enjing ya?
3: Ya, enjing lohor jeung sonten bade bobo.
2: Laras. Mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawatan teh kamari.
3: Polip
2: ya.
3: Ya, menurut dokter mah polip cen.
2: Alhamdulillah aya nama sareng seneng ngaleutan nong alfa propolis alhamdulillah.
3: Ya. Alhamdulillah aya nama longsong gitu irung teh teu eungap teuing
2: alhamdulillah
3: kawangkong eno bente
2: bentes deuing
3: nya eno mah
2: da kamari mah kuat malegpeg nya
3: malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya
2: mohon alhamdulillah aya saran teu kanggo sanes pilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu
3: nya pilih anu sami
2: mohon
3: wa biatos di wartosan tadi ciwatos aya sami cerabi cenah malegpeg irung teh peser abi ge citeh ti dinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh
2: laras.
3: Alfa propolis ceng teh.
2: Hatur nuhun tehnya.
3: Nya sami.
2: Assalamualaikum.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan

0: kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal. Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
1: Ngopi yuk.
2: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
1: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
2: Kopi apa tuh?
1: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
2: Wah, boleh juga tuh.
1: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
4: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari Alun-Alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
5: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.
6: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Lapor.
9: Sana lak naon?
8: Batu sarua jeung bujur lu. Ampun, umut lu lu.
9: Kumaha?
8: Yuk, kawa lu. Mau ngai ngomong teh baku ai geus dikitu-kitu teh. Euy, umut euy.
9: Rereuan kitu.
8: Diseungkeu mun bujur beupeuk.
9: Kada batu bejajak Kang
8: mah. Heeh, disangka kudu batu dicembak. Cus.
9: Naon?
8: Cus. Teuas meureunnya. Ya. Cepot.
10: Cumbalik sia teangan bapa maneh.
8: Teangan bapa maneh. Sastra jinga. Mana cece kolot ceuy?
9: Tapi tongos ka tongos juga.

0: Semar Badranaya sareng ngendang pergiwa-pergiwa ti parantos nebihan tina eta tempat ku ayeuna soak.
1: Loh,
0: di kepung wakul buaya mangap urang-urang Kurawa. Atuh Raden Abimanyu Gatotkaca Astra Jingadawala. Milarian sasak mudun ti mumungang.

0: anu dina waktu eta Semar Badranaya memang nuju ngahep-hep sasat nyumputkeun ieu dua murang kalih Kemar nyata pergiwalan pergiwati.
1: Allah iya ya Dang.
2: Iya tuh.
0: Kumaha Aki Semar?
3: Pulan, pulan.
0: Gelis ieu uas. Palang siang, palang siang. Engkang Abimanyu pinangih jeung katunggaraan.
3: Mudah-mudahan teu, mudah-mudahan teu. Nun. Amuing ngah kamarana barudak teh cu.
1: Kaitu pangeran ka kamarana teh da kaitung
0: teh. Hayu sugan dewek nuturkeun, dewek lumpatin.
1: Loh.
0: Heeh.
1: Bo.
3: Amuing, amuing, amuing, amuing.
0: Ujang.
1: Pulan, wah kamelang pisan.
0: Abong-abong jalma dengki urang-urang Kurawa ngan ukur kitu jeung kitu pagawean teh jang.
1: Aras
0: wae. Diuli kana kagorengan teh tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potong ujang.
1: Aras nun.
3: Heeh.
0: Sapratanipun Raden Gatut Kaca memang ningali Semar Badranaya.
3: Wah, wah.
0: Saha?
3: Oh,

0: pulang.
1: Geus salamet Abimanyu. Jurig-jurig geus nyering deuh.
0: Timbalan kitu nun.
1: Salamet
0: tupipun anak.
1: Astra jingga da bala ogé salamet.
0: Nuhun, nuhun agan.
2: Aya bantosan iwa eta geuning lu.
1: Tah itu naon kukur muya dina rungkun weh.
0: Ih, eta teh nguningakeun tuang rayi.
1: Tuang rayi naon?
0: Tuang rayi.
2: Nularasan.
1: Rayi teh rayi naon weh?
2: Loh, ya eta weh,
1: sakeun. Alah ngeguik.
0: Ih, agan. Tuang rayi teteh rayi na juragan Abimanyu putrana Endang Manuhara teh anu ngantunkeun waktos ngalahirkeun eta dua murang kali.
1: Aduh, putra Bibi Manuhara weh.
0: Sumuhun agan. Tera, Neng. Aki Semar.
2: Eh,
0: kumaha?
3: Barang ieu Endang pergiwa nyamperkeun ka payuneun Raden Gatotkaca Semar Badranaya. Ngejerit maratan langit ngociak maratan jagat ari anu jadi margalan.

0: lagi ayam buta.
1: Amuing, amuing, amuing, amuing.
0: Sanes buta itu tuang raka. Tuang raka teraka naon aki Semar. Raka naon aki Semar.
1: Tuang raka itu putrana Gusti Bima. Tuang Rama Uwa
0: itu putrana Uwa Bima.
1: Timalan, timalan.
0: Aduh, kapunten wae atuh kaula nun.
1: Di Raden Gatotkaca

0: Ite sawe
1: kakasihna teh endang pergiwa sareng ieu rayina endang pergiwati. Jangakeun semah kahunyupan jenengan Kakang Mas.
0: Ditampin.
1: Nah, atuh ke semah waktos kahunyupan jenengan Kakang Mas.
0: Ditampi geulis.
1: Aduh, tobat teh kaki Semar ka mana atuh Kang Abimanyu?
0: Salamet, Nyai. Tungening.
1: Ageun.

0: selamat gelis, selamat engkang, selamat pergi wati. Kadewek mah teu nyebutkeun engkang euy.
1: Ah, mah nya hayang teh
0: sakali mah tu api hadek teh.
1: Tama kawaranan.
2: Paling-paling disebut engkang kunu gelo.
0: Heeh. Paling-paling disebut engkang kunu teu ceureug. Heeh. Aduh. Aduh, Gusti selamat geuning, Pak. Selamat dewek yang. Sumuhun nuhun ah. Heug syukur ya.
1: Riwang teh si Akang melangeun.
0: Bagja nu taya papadana geulis tayengeunakeun oge nguningakeun ieu teh tuang raka tepina damel kaulanan parantos di uningakeun ku Aki Semar. Aki nyebutnya ka bapa dewek. Selamat Mang Oten.
3: Teu pohoeun geuning Oten.
2: Ganti-ganti enggak?
0: Oh, aduh. Rupa-rupa tenggaran si Cepot aya Atep, aya Oten.
1: Ah, naon we, tamana kanyaah
0: tah teh. Dina jaman teknologi, jaman kiwari mah deuleu.
2: Anu manja ngaran teh.
0: Pokona mah ngaran teh kudu manja deuleu. Pokona dewek digenti ana beulin Cepot Oten.
2: Aduh, ilah
0: teh mah Oten. Ya siap rori teh. Aduh, ampun.
3: Oten elek dadang ku pecahu.
0: Aduh. Bade tuuk. Mingus ya culik.
2: Tampilin gegera.
4: Selamat Abimanyu.
0: Pino damel hayu atu gelis. Pergiwa pergiwa ti urang tepangan Kangjeng Rama di Madukara. Saya atu nen, urang tepangane tuang Rama moal teu atuhun, tuang Rama teh sieun. Kitu mah. Sumuhun. Naon cenah? Indah sekali naon.
5: Ari eta Mang Cepot.
0: Naon sih?
5: Ibu Sri Kani sareng Ibu Subaldra moal naon-naon.
0: Ih. Neng upami percanten ka Mang Geura hayu. Eta mah bersih istri sajati teh nyanya.
1: Alah-alah resik Akang mah eta.
0: Moal, moal lebet kana paribasa saherang-herangna cai beas.
1: Nya.
0: Moal. Tetep itu mah bakal deudeuh ulah jeung asih sing percanten ka Mang.
2: Murni.
0: Nyaahna teh temus kana ati sanurpai.
1: Nu bari. Mah teu bingaheun Kang
5: eta. Aduh, sareng ieu kumaha Kanjeng Ararate hareudang da puguh di udag-udag kurang-urang Kurawa ti kakarait kana Kali Musa kana cucuk-cucuk kana nu aya di leuweung Kang.

0: kada kelarasan mun herang caina atuh sin.
1: Be lemakang tuh palungan aya.
0: Dilaneuh tuh bilih bade bong-bong heula atuh sin. Bilih bade siram heula atuh renang. Kalaresan akang oge nyakitu we da puguh ieu kesang anu sakieu lahat leetna. Hayu atuh urang mani heula cepot tah mangawe agan sin.
2: Akang geura mani.
1: Akang mah teu mani.
0: Abdi mah aduh dititah mani teh sin.
2: Ilang.
0: Hawatos ka agan upami abdi mani dordar gelap.
1: Moal tanggal waler.
3: Kecuali kahujanan.
0: Kecuali kahujanan abdi mah sakalian kahujanan oge meuni jangar teh sirah teh.
2: Nya kana kongkoh.
0: Lamun eueuh prokol. Untungnya ya prokol penghadang.
1: Beres akang mah.
0: Nya prokol. Alah ampun euy. Saya tu sih, saya tu pilih pada ngebakil lah masun. Ayo pergiwa, pergiwati kakang Gatot.
4: Iya, akang mereka daguan di dijik, gerambaran di hula.
0: Nyuk banget kalau.

0: Upami caya pitulung pangeran hakikatna syariatna pitulung agan lapure pangitan abdi tadi kerepuk sin.
1: Bagja kaula bisa selamat.
0: Sumuh.
1: Duh, bener itu putra paman Arjuna ti Bibi Manuhara.
0: Sumuhun agan.
1: Teu sangka ceput.
0: Duh, sumuhun sin abdi oge meuni teu sangka sarebuk sabarang nyamuk sin sing ngahoreng anu dipilarian teh. Putra dunungan sih.
2: Eta si Akang teh.
0: Nya atuh milik terapa hiri-hiri bagja terapa ala-ala teh sing pariposnya mah.
1: Iya. Tapi ceput.
0: Naon sih?
1: Kaula teh hese nyaritakeun anak kudu kumaha bot tulungan kula bot.
0: Naon agan? Nyari patuangan?
2: Iya, karaos eta.
0: Suatu pencetan ku abdi

0: Siakang mah. Ampun ingat.
1: Lain pun ingat ngadek-ngadek dina hati kaula ratu sadana tutung bulan.
0: Gaya naon dina mana teh buah ayana tutung bulan di jero.
2: Ayana hajat dan kenapa itu kan.
0: Ayana pia nunga gonang.
3: Bulan.
0: Ampun ingat kalian ini udah lah dia.
2: Tuh katanya nyasapnya gana tegening.
3: Ini teralat ngorokok mana
0: tidak. Aduh. Mina udah dudung kau ni dingin kau.
2: Eh, bakal mana taya?
0: Badinya siapa gan?
1: Muabot.
0: Ayo. Nau nak cici?
1: Kaget kau lah dina hati kau lah bot. Aduh, bot.
0: Ambition.
1: Lamun kau lah. Boga pemajikan mana atau kata bandu?
0: Di antas-antas di kapungkur abdi teh ngan dina hate wungkul aya narosgeun mah henteu da ajrih sieun. Na cing teh agan anom teh iraha bade garwaanana sedengkeun juragan abdi manyu mapan uninga agan waktos dilahirkeunana.
1: Iya.
0: Ayeuna parantos garwaan tapi geuning agan masih keneh teh acan teh acan meunih heuneu.
2: Aduh
0: obud.
2: Hewar-hewar.
1: Anu matak ayeuna kaula teh boga karep kaula aya rasa birahi anu ngancik dina ati kakara saumur hirupot tapi ulah dibeja-beja.
0: Mun jeung geus muy.
2: Saurangan saurangan.
0: Siap dieun nih, siap dieun. Ka urang mana, Gan?
1: Cebot.
0: Gan. Ka urang mana, Gan?
2: Ka urang mana?
1: Aduh, ampun, Cebot.

0: itu agan mi guguru pukan ku naon
1: pernah kenaon kenaon tak aduh
0: naon agan jeng
2: ceput iu aduh dipik kapalai ku kang jeng ibu teh ibu aduh ampun ibu paman paman Arya Purbakesa neme putra Gatot Kaca kancikan bilahi anu mode lagi
0: jadi mena jadi cacah jadi pangkat jadi kuring jadi kolot jadi budak ari kaancikan birahi kitu dinya
1: karaos karaos ku akang nya kok kaera
0: poho di kaera ka urang mana gan sawes ku abdi urang rayun
1: nah teteh rayu
0: aduh aduh sida ngarayu teh kitu sida si kuni
2: sebot
0: abdi agak nyawa agak cek
2: aduh ampun
0: itu
3: ampun ampun
0: urang cimpun ampun agak cek naun cek
2: cepot kaulah ti cepot
0: oh jadi agak cek bogoh ke abdi
2: kamu bisa buat cuy
1: iya iya
3: agak cek mending nama jatang
0: aduh aduh
4: sanggup
1: bogoh
0: kepenuhkan tapi agak pada menilihungkan abdi matuh pintu terbuka agak
3: pun pengos
0: banget jadi
2: takos ya
1: doengkan gak cepirna kan
0: aduh ampun jeng urang sasimut teh duaan sawios teh sasimut mah urang ku iket teh geus atuh buni-buni inung suku gitu teh aduh
2: sebut
0: tegning sih agan teh ka abdi bogoh teh
2: lain sia mah nya kaula lalaki bogoh ka lalaki
0: sih bilih he gitu teh bilih bade perang pedang
1: sermen
2: montong heureuy sia
1: oh
2: kaula teh kudu kumaha nyebut cebut kasih Abimanyu sedang kena pergiwa teh adina Abimanyu
4: ketara kaharti juga
1: ya
0: aduh jadi agak sih
3: naksir kan
2: syati untuk cacingiran cepat
3: dinas erat kan
0: kece
1: agak tak agak
0: badi melilih hengken ke rahina juragan manyun Abi
2: kaula teh kakara rasa birahi dina ati rasa bogoh anu ngansip dina hati kaula kapergiwa sipet tapi ulah cekcok bisim pergiwa muadaikeun
0: wah oh. Bagja moal kapalangnya abdi aganya duh abdi mah sanaos teh ditah oge abdi rek numpeng dik numpeng ka bae aga nikah
1: pakaulana teh nya kan
0: aduh abdi bade supenir ah
1: naon akang tah
3: ngadoan naon tah
0: dik ngado mur
3: ngadoan diranyang ya
0: heeh aga teh rasih teh
2: bener sebut cing hayang nya kira-kira pangnanyakeun ku maneh ka pergiwa kira-kira nalamun kaula aya maksud kira-kira bakal narima.
0: Alah, agan. Eta teh putra juragan pangaulaan teh di kampung teh. Moal teu atuhun komo agan mah. Di sipil jadi kepala daerah. Di militer jadi kepala angkatan perang negara urang kota ongkoh. Piraku mah kajeng teu bogoheun.
1: Jelas eta tuh.
2: Cing atuh ceu pertulungan kaula.
0: Alah, agan sawios ku abdi lah.
1: Aduh.
0: Ya kitu. Nanging upami ngolona kedah dipancing aya istri eta mah.
1: Ngeupan aya ngeupan.
2: Dipancing kumaha?
0: Kada di parkian artos.
1: Nah,
0: ku agan di parkian artos tong seuteung 20 brengbeng we. Nah,
1: brengbeng naon brengbeng?
2: Naon 20 brengbeng?
0: Sieun 20 reboes.
3: Urang gunung mah gede 20 brengbeng.
2: 20.000 brengbeng. Sumuhun.
0: Urang gunung teh gede teh nyebut 20.000 teh gede teh kana duit 20.000 teh urang gunung mah kan.
2: Tah bawa 30.000 bikeun ku maneh aya nyawa.
0: Beres.
3: Aya onyong.
0: Aduh.
2: Jig hayang pecahkan ku maneh.
0: Sin permios agan. Ku abdi dirayu na mana. Tingali kana gan. Kuninga dibogohin eta.
2: Cing atuh jebot ditungguan ku kalu diaduh tobat ibu. Ieu birahi nu ngan signa ati anu sakumaha nu pikapalai ku ibu teh.
0: Permios atuh gan.
2: Sugan teh hindit.
0: Harasa. Indah teh acan dijigeun.
2: Jig atuh buru-buru.
0: Permios.

0: 30.000 dek dibikin ke awewe kedewek-kedewek.
1: Ya milik si Akang tak?
0: Juragan Anung woy.
1: Duh.
0: Nah, jadi makelar aing.
1: Makelar nal gitu.
0: Menang proyek cinta.
1: Makelar cinta teh iya. Oh.
2: Oh. 5.000 ge. Atau.
0: Nah, itu bikin eka pergi wama 20.000. Oh. Dewek 10. Aduh. Atau bikin kacu 10, dewek 20. Jadi gini

0: kelangon
1: nya tuh maklar mah
2: kepada mah tiada hari tanpa korupsi. Ah, duli ceng kumah aing we, duli keur aing mah kitu we.
1: Asalnya nol we sia.
2: Asalnya nol we. Pokoknya yang penting mah kita harus mencari kesenangan di atas penderitaan orang lain. Paduli teuing baturi poho ge asa aing untung.
1: Keun we. Norekeun-norekeun.
2: Ah, ti norekeun jaman kiwari mah kumaha deui ya, Cuk?
1: Nya.
2: Heeh. Ulah karoos siling ah.
1: Nya mangga wae kenya kakak. Heeh.
2: Ah, kebenaran itu nen pergi wana geus. Aduh. Keur ngirap-ngirap buuk.
3: Karek kakak. Geus ka darat
2: kitu. Geus ka darat, tinggal adi nae keur kekeceprekan keneh.
1: Tong deket aing kangat.
2: Sugane atuh aya milih ka hareupna atuh urang dewek dewek jadi dahuan ka juragan Anom Gatot Kaca.
0: Mana naik ku?
2: Heeh, pergiwa atuh dikawin ku juragan Anom Gatot Kaca, pergiwa ti ku dewek. Pan meureum dewek jadi dahu.
0: Cukup jeung
2: akan. Heeh, ka Gatot Kaca teh jadi dahu. Heeh.
1: Dahuan. Eh.
4: Nah, ini teh Mang Cepot pake nyamperkeun ka dieu.
2: Aduh, Nen. Naon teh jigi kainya? Iya we, itu sono deh, Cek.
4: Untung kau lah geus dipakean, geus dibaju deui.
2: Mawi mah tak nyamperkeun oge abdi mah da teu luas upami Neng nuju salah ngutur mah. Mau wani, mau teu ngelepek.
1: Wah.
4: Pergi wati. Buru-buru atuh pergi wati oge Kang Abi Manyu enggal, enggal, enggal.
2: Kelanan kenah keneh gelis.
1: Ngoyok mati istana.
2: Ngoyok ka dewe barnas tiris agan. Tos sahareudangan teras ka keceprekan mah.
1: Nya.
2: Hayuh.
4: Aya naon Mang Cepot?
2: Abdi teh nya kitu cewe, Nen.
4: Oh, kinten-kinten na Ibu Sri Kani, Ibu Subadra boga galak.
2: Moal cing bercanten ka Mang, cing bercanten, cing bercanten.
4: Duh, hoyong geura tepang sareng Kang jeung Rama. Oke Ibu Sri Kani, Ibu Subadra nu aya di puseur dayeuh Mang Cepot.
2: Sumuh.
4: Wartosna cenah seueur lampu anu warna-warni.
2: Oh, di puseur dayeuh mah sih.
5: Lalumpatan lampu teh.
2: Lalumpatan lampu teh nu acleng-aclengan. Hei. Nya mang oge kadupak lampu 3 kali. Mang nepi ka beureum kitu ka duru.
1: Aing ka kaerap
2: dagangna. Aduh, ampun jeung Gusti nu agung.

0: Benghar. Berwibawa. Putra Ratu Ongko.
1: Bertitel.
0: Mudah-mudahkan Mang Cepot. Neng kadewe pemiparan teu senang ulah lali ka Mang.
1: Aduh.
0: Anu bodoh, anu sangsara, anu mode kieu. Pira kumaha jeung poho? Cumun mawi kieu cep nu mawi cau geuning. Neng teh bakal ngengengkeun pahlawan utama. Jago pokona mah lah. Moal aya bebandinganna. Boh di negeri, boh di mana-mana.
1: Buat ke kitu
0: mun. Cing atuh sasauran teh tong di kitu-kitu, Mang.
2: Ih, da Mang nya kitu parantos ardat. Parantos jadi adat kebiasaan, Mang mah.
1: Itu make heureuy teh sakang.
2: Iya, itu make heureuy teh nya kitu cewe, Mang.
0: Mudah-mudahan wae Mang Cepot, mudah-mudahan wae pami parantos senang mah piraku make jeung lali.
2: Sumuhun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Punten, sareng Bapak saha panamina, Pak?
4: Sareng Pak Heru.
3: Kulinggih palimana, Pak?
4: Daerah Tegallega.
3: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
4: Asam urat seperti itu, ras kesemutan, pegal-pegal, gula.
3: Antas pengobatan ka mana wae, Pak?
4: Habis pertos ka dok. Kita ya perubihan gitu. Nah, satu sabi ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah ada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
3: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae pan nu dirawas, Pak?
4: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Iye raoseunna intina mah lah.
3: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
5: Ya katinggal nama sehat. Alhamdulillah gitunya saya tos aya perobian gitu tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
3: Bapak nembe seep sabaraha botol, Pak?
4: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
3: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sadi dinten?
4: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, yang sareng malam gitu.
3: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
4: Di radio.
3: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos Bapak?
4: Ya kanu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu, asa kesebutan teras dan kirang raos teras ieu gitu, mangalah ngomsumsi ieu karaos ku abi na rada lumayan ieuna gitu khasiatna.
3: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu, pidong ati abi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat, rezekina oge tambih lancar.
4: Amin ya rabbal alamin.
6: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
9: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
10: Bapak mau kemana?
11: Mau ngopi ke kedai sebelah.
10: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah

0: Siapkan kopi khusus buat Bapak.
1: Kopi apa, Bu?
0: Ini loh, Pak. Kopi Ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
1: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi Ten saja. Biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
0: Ah, Bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
3: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
4: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan. 102,4 FM
5: Radio Peace Ciamis.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Nah, mending ulah mon elemen gitu mang cepot nanaonan data data nanaonan.
8: Sanes.
7: Cuman gitu.
8: Masep.
7: Jadi neng cek. Sin udah ngobrol di dia. Peringan terus itu tuang raka nuju bong-bong kene sin. Heeh. Itu mangga ibak teh bong-bong. Nya upami basa baduy mah teh bangbung. Bangbung teh ibak.
8: Aduh.
7: Aya naon aing kitu aya naon? Semun neng kitu bakal kaungan cara ge teh. Atuh na mah dipok-dipok deui eta mah kadul ngadoa mudah-mudahan wungkul.
8: Sumuhun.
7: Kira-kira na Mang Cepot bisa neguh cing kasaha kira-kira na kalau bakal boga salaki?
8: Ora,
9: sok nya
7: Kang. Cih, kayang nya geura teguh kayaknya.
9: Mojohna.
7: Upami Mang lepat.
9: Aduh,
7: tong ditaros deui.
9: Aduh.
7: Ciduhan cing lamokot. Hari kitu Semun neng teh bakal kagungan caroge teh kakasihna. Nya. Mimiti na ngarana teh G.
9: Aduh, tina G.
7: G.
8: G.
7: Ada tungtung na.
8: Tungtung na teh A.
9: Nah.
10: Tegala kan.
7: Hari kita usaha atau jelaskan lain, tong pakai jadi tungtut.
10: Ada si lokal lah.
9: Nah.
7: Semun G. Jadi selesai maka neng teh parantos ayah anu badai nenen kadeh nunakanya ah.
9: Lihat sangem kakang.
7: Badai ayah nitip ka asih ka neng. Ya saha-saha coba ceritakan.
8: Awan seri.
7: Aduh. Malihan tak iya artos nage.
9: Duh.
7: Mang cek. Aduh. Ayah, ampun jeng. Aing.
9: Tad yang mani pangambung teh kuah pertek.
7: Ah, aing ngaduli cing. Duh. Naon, aing Mang Cepot. Tong di hureuyan naonan cicing sia kacok-kacok nyinga nyinga nyinga nyinga budak tong diganggu budak-budak mancong pipilun kana urusan politik
9: sok kana cicing
7: si gelo panjelekeun teh urusan politik cenah kira-kira anak saha Mang Cepot
8: ieu aya nu masihan artos ka neng beli engke sumping ka kota teu kagungan ka ngejajan
9: tuh.
7: Nah, ngarepot ke segala pakai pasian arto segala.
8: Ih, lumayan, Neng.
7: Piraku Mang Cepot, yete banyol atau tapi.
8: Ih, meleres, leres pasian arto sekali, Neng.
9: Rejeki,
7: yete. Yete sabaraha.
8: 10.
9: Noh.
8: 10 ribu, campiku, Neng.
11: Aduh, tobating, Mang Cepot nuhunya ke di mana parantos kaula gaduh seueur di gentosan, da kaula teh ampun teu sapeser-peser acan.
8: Numawi.
9: Ngartos akang oge teh teh.
8: Gerat tampi Mang mah merehatikeun kana kapala Neng.
11: Ayuh, ubet. Ampun. Mudah-mudahan nih cing jodoh aja Neng. Iya teh artos ti Mang atuh napi
8: di kabogoh Neng.
9: Langsung
11: saha pik kabogoh kalau teh saha da kalau macan boga kabogoh.
8: Simun ayeuna mah kedah. Anu palayun ka Neng masian titip artos ka Neng.
11: Ditampi atuh nya.
8: Yeuh nya meunang rayu aing mah percaya teh.
9: Akang mah tok servisan gila.
11: Bener
9: nya. Tong gede aing. Paingan batu alina teh sok wae sa Kang
10: mah. Virus teh atuh
8: na. Watak virus itu dulu.
9: Paingan.
11: Heeh. Ti saha ye teh Mang sok saurkeun?
8: Salesna mah ite sanes nu palayun ka Neng teh.
11: Tapi
8: tuang raka sih.
11: Saha Mang Cepot?
8: Pokona mah Neng bakal senang we.
11: Nya saha?
8: Anu tadi teh tuang raka anu tadi teh nu nulungan urang upami teh aya pitulungan teh kapan urang teh ancur sakaligus bakal ponok umur teh.

0: Gatot Kaca luntang lantung sasat nyantosan Astra Jingga anu di utus kalebak.
1: Aduh ibu, Rama pamanaria purba kesa ieu geuning anu dipika palay ku ibu teh bok saumur hirup. Neme putra kancikan rasa birahi tobat. Nuhun ibu, nuhun. Moal teu sugemeun Kangjeng ibu ngadanguin putra maksad bojoan. Bu. Ieu geuning anu dipika palay ku ibu teh rasa anu model ieu.
0: Gan.
1: Aduh. Sastra Jingga.
2: Beda
1: rada leuleus sih mah.
3: Tenang
1: ingsel,
3: tenang.
1: Nah, cari nu.
0: Naon
1: sing sok ingsel? Mun teu
0: mas-mas
1: kitu ge. Kepringpeunin. Tong bekeun ka pareungpeunan kuraon maneh.

0: Hancur kan?
1: Ramat tebuk dia
0: tadi. Ayah ramat cok abus kena celi.
2: Manya kena celi anu ciramai panon.
0: Ini dah kena celi kena irung kapeh weh kau sian.
1: Bujur.
2: Kuma pot geus ditepikeun.
0: Cik abdi mah lain pijodohin.
2: Naon?
0: Lain pijodohin ya gantong kawin keur mah urang kampung di kata mah durur.
3: Minariane urang kota.
0: Minariane urang kota da cikirang-kirang anu bogohin ke agan.
3: Mati beneran ya kan jangan.
2: Pot.
0: Kan?
2: Tong nyarita gitu pot. Kaulah saumur segera kia kakara poe ia pisan kancikan rasa bilahi pot. Aduh, kumaha nyebut kami mayu.
1: Khawatir kan kan
0: kumaha lamun dibejakeun.
1: Tah lamora kakah
0: kudu. Keur mah manehna teh kakara kancikan rasa birahi kari-kari aya ditampik.
1: Udah nyari pikir kitu mah Kang ah, kalau sa Kang.
0: Kumaha aing pikeun nyaritana?
1: Kade Kang.
0: Kalunungan.
2: Ngomong naon?
0: Henteu kan. Aduh,
1: khawatir nang ah.
2: Kulaun but susut heula eta leho.
1: Melit gitu
0: lebaran asin
2: cecek siang nyok
3: sekarang muncul teman
0: yang sedih ongko
1: ya
0: ngebodor kudu terus
1: ya tuh betul
0: bingung
1: sedih mau lah ngebodornya kan benar
0: nah kesedih mau lah ngebodor yang tetes seru aja yang dipengal yuk gait
2: daun
0: ah entong gait entong mah kejeung meunangkeun neng pergiwa entong
2: naon sabab
0: goreng biwir goreng cecape goreng biwir gitu
2: pot moa bisa pot jika nalamun kaula teu bojoan ka pergiwa kaula kajen moa boga pamajikan saumur hirup
0: aduh silaka sumpan boga kitu
1: kade tah
0: tongnya pasorangan agan jelema mah tara anger. Hiji waktu ngebakal kena kurobah istighfar kenya.
1: Sakluas gitu.
0: Dan
2: geus ditepikeun amanat eta duit anu tadi.
0: Dibikeun ku abdi.
1: Alah.
0: Untung teh sadayana.
2: Alah. Untung teh sadayana. Naon cari congcai?
0: Ya pemi sadayana mah lapur panjenengan moal kabulikeun.
2: Nah aku naon?
0: Dah, cik abdi gentong. Mau benerin awe kicu mah.
3: Neangan langkung cikitu ah.
0: Milariane langkung cikitu dah seur kene.
4: Samora kampung
0: gengsi. Gengsi agan lah tong menangkeun urang kampung.
3: Sipiraya
0: mun mudang dipercaya. Sok menculak. Sok malungkung gede hulu.
3: Salingkuh.
2: Ulah ngarekeun teuing maneh ka urang kampung teh jebut. Kaula jelema ngarti. Ulah kitu maneh.
3: Pang jalan sukumpang.
0: Nya.
3: Mah bisa muntah jalan bakal kota.
0: Tuwi. Agan.
2: Kunaon?
0: Ku abdi teh didugikeun artos teh malihan amanat agan oge yen agan teh pada neuneun ka dedeh nu nakanya nitip kasih teh. Ya.
2: Iye.
0: Disangemkeun ku abdi. Nanging.
3: Nanging naon?
2: Nanging naon? Pok caritakeun, caritakeun.
0: Agan. Agan.
2: Laut.
0: Upami ku abdi disangemkeun agan moal bendu.
2: Moal bot.
0: Agan upami disangemkeun ku abdi moal punung.
2: Pinaku bot. Naon?

0: Gatot Kaca asa disebut ku nampikah kasauran Astra Jingga.
1: Allah
0: ini telahkan pergiwa nampik sapa jodogan memang dah puguh tadi waktu Gatot Kaca ngamat Braja Musti Tia Sihung nak kalaluar
1: gara-gara
0: iya jadi Gatot Kaca ditampik. Atuh dina waktu eta Astra Jingga nganukur olohok bengong ningali anu ngabelesat kawang-awang.
2: Kitu kaayaanna
0: kajadian anu kalaman di satengah kalas.
2: Ageun hapunten abdi ageun.
1: Jadi kakang kemananya
2: para jadi aing anu nyerina ewon
1: malepat kang atuh
2: sakulah lagi moga-moga agan dikiatkeun agan
1: sajiwa teh kitu
2: aduh dah ing sarua lalaki atuh
1: nya
2: basa aing ditampi ku bedewi oge kitu
1: sarua mah antos akang ditampi
2: aduh ampun jeung ampun, lamun tegang geg, lamun tegang gantian kunu gelo lah pur we.
1: Ya untung aya nu gelo ja Kang teh.
2: Tinggal.
1: Ya milik
2: keur bae. Selamat, agan, cing selamat.

Semar oge dawala Astra jinga kebat lumamba ngajug-jug kusir daya daerah Madukara bade lepangan Arjuna panengahing Pandawa kacarios Raden Gatot Kaca sanes mulih kapringgan dan tapi ningali ayak gunung batu Raden Gatot Kaca ngarak-rakin anjin kahanap degiat nandangan kanyeri ditampik sapa jodogan kupergiwa

0: Gatotkaca nyalu dina batu nangis balilikan ras kana nasib diri ditampik sapajodogan. Dina waktu eta Gatotkaca aya di Gunung Batu.
1: Aduh, Ibu, ampun Ibu.
0: Geuning kapala ibu teh matak monokeun pangharepan putra Gatotkaca bubuhan.
2: Watir wae.
0: Saumur dumelah kakarakan cikan birahi tepi

asa ambon sorangan pergi waktu bah. Bu, ampun ibu. Luwih hade nying harapan musuh jutaan jeng tibatan nying harapan rasan model jiwa lu.

0: saemut yen eta anu dipayunan teh batu.
1: Didil ponoh pangharepan.
0: Allah ngablesat kawang-awang kagungan karep bade notogen maneh kana eta batu.
1: Allah. Ambul.

0: gasa parantos ayat di satengahing geganaw yati. Maksa nyirorot kahanap notokin salirana kana batu anu sakitu. Tarias
1: Paman Braja Musti, Paman Braja Wikalpa, Braja Dentawi sesa sapta pangunungu pasingiring tapak nengala. Gerak kaluar tina wujud kaula, gerak teangan di piimahen anyin, gerak teangan di pitempatin anyin, kaula mati sanggup hirup di alam dunia. Ampun.

Ang awang ku Gatot Kaca tibatan awak nanu ancur kalah batu anu ngajadi koral. Kitu numutkeun dina panyereusan memang Gatot Kaca masalirana diwangun ku wajah perak besi persane sareng sajabina. Nganukur dugi ka teu eling Gatot Kaca neungarkeun anjeun kana batu. Kitu diantawisna. Ieu lalampahan Gatot Kaca mangkat birahi duka kumaha pinasibeunana. Antos dina seri Gatot Kaca mangkat birahi seri kedua. Ieu lalampahan urang pungkas ku kemang tinetik sinebaran sari tutup lawang Sibetaka.

0: 险呗。
1: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal. Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 7 kilo.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna sem urat di tahun 87. Di tahun 87

0: mangluk mah.
1: Cing urang icari kangkungna teh. Kangkung. Geraya kangkung, kangkung, kangkung, kangkung, kangkung Bandung. Kangkung nagan.
0: Barade kangkung.
1: Kangkung Tinanjung, Tinanjung Cibogo Hilir Tanjung Sari. Kangkung, kangkung, kangkung Bandung. Gerak, gerak, gerak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu Sahana Mina.
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapnya di mana Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, RT 4 RW 10, Kertasari.
0: Ibu teh gaduh penyawat naon kalau
1: mawi kawitra tejenten kena paru nya. Teras pegal-pegal ya kana sirah teh liur. Janten sok puyeng wae tensina tinggi 145/80. Mawi oge ya teh puyeng bae. Janten mapah ge kedah ngangotongkat bae gitu. Janten bingung aduh ya kedah kumaha. Mawi sok dietan bae dipayang gitu pami teu aya pun lancuk dipayang kunu sanes tah kitu. Janten ieu teh meni kayang hoyong di meser mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat kiat semangat supados ibadah henteu kaganggu gitu tah. Tiasa barang damel gitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleueut sabotol kumaha ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawitanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geus ngaya aya karaosna aya karaosna aya karaosna. Tah tos kadua nya nya. Tong pami deui. Aduh geus asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek teu eungap alhamdulillah gitu kana paru-paru mah gitu mun ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tinggal diapunten
2: tah sampean
1: mohon sampean tuh bareng ieu teh nyeri ah tah kana ieu sakinten deui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang gitu kami tuh mah aduh nyeri tah ieu teh nuju damang hoyong yeun deui kitu upami teh mun gaduh atos mah hoyong pesan deui tah kitu mabi alhamdulillah kupun anak dipasian teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna ya da Gusti Allah nu ngadamangkeunna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanan.
0: Amin bisa nih ibu. Ibu kita tos kamana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae.
1: Tah kawit ngapan sok ka rumah sakit ulah sasihnya kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majang damang.
2: Nah berada nuju
1: nyeri. Dada ieu janten ieu tah kawit mah bar ieu teh ieu ayo. Ayeuna mah jan dikitu-kitu ge teh teu patos nyeri teuing aya nyeri na masa kedik deui. Janten ka dieu yuh upami nuju mapah teh aduh pegel kram janten kram ka handapna. Mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat gitu nyanya tah gitu penginten
0: ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis.
1: Oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawat sampai kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alpha Propolis. Mudah-mudahan sing daramang sadayana sing seueur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rauh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah, nuhun pisan kasaksianannya Bu nya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
1: Amin. Pidual ti sadayana ti mudah-mudahan sing daramang kitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak. Kopi Ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi Ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
4: Ah, bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
2: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung di kanggo lambung nyaeta apa propolis nya abi langsung dongkap ka dieu gitu meser ta sabotol tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu aya perobihan gitu aya nama anu sarina tara mam aya nama mam ge tersa gitu makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu berkat apa propolis
1: alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasana mam teh teu kersa wae.
1: Iya.
2: Ayeuna mah teu tabuh 8 ge hoyong emang.
1: Oh kitu. Upami kana kesehatanna kumaha bapak ayeuna anu karaos ku bapak?
0: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami mangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula. Alhamdulillah gitu. Propolis mah gitu. Nya di nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atas konsumsi apa propolis teh sabaraha dinten, Pak?
0: Nembe 5 dinten.
1: Ya. Dinten ka sabaraha bapak aya perobihan?
0: Ti dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
0: Tos aya perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkan di dinten katilu alhamdulillah tos karaos perobihanannya bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna kitu bapak jeung ibunya. Bapak bili aya nu didugikeun kana sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami
0: kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
4: Ah, bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sareng Bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
0: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Apa di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing para rengkel pemi obo teh kiat ngaroskeunana wae pemi wengi teh bade obo teh kiat teh pokoknya ngaroskeun.
0: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penten lah kana setahun setengahan. Anu beratna mah penten setahunan lah.
0: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Dacan ka mana-mana kan aya ka Berios mah atos gitu kan ngadangu ti radio.
0: Bapak atas nak itu ayeuna nuju berobat kanggo naon, Pak?
1: Kanggo alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatos tak konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teh aya burung karengke aya nama tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe SF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade meser
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes. Tes bade obo we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana gagaduhan panyawat sapertos bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sapertos bapak, cobian weh meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman.

0: patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
1: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopiten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

Awas. Ah, ini. Ah, padahal.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng ibu sahih teh budamina bu?
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun bu?

0: tos kena puluh tilu tahun.
1: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
0: Panyawat diabetes.
1: Iyo, panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
0: Tos 10 sasi.
1: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
0: Kawitan teh 375.
1: Ibu, biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
0: Puyeng, itu ningal teh poek soca teh. Hoyong, aduh, kumahanya tepukuh rarawasan we. Lungleng gitu pamenuju tinggi.
1: Tata acana nganggo alfa propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
0: Diobatan nganggo obat tidok. Nganggo nanaon deui tah acan.
1: Kumaha karaosna, Bu? Selami pengobatan.
0: Asa teu aya karaosna naon?
1: Ayeuna dileukeunan nganggo naon, Bu?
0: Nganggo alfa propolis.
1: Mun ayeuna tos seep sabaraha botol, Bu?
0: Tos seep bade 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah ya kamajengan gula darahnya stabil normal wae gitu dicek teh.
1: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa, Bu?
0: 375.
1: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
0: Janten 138.
1: Ibu penggunaanna sadinten seberapa kali, Bu?
0: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib bade popo eta genep tetes.
1: Mun ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
0: Sok nguping dino radio, da sok ngupingkeun dongeng.
1: Ibu beli aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mah, Bu.
0: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae, cobian we ku alfa propolis. Abdi oke, alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar, seger gitu karena salira oke teu aya nu nyeri. Alhamdulillah.
1: Mun Bu Imas hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar, Bu nya.
0: Amin.
1: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emas saha itu nami nama?
2: Emas teh emas Siti Fatimah, Titi Sangkan Girang, RT 6 RW 2. Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Emak teh karandapan penyawat naon, Mak?
2: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sareng osok ieu pami bangun tidur teh ieu teh si jari-jari tangan teh renyem cing sireumeun asa kaku kitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawitna mah. Tos berobatna tos ka sana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
2: 2008 sama entos sampai 14 tahun na tu aa rugikeun ka ayeuna teh
1: atos 14 tahun ya mak
2: mohon
1: salami 14 tahun eta emak tos ka mana wae pengobatan
2: saal ka dokter kanu ka alternatif sakun ngabatos sante entos di tepangan pokona mak tos icobian mung teu ngabuahkeun hasil kitu anger we gejet dina mah pasti teu tiasa tebih kitu.
1: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Ma?
2: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos sampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai 3 alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalanan lancar gitu.

0: berarti tos CF seberapa botol?
1: Oke, okay, setengah nan, setengah botol gitu nih sa mingon. Alhamdulillah tos seueur perobihanna teh ana teh. Tos ah tos seneng we mah semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna gitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh tos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak we.
0: Alhamdulillah, mah kumaha konsumsi na eta sadinten seberapa kali?
1: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes, entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bada tidur genep tetes, tilu kali sadinten.
0: Ai emak punten uninga alfa propolis di manten mah.
1: Nya ti radio.
0: Oh, mohon.
1: Terus aya inspirasi cenah sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkeun ku alfa propolis.
0: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
1: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah penyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeul naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun ada penyakit ieu saatusna minum alfa propolis alhamdulillah nambah samingon oge entos biasa berjalan lancar mudah-mudahan sing jantun syariat da Allah anu ngalanong anu ngadamangkeun mah
0: alhamdulillah hatur nuhun nyamanya kado kesaksiana mudah-mudahan atas konsumsi jamu tetes alfa propolis ieu emak jantan tambih sehat
1: amin
0: mohon tambih lancar banyak hatur nuhun
1: mohon
0: kita nyamanya hatur nuhun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, sehat selalu Anya, sing jaya, tanah radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
0: Hatur nuhun, Mak.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sesaat lagi Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa,

0: RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
0: 73.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
0: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat abah teh teras gula. Gula netek dijan ka 650 abah teh. Atau 5 tahun damina. Teras lamung tuur abah teh. Panangan oge abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
0: Tak ayeuna abah teh ngonsumsi alfapropolis. Ari ayeuna alhamdulillah abah teh na meset satengah aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi alfapropolis naon wae nu karaos ku abah probihanna?
0: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku abah teh sekiat nyeri nyanyautan. Panas nyekserek dina ramo-ramo sampean teh ka abah teh dugikeun ka abah teh marerengke panangan oge ah ayeuna abah teh tos ngareut popori sayap setengah botol ka panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah tos biasa deui
1: alhamdulillah
0: muka deui yeuh tadi mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak tah da teu biasa. Ayeuna mah teh biasa di kemot teh ku panangan abah teh alhamdulillah kan.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha alfapropolis?
0: Anjing-anjing genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun abah teh tos jasa teuli jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes alfapropolis di manten, Bah?
0: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
0: Mun ieu teh diteun Abah ge bade ngagalaleuh. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mun dina tetangga Abah di dieu teh di RT 1 teh, RT 2 ka masyarakat. Anu sabudarana abah, kitunya bilih, kitu tanu gaduh panyawat sama dia abah. Segera ngagalaleuh ya, poprobut kondisi acara abah, kitunya. Da abah aja gini ya, alhamdulillah damai.
1: Bah, hatur nuhun pisan, kanu kesaksiana. Mudah-mudahan abah sakeluarga sehat, sadayana rezeki lancar, sadayana banyak. Hatur nuhun abi pribados, oge ti Radio Unasco, mudah-mudahan sadayana dilancarkan abahnya.
2: Jamu tetes alfapropolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Tesma Aini, Ibu saha namina Bu?
4: Hajah Anna Hasanah.
3: Ibu alamat lengkapna di mana?
4: RT 1 RW 2 Desa Balegbeg.
3: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabaraha botol?
4: Tos 2 botol.
3: Di botol pertama kumaha Bu karaosna?
4: Raoseun sabeulah namung kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
3: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
4: Beureum sareng aya cisoca rada perih sedikit kitu.
3: Aya katarak lain teh aya Ibu?
4: Aya, saur dokter mah katarak saurna ge. Duana na.
3: Ibu tos enakeun cekasna pasti botol kasabaraha?
4: Botol kahiji
3: ge. Gitu. Ayeuna teh bade meser ka botol katilu.
4: Katilu, supaya sehat.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS?
4: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyaris cicoca teras meser Tesma Aini.
3: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bapak mau kemana?
1: Mau ngopi ke kedai sebelah.
0: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
1: Kopi apa, Bu?
0: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
1: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
0: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
3: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
4: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT 2 RW 2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
1: Ibu eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna Bu?
2: Pokoknya mah lemes eungah, pokoknya mah terbiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelol. Terus pamitos gitu teh, sampean teh leles, jantung ngageder gitu tah.
1: Iya, panyawa atau seberapa lama Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Mohon, kantos diobatan yang kenaan wae Bu?
2: Ah, ka medis, ka dokter kemana-mana, terus capek.
1: Nah, ibu teh, ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon Bu namina?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon, ibu. Kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu probihan naon wae nu ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun alhamdulillah. Tos pacerewet kitu ayeuna mah alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, parak rapi ayeuna mah tos teh ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten mentek ah percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih, tiasa, tapi kan tetiasanya leles gitu. Terus jantung udah ngegeder, kena lambung. Pokoknya merawat ringan, pokoknya kena selesai oge, jantan tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti Ibu alhamdulillah jodohnya.
2: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di Aina terus konsumsi seberapa botol Bu?
2: Nembe sabotol, sekarang ini nembe dua.
1: Sadi dinten kumaha Bu konsumsi net?
2: Ngawitan mesen mah sadinten teh 2 kali 4 tetes, jantan 12 tetes. Tah. Terus saminggu jantan genep tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu diingati mantan iya jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio onis tuh kan sok ngomongin dongeng.
1: Aya pesen teu kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
2: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang, anu ngadamangkeun Allah, tapi kana kita kedah ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kanu kesaksianannya. Ibu pido ati abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar Bu.
2: Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Ibu hatur nuhun sakali deui ibunya.
2: Sami-sami deh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna tes ma aini panasaha namina
5: Iwa Santiwa.
4: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
5: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
4: Bapak teh nganggo tes ma aini teh tos sabaraha botol?
5: Nembe sabotol. Nembe satengahna.
4: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
5: Oh, alhamdulillah anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng gitu. Numawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus damang gitu.
4: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tahu ke dokter teh saya harapan
5: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oge jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabeulah bae anu alih katuhu itu
4: alih katuhu anu tos teu ningal kumaha
5: anu ningali keneh anu teu ningali mah anu kiri
4: tos nganggo tes ma aini kumaha apa karaosna
5: sapareng terus nganggo tes ma aini nama oge satengah botol anu tadi nganggo blek teh jadi nama aya remeng-remeng deui gitu numawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas deui sendiri gitu ta.
4: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
5: Kapar wargi seraya anu gaduh panyawat na panon upami ya sama itu ya anu kalaman ku simkuring mugi mesertes ma aini alasan gini anu tadi ntos ngegeblek oge tiasa aja na jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah nawi itu tiasa damang.
4: Nuhun pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Ngopi yuk.
7: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
6: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki. Kopi pilihan berkualitas tinggi dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
7: Wah, boleh juga tuh.
6: Kopi Ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
8: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah

0: di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
1: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopiten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopiten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minat, Pak?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
1: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung ti 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan si apa lama itu yang nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapaknya terus ngangin naon ya, Pak? Ngaleutna
1: terus segala seperti ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam. Terus iyalah istilah mentos bosan ngelalanong teh.
0: Lami pisahnya peti 2004. Bapak ngadangukeun ti mana, Pak? Ngaleut apa propolis?
1: Ngadangukeun ti kesaksian radio. Habis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga apa terus oge ieu nanti padaran teh di usap-usap diteken teh henteu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana si punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareuras itu asa paregel, tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol nang sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus preser 2 lah amin jadi cadangan teh aya.
0: Bapak ya pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS.
1: Kanggo pendengar radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara taunan dina awak urang, kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpa Propolis. Mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngeuleut Alpa Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin perkosrekan wae.
4: Ce muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ce?
3: Eta Ce, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, iya atuh Ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang candak heula nya? Iya cu, cobian gera, insya Allah karaos enakin.
3: Tetes mata naon, iya tes cu.
4: Tetes mata, tes mata, ini cu. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cu.
3: Wah, geningan seueur kasiatna, Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
4: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
3: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ce.
4: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Bapak mau kemana?
1: Mau ngopi ke kedai sebelah.
0: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
1: Kopi apa, Bu?
0: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
1: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
0: Ah, Bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
3: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
4: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Hey, mulai.

0: Bupati Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
1: Nah, dupi kawit nete Bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
0: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
1: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
0: Ti 1 tahun setengah.

0: herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata ini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
1: Bapak mau kemana?
2: Mau ngopi ke kedai sebelah.
1: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
2: Kopi apa, Bu?
1: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
2: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
1: Ah, Bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
4: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
5: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh ringgihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karang Kendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregdeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: Genep 8.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggeletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, terasa sampean tinggeletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak. Gitu tuh paraos.
1: Ibu saat acana dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos ka mana wae, Bu?
2: Kada ke kantos genep ulihan. Kelas ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah. Kuyang tos teu aya, jeung celeta teu aya. Ras anu kadua.
1: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun hasiatna kitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Sakupingkeun ieu dina radio Pis di Amis. Madong ngupingkan dongeng sarang wayang gini. Kayak iklan. Habis saya kata aji mi barang meser kepon lantik.
1: Ibu ayah pesan te kanu sanes kanu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sepatos ibu. Pangga, Bu.
2: Mangga kasadaya anu gaduh panyawat sepatos abdi. Mangga meleser Alpha Propolis margi tos karawas ku abdi hasiatna. Abdi dia tos damang gitu kantun jagi-jagi.
1: Alhamdulillah. Ibu Nining hatur nuhun kanu kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saat tosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis. Ibu tambi sehat. Rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: T-S-A
5: bukan.
4: T-S-P-A
5: bukan.
4: T-S-A
5: bukan.
4: Ya terus apa dong?
5: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
4: Obatin pakai apa?
5: Nih cobain tetes mata Tesma Aini.
4: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
5: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
4: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
5: Coba baca ini.
4: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
5: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
8: Bapak mau kemana?
9: Mau ngopi ke kedai sebelah.
8: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
9: Kopi apa, Bu?
8: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat.

0: melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan Kopiten sekarang juga dan rasakan bedanya.
1: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopiten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
2: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopiten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopiten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapasahan namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon, Bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu teh atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagala librig kitu.
0: Kalama 2 tahun eta Bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh, teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karawasna gitu.
0: Tah kukituna Bapak saurna atos konsumsi alfa propolis ya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karawasna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merombat-merombat anu sate acana gitu.
0: Janten Bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu dirawas, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar
0: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antara 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalaresan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atau selami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna gitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo Bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin, amin.
0: Mohon Bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi, alamatnya
5: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
4: Pakijangan Bulakamba,
5: RT Loro RW 5,
4: Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya, tetes Aini, iya.
4: Beli yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya, betul.
4: Yang satu

0: Botolnya berarti udah habis, Pak?
1: Hampir habis.
0: Oh, hampir ya, habis.
1: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
0: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
1: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
0: Lihat orang ada dua.
1: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
0: Berarti bayang gitu ya, Pak?
1: Iya, bayang, iya. Barang
0: pakai
1: obat tetes
0: mata.
1: Tes, Mak.

0: mipil kan gitu.
1: Oh, iya benar Pak ya. Nah, jadi enggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
0: iya, bertahap iya. Pak ya. Bertahap ya, hilangnya mipil bertahap.
1: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
0: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, tidak baru sebotol sebelum habis itu padahal.
1: Ke berapa hari Pak berarti merasakan perubahannya
0: Pak? Ke 4 hari.
1: 4 hari udah merasakan perubahannya.
0: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Nah, kelihatannya jelas gitu.
1: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
0: Ini ya betul sudah cocok.
1: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
0: Tidak mengada-ngada.
1: Asli gitu Pak ya.
0: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
1: Iya.
0: Pada beli obat, obatnya kan tes maen nih.
1: Iya.
0: Nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Mm-hmm. Udah robah banget. Beli keduanya ini.
1: Beli kedua botol ya Pak ya?
0: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
1: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
0: Iya, amin.
1: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
0: Amin.
1: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tes maine ini.
0: Amin.
1: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
0: Amin.
1: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tes maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes maaini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
3: Ah, Bapak.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Kamu nggak ngeliat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan teslami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto oge teras berobat. Nih tiacan pulih sebagaimana biasa. Kalesan ayah di radio nguping sering ayah Alpa Propolis anu seueur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama sabotol aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus ai kawitna mah usus buntu usus buntuna teh selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Berat nya paya tamba. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan
1: leres.
0: Ayeuna bapa mesek ka sabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Nah, ayeuna mah hoyong engga damang we pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog, atau napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket-caket desa Janggala. Mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak, ususna radang, teras terjadi hampir di operasi. Mangga kantun Alpa Propolis, kantun cebiane mangga. Insyaallah pun anak oge tos sakinten ayeuna.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6.

0: Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma ini panasahan amin abi.
2: Iwa Santiwa.
1: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
2: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
1: Bapak teh nganggo Tesma ini teh tos sabaraha botol?
2: Nembe sabotol. Nembe setengah na.
1: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
2: Alhamdulillah, anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng gitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus sadamang gitu.
1: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tahu ke dokter teh saya harapan
2: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oke okay, jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabulah baik anu alih katuhu itu
1: alih katuhu anu tos teningal kuma apa
2: anu ningali kene anu teningali manu kiri
1: tos nganggo tes ma ini kuma apa karaosna
2: sebenarnya tos nganggo tes ma ini nama oke okay, setengah botol anu tadi nganggo black tea aja nama aja remeng-remeng deui gitu numawi aja na oyong ulah remeng-remeng wungku oyong jelas deui itu ta.
1: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis
2: kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami ya sama itu ya anu kalaman ku simkuring mugi mesertes ma aini alasan gini anu tadi nentos ngegeblek oge tiasa jenah jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah menawi itu tiasa damang.
1: Nuhun pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis.

0: 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Ngopi yuk.
2: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
1: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
2: Kopi apa tuh?
1: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
2: Wah, boleh juga tuh.
1: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
4: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
5: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Terima kasih. Barai Api sudah mendengarkan acara Daya Persembahan 102.4 FM Radio Pis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih. Barai Api masih bersama 102.4 FM Radio Pis Ciamis.
1: 102.4 FM Radio Pis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Barai

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

وإظهار شعائري على طريقة جمعية نهضة الوطن.

dalam program Manajemen Kolbu Pagi edisi spesial Muslimah di hari Rabu 16 September 2026 atau sudah bertepatan juga di hari kelima bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Ditemani sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa, selama satu jam ke depan, sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, insya Allah kita akan sama-sama kembali menggali ilmu, kembali menggali hikmah, dan mencari keberkahan di waktu subuh ini untuk kita gunakan waktu yang sudah Allah berikan menggali hal-hal yang Allah sudah tebarkan di bumi ini, sahabat MK. Dan alhamdulillah, insya Allah hari ini kita akan kembali belajar untuk membahas berkaitan dengan sirah sahabat MK. Bagaimana kemudian seorang muslimah kita bisa mencontoh kisah dari para sahabiah, sosok penjaga mushaf Al-Quran setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Siapa lagi kalau bukan sosok Hafsah binti Umar. Insya Allah nanti kita akan gali bersama dengan Ustazah Erika. Dan silakan sahabat MK, Anda juga bisa ikut bergabung, berbagi, menyampaikan atensi, laporan kualitas siaran, ataupun juga pertanyaan Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Anda bisa lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda di

Alhamdulillah sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, baik yang saat ini sedang menyimak melalui frekuensi 102,7 MK FM Bandung, Anda pun dapat menyimak kami melalui siaran streaming di www.mkfmnetwork.com. Selain itu, Anda juga bisa mengunduh aplikasi MK FM yang sudah bisa ditemukan di Play Store di ponsel Android Anda. Tidak hanya Anda bisa menyimak melalui jaringan online sahabat MK, Anda juga bisa menyimak kami melalui sejumlah radio relay di beberapa wilayah Indonesia. Di antaranya Anda dapat menyimak kami melalui jaringan MK FM Network di frekuensi 104,5 MK FM Debo Singkep, 92,3 MK FM Yogyakarta, 104,9 MK FM Subang, dan di frekuensi 92,1 MK FM Solo. Anda yang berada di lokasi Cilacap dan sekitarnya bisa juga menyimak melalui Radio Kusuma 99,4 FM Cilacap, Radio SQ 104,3 FM Pangkal Pinang, frekuensi 101,5 Fis FM Banyuwangi, Radio Sisnet 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Radio Style 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Radio Savasindo 98,2 Payakumbo, Radio Dakta 107 FM Bekasi, Citra FM 98,8 Wonosobo, Orban 90 FM Palembang, Radio K-Love 93 FM Tasikmalaya, dan di frekuensi 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Adapun bagi Anda yang merupakan juga pengelola radio lain dan ingin ikut menyambung siarkan program ini, silakan Anda bisa kirimkan profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com atau konfirmasikan melalui WhatsApp di 0811-224-1027. Anda bisa lengkapkan dengan nama, usia, alamat, ataupun juga dengan profil radio Anda sahabat MK di 0811.

pagi hari, sahabat MK, ini menjadi waktu terbaik kita untuk bisa meluangkan waktu, untuk bisa meluangkan rezeki yang sudah Allah titipkan kepada kita. Peluang kebaikan kami hadirkan juga untuk Anda, sahabat MK. Ayo kita sama-sama bisa mendapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Agim. Cukup tekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel. Peluang kebaikan lainnya, sahabat MK juga pendengar dimanapun Anda berada. Kali ini kita kembali menilik bagaimana kondisi saudara-saudara kita di luar sana, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza. Sebuah harapan baru sedang dibangun, sahabat MK. Sebuah rumah sakit ibu dan anak, tempat yang akan menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, berlokasi tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit tersebut nantinya akan menjadi lindungan bagi ibu dan anak yang merupakan kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui rekening BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasikan donasi Anda ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani,

Dan pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami informasikan sajian ilmu di pagi hari ini dalam MQ Pagi Muslimah. Insya Allah kita akan kembali belajar berkaitan dengan kisah para sahabiah. Kali ini kita akan membahas sosok penjaga mushaf Al-Quran setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, yakni sosok Hafsah binti Umar, sahabat MQ. Anda silakan bisa ikut bergabung, berbagi atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Dan Anda silakan bisa laporkan juga bagaimana kualitas siaran di daerah Anda. Anda menyimak melalui jaringan apa, sahabat MQ, atau sekedar berbagi salam silaturahmi dan doa terbaiknya di kesempatan pagi hari ini. Insyaallah nanti akan

Mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu agar ilmu hikmah yang kemudian disampaikan nanti bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, ataupun juga bisa kita petik lebih dalam, sahabat MK. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin.

Sahabat MQ dan pendengar dimanapun Anda berada, kita ketahui bersama bahwasannya Al-Quran adalah kitab yang senantiasa dijaga oleh Allah, dan dalam sejarahnya terdapat sosok-sosok mulia yang juga turut menjaga serta merawat keberadaannya. Salah satunya adalah sosok Hafsah binti Umar radhiyallahu anha, seorang sahabiah yang dipercaya menjaga mushaf Al-Quran setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sama-sama kembali mengenal kisah sosok Hafsah dan mengambil pelajaran tentang amanah, kecintaan kepada Al-Quran, serta keteguhan para sahabiah dalam menjaga warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersama Ustazah Erika di kesempatan pagi hari ini, sahabat MQ, dan insyaallah kami akan mulai menyapa Anda juga yang sudah berbagi atensi, kali ini berbagi salam silaturahmi ataupun doa terbaiknya. Anda yang ingin ikut bergabung, sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MQ FM di 0811 224 10.

Ciamis juga alhamdulillah melaporkan kualitas siaran radio MKFM ini terdengar sangat jelas. Alhamdulillah. Salam silaturahminya untuk semua pendengar dan yang selalu setia ya mendengarkan setiap harinya. Terspesial juga untuk para petugas, kru, semuanya semoga dipanjangkan usianya, diberikan kesehatan serta rezeki yang melimpah. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Doa terbaiknya agar Radio MKFM bisa semakin jaya, tetap mengudara. Masya Allah, insya Allah. Terima kasih dukungannya Ibu Citra, doa terbaiknya ya dari Cijantung.

Ini menyapa ada Pak Ujang dari Jamali Cianjur. Alhamdulillah siaran pagi hari ini tersimak dengan baik ya, Masya Allah. Terima kasih Pak Ujang sudah melaporkan kualitas siarannya di Ciamis Ranca Petir. Nah, kali ini kita menyapa sahabat kita ini tidak belum menyebutkan nama ya. Silahkan bisa dilengkapkan sahabat MG. Kualitas suaranya untuk siaran pagi hari ini alhamdulillah bagus ya, tersimak dengan baik juga di daerah Ranca Petir Ciamis. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat MG. Kemudian dari Cipanas Puncak ada Ibu Nengsi menyimak radio MG FM. Alhamdulillah ini setiap hari suaranya tersimak dengan baik ya, bersih. Didoakan juga oleh Ibu Ningsih untuk guru-guru, kru, dan sahabat dimanapun berada agar senantiasa sehat dan dimudahkan segala urusannya. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Ibu Ningsih dari Cipanas Puncak sudah berbagi. Insya Allah sahabat MG, beberapa saat lagi kita akan segera menyimak sajian ilmu bersama dengan Ustazah Erika berkaitan dengan kisah para sahabiah penjaga mushaf Al-Quran setelah wafat Nabi, yakni sosok Hafsah binti Umar sahabat MG. Hal-hal yang kemudian bisa kita kaitkan di zaman sekarang, karena zaman sekarang ini begitu banyak godaan untuk bisa menjaga Al-Quran sahabat MG, karena ada gadget ya yang sekarang begitu mudah untuk menarik perhatian kita ketimbang Al-Quran sahabat MG. Dan insyaallah kita mengingat kembali ya hadis riwayat Bukhari dan Muslim, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, niscaya Allah akan

sahabat MGI di zaman sekarang. Silakan Anda bisa bagikan juga hikmahnya ataupun strategi cara Anda untuk bisa senantiasa dekat dengan Al-Quran. Sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MGI FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat,

Sambil kita nantikan kebersamaan bersama dengan Ustazah Erika, kami akan sapa kembali Anda yang sudah bergabung, sahabat MQ, menyampaikan laporan kualitas siaran pagi hari ini. Ada Ibu Estuti di Banjaran. Alhamdulillah bisa senantiasa menyimak ya manajemen kolbu pagi, dan laporan kualitas siaran pagi hari ini bersih dan baik tersimaknya. Salam silaturahmi untuk semua guru yang sedang bertugas juga. Kondisinya mudah-mudahan dalam kondisi sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih Ibu Istuti di Banjaran sudah berbagi. Dan di pagi hari ini kita sapa juga dari Cimindi Raya. Siapa lagi kalau bukan Ibu Juwita. Alhamdulillah tiap pagi bisa menyimak ya Radio MQ, siarannya sangat bagus dan bersih. Doanya pagi hari ini untuk semua guru-guru dan keluarga, untuk semua yang sedang bertugas di MQ, pendengarnya juga, insyaallah Allah melindungi kita dari segala mara bahaya dan diselamatkan dunia akhiratnya. Amin Allahumma amin. Masya Allah. Terima kasih doa baiknya Ibu Juwita di Cimindi Raya. Bergeser ke GBA 3, ada Ibu Parilah. Alhamdulillah laporan kualitasnya kali ini suara MQ pagi juga tersimak dengan jernih ya. Doanya Radio MQ FM tetap jaya di udara. Kru, penyiar, guru-guru dan semua pendengar MQ FM juga diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Masya Allah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih doa-doa baiknya Ibu Parilah di GBA 3 sudah berbagi.

Dari GBA 3 sahabat MK, kita berlanjut kali ini menyapa di Ranca Ekek. Ada Ibu Ade dari Ranca Ekek. Alhamdulillah hari ini MK FM tersimak dengan baik dan jelas juga ya dari Ranca Ekek. Masya Allah. Doa terbaiknya Radio MK FM tetap jaya di udara. Doa untuk kru, operator, penyiar radio, guru dan semuanya senantiasa dikaruniakan kesehatan, keselamatan, keberkahan dan setiap langkahnya dijaga Allah dalam kebaikan. Dilindungi Allah bersama keluarganya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Ini salam satu rahmi juga untuk sahabat MK yang menyimak dimanapun berada, senantiasa sehat selalu dan bahagia. Segala urusannya di dunia dan akhirat dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Ibu Ade di Ranca Ekek. Dan kita akan segera terhubung sahabat MK bersama dengan Ustazah Erika di pagi hari ini. Kita akan belajar dari sosok sahabiah, sosok penjaga mushaf Al-Quran, yakni Hafsah binti Umar sahabat MK. Anda juga bisa berbagi bagaimana ikhtiar Anda di zaman sekarang untuk bisa senantiasa dekat dengan Al-Quran. Karena godaannya ini banyak sekali ya sahabat MK. Entah itu gadget, televisi, atau mungkin media-media lainnya di sekitar kita yang ini ingin mendapatkan perhatian juga, tapi tidak mendekatkan kita dengan Al-Quran. Nah, ikhtiar Anda seperti apa? Anda bisa berbagi inspirasinya juga, sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Anda yang juga memiliki pertanyaan, atensi untuk berbagi, silakan Anda bisa bagikan di WhatsApp ataupun SMS MK FM 0811-224-1027. Sebelum kita sapa Ustazah Erika pagi hari ini, kita sapa terlebih dahulu ya Ibu Ella di Soreang. Alhamdulillah ini bisa menyimak kembali ya Ibu Ella di Soreang. Sehat selalu untuk Ustazah Erika, doa terbaiknya ya, dan juga keluarga Ustazah Erika. Untuk kru yang sedang bertugas juga semua sahabat MK, semoga selalu dalam lindungan Allah. Alhamdulillah Radio MK FM tersimak dengan jelas, jernih. Semoga selalu menebar kebaikan, tetap jaya di udara. Alhamdulillah.

amin, Allahumma amin. Barakallah. Terima kasih Ibu Ella di Soreang sudah berbagi atensinya di kesempatan pagi hari ini. Masya Allah sahabat MK, doa-doa baik Anda di pagi hari ini yang sudah disampaikan ya melalui WhatsApp, SMS, MKFM, mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pagi hari ini insya Allah kita akan segera menyimak sajian ilmu bersama Ustazah Erika, sahabat MK. Anda yang juga ingin menyampaikan atensi, berbagi pandangan Anda, berbagi atensi di pagi hari ini, silahkan kirimkan di 0811 224 1027. Kisah para sahabiah yang ini berkaitan dengan penjaga mushaf Al-Quran. Apakah Anda mengenal sosok yang di era sekarang, sahabat MK, mungkin sosok di sekitar Anda yang Anda rasakan begitu menjaga Al-Quran? Seperti apa sosok kita, sahabat MK? Anda bisa berbagi juga ya. Mungkin kita bisa menemukan inspirasi ataupun juga cara-cara untuk bisa senantiasa menjaga mushaf Al-Quran dari sosok-sosok masa kini, sahabat MK. Silakan Anda bisa bagikan di 0811 224 1027.

hari. Sahabat MK, kali ini kami sapa terlebih dahulu Anda yang juga sudah bergabung. Ada Ibu Gianti dari Bantul, Yogyakarta. Masya Allah, alhamdulillah. Kali ini menyimak siaran MK FM, siarannya jernih, lancar ya. Alhamdulillah. Semoga segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih Ibu Gianti di Bantul, Yogyakarta. Kalau tadi ada Ibu Gianti di Bantul, kita sapa juga di Bandung, ada Ibu Yanti di Antapani. Alhamdulillah menyimak pagi hari ini. Doa terbaiknya kita semua diberikan kesehatan dan kebahagiaan insyaallah. Amin, amin Allahumma amin. Terima kasih Ibu Yanti di Antapani. Dan dari Jalan Dwi Sartika ada Ibu Nani menyapa juga. Alhamdulillah MKFM terdengar dengan jelas, dengan baik ya pagi hari ini. Doanya kita semua sehat selalu dan selamat beraktivitas juga untuk sahabat MK dimanapun berada. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Nani dari Jalan Dwi Sartika. Tidak ketinggalan di Cipayam Cianjur, Umi Zikri juga menyapa. Alhamdulillah bisa menyimak ya sajian ilmu di pagi hari ini. Insya Allah nanti kita akan simak bersama Ustazah Erika, sahabat MK. Suaranya untuk laporan kualitasnya jelas mencerang ya di Cipayam Cianjur. Alhamdulillah. Salam ukhwah untuk semuanya dan keluarga masing-masing, untuk guru-guru, sahabat siar, kru, juga pendengar dimanapun berada. Doanya senantiasa sehat walafiat, sejahtera, ada dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Amin. Allahumma amin. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Umi Zikri dari Cipayam Cianjur sudah menyapa juga di kesempatan pagi hari ini.

0: warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Erika.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik dan sehat, Ustazah.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Senang sekali bisa bersilaturahmi di udara, Ustazah, di studio bersama sahabat Syifa. Dan insya Allah kita akan kembali menggali ilmu, menggali hikmah berkaitan dengan sosok para sahabiah. Kali ini sosok penjaga mushaf Al-Quran, yakni Hafsah binti Umar, Ustazah. Silakan, Ustazah Erika.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah para pendengar radio MGFM wabil khusus para muslimah. Insyaallah hari ini kita akan membahas satu sirah dari istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sekaligus beliau adalah penjaga mushaf Al-Qur'an yang pertama, yaitu Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma. Ya, Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma. Jadi nama lengkap beliau adalah Hafsah binti Umar bin Khattab bin Naf'al bin Abdul Uzza bin Riyah. Ya, jadi memang ini nama lengkap sesuai dengan keturunan, ya, keturunan beliau. Ternyata putri Umar bin Khattab, siapa yang tidak kenal Umar bin Khattab, ya. Makanya Umar bin Khattab sendiri sering disebut Abu Hafsin. Kenapa disebut Hafsin padahal dia namanya Hafsah gitu, ya. Kalau Hafsah itu perempuan, singa wanita. Kalau Hafsin singa laki-laki. Umar bin Khattab menyandarkan namanya ke Hafsin, ya. Hafsah binti Umar bin Khattab bin Naf'al bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Rajah bin Adi bin Ru'ai. Dia merupakan keturunan suku Arab Adawiyah dan sekaligus putri dari salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Umar bin Khattab. Ibu dari Hafsah ini namanya Zainab binti Maz'un bin Hubaib bin Wahab bin Khulafah. Adalah saudara perempuan dari Utsman bin Maz'un. Dan Utsman bin Maz'un ini Rasul kerap menjulukinya, dia adalah saudaraku. Oleh karena itu, kisah tentang Utsman bin Maz'un sering diceritakan. Bahkan ketika wafat, Rasul menginginkan ada penanda di kuburannya. Penanda seperti batu, ya, di atas kuburannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar aku kenal, aku ingat ini adalah kuburan saudaraku. Itu Utsman bin Maz'un, ya. Jadi ibunya Hafsah atau istrinya Umar bin Khattab namanya Zainab binti Maz'un bin Hubaib bin Wahab bin Huzafah. Adalah muhajirin pertama. Ini Utsman bin Maz'un muhajirin pertama sekaligus pemimpin dari kelompok orang yang hijrah pertama kali ke Habasyah, ya. Jadi ketika hijrah ke Habasyah ataupun ke Ethiopia, ya, yang memimpin adalah Utsman bin Maz'un, ya. Jadi keluarga Hafsah ini bukan keluarga yang tidak punya peran, ya. Dalam Islam bahkan peran keluarga Hafsah dari Umar bin Khattabnya, dari ibunya, ya, Zainab binti Maz'un, sampai pamannya Utsman bin Maz'un, ini semuanya berperan dalam dakwah Islam di masanya. Nah, Hafsah lahir pada salah satu masa yang bersejarah, ya, ini saat Rasulullah memindahkan Hajar Aswad kembali ke Ka'bah, ya. Jadi Rasul waktu itu belum diutus menjadi Nabi dan Rasul. Nah, jadi pada saat itulah Hafsah lahir, ya. Oke, itu kisahnya ketika Rasul memindahkan Hajar Aswad kembali ke Ka'bah setelah sebelumnya Ka'bah rubuh akibat banjir. Dan hanya berselang beberapa hari setelah kelahiran Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadinya Fatimah lahir dulu, baru beberapa hari Hafsah lahir. Hafsah adalah wanita dengan karakter yang tidak jauh dari ayahnya. Ayahnya kan Umar bin Khattab, ya, kita tahu, ya, dia adalah sosok wanita yang

berani, berkepribadian kuat, tegas dalam berucap persis ayahnya. Paksa juga merupakan wanita yang pandai dalam membaca dan menulis di saat wanita-wanita lain dianggap belum pantas memiliki kemampuan tersebut. Ya, sebelum menikah dengan Nabi Muhammad SAW, Hafsah bersuamikan seorang laki-laki yang bernama Hunais bin Hudzafah As-Sahmi. Ya, keduanya memeluk Islam bersamaan. Kemudian Hunais hijrah ke Habasyah pada hijrah yang pertama. Saat itu jumlah sahabat yang hijrah terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Mereka dipimpin oleh Utsman bin Affan dan Utsman bin Maz'un yang membawa istrinya juga. Kalau Utsman bin Affan, Utsman bin Affan membawa Ruqayyah putri Rasulullah SAW. Kemudian Hunais dan istrinya Hafsah berhijrah pula ke Madinah. Ya. Jadi memang kalau dilihat Hunais ini suaminya Hafsah 2 kali hijrah, ya, ke Habasyah ikut, ke Madinah juga ikut gitu ya. Dan juga dia turut dalam pasukan Badar dan wafat karena luka yang diderita di perang pertama itu. Ya, artinya setelah itu Hafsah menjadi janda setelah suaminya syahid di perang Badar. Ya, jadi kisahnya semuanya yang didengar tentang Hafsah ini kisah yang benar-benar amazing ya, kisah yang di luar ya, pokoknya di luar sosok manusia biasa ya, karena memang semuanya berkaitan dengan kemuliaan, berkaitan dengan Islam, berkaitan dengan jihad, berkaitan dengan dakwah. Itulah Hafsah. Nah, Hafsah saat itu baru berusia 18 tahun dan sudah menjadi seorang janda. Umar yang mengetahui bahwa anaknya menjadi janda dalam umur yang masih muda pun menjadi resah. Ia mencarikan laki-laki terbaik di sekelilingnya untuk dijodohkan dengan anaknya. Maka yang terbaik-terbaik itu kan hanya 4 sahabat besar ya. Yang terbaik-terbaik itu hanya 4 sahabat besar, yaitu Abu Bakar, ya, Utsman, kemudian Ali, dan Rasulullah SAW. Tapi Umar malu kalau menyodorkan kepada Rasul. Ya, jadi Umar menawarkan 3 sahabat ini ya. Ia mencarikan jodoh buat anaknya, dicarikan yang terbaik. Maka yang terbaik setelah Nabi adalah Abu Bakar. Tapi Abu Bakar tidak memberi tanggapan, diam saja. Kemudian ia dekati laki-laki yang malaikat pun malu kepadanya, yaitu Utsman bin Affan. Tapi Utsman juga tak merespon seperti yang Umar harapkan. Kemudian Umar menuju Rasulullah SAW dan mengadukan semua kebundahannya. Setelah mendengar semuanya, Rasulullah SAW hanya berkata, Hafsah akan menikah dengan seseorang yang lebih baik daripada Utsman dan Abu Bakar. Utsman pun akan menikah dengan seseorang yang lebih baik daripada Hafsah. Umar sempat bingung. Namun ternyata iya, itu merupakan sebuah pernyataan bahwa yang akan menikahi Hafsah adalah Rasulullah SAW sendiri. Maka tak dapat dibayangkan ya bagaimana bahagianya Umar saat itu. Akhirnya Hafsah resmi menjadi salah satu istri dari manusia yang paling mulia di muka bumi pada saat itu. Ya, dan sampai akhir zaman. Kekasih Allah, yaitu baginda Rasulullah SAW, Hafsah menjadi salah satu istri Nabi yang rajin ibadah, memperbanyak puasa dan sholat malam, bahkan hingga setelah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam wafat sekalipun. Ya, ini juga satu hal yang luar biasa ya. Nah, Hafsah ini orang yang rutin sholat malam. Makanya pernah kisah-kisah tentang Hafsah yang nyaris saja terjadi Rasul menceraikan Hafsah. Ya, ada hadir, ada kisah tentang madu ya, Rasul sempat mengharamkan madu karena perihal Aisyah dengan Hafsah bersekongkol mengatakan mulut Rasul bau maghofir ataupun bau minuman keras. Padahal Rasul tidak meminum minuman keras. Ya, Rasul hanya meminum madu ya, sampai Rasul haramkan. Mengharamkan madu, mengharamkan Maria Kiptiah ini karena persekutuan antara dua istrinya, Aisyah dengan Hafsah. Dan nyaris saja keduanya dicerai ya. Tapi malaikat Jibril langsung turun ya dari langit ketujuh sana mengatakan, jangan dicerai karena Hafsah ini istrimu yang rajin qiyamul lail ya. Karya besar Hafsah bagi Islam adalah terkumpulnya Al-Qur'an di tangannya. Setelah mengalami penghapusan ya,
karena dialah satu-satunya istri Nabi yang pandai membaca dan menulis. Nah ini jadi penting ya buat kita, kita tahu siapa yang menulis dan juga mengumpulkan Al-Quran pada awalnya, yaitu Zaid bin Thabit, ya sahabat Rasulullah yang terkenal dengan julukan sang penulis, sekretarisnya Rasul, ya karena dia juga pandai membaca dan menulis dan bisa beberapa bahasa. Nah jadinya pemilik mushaf yang pertama sesudah itu adalah Hafsah, karena satu-satunya istri Nabi yang pandai membaca dan menulis. Pada masa Rasul, Al-Quran terjaga di dalam dada dan dihafal oleh para sahabat untuk kemudian dituliskan pada pelepah-pelepah kurma atau lembaran-lembaran yang tidak terkumpul dalam satu kitab khusus, dijaga gitu ya. Pelepah-pelepah kurma, kemudian lembaran-lembaran yang tidak terkumpul dalam satu kitab khusus. Ya, jadi memang terpencar-pencar yang dimaksud ya. Ada pelepah kurma, ada kulit pohon, ada kulit hewan. Ya, pokoknya yang namanya mushaf Al-Quran itu terpisah-pisah. Ya. Ya, sehingga penjagaannya lebih utama di dada para sahabat dan dihafal ya. Pada masa Khalifah Abu Bakar, para penghafal Al-Quran banyak yang gugur dalam peperangan Riddah. Ya, peperangan melawan kaum murtad. Kondisi seperti itu mendorong Umar bin Khattab untuk mendesak Abu Bakar agar mengumpulkan Al-Quran yang tercecer. Abu Bakar akhirnya memerintah Hafsah untuk mengumpulkan Al-Quran, sekaligus menyimpan dan memeliharanya. Mushaf asli Al-Quran itu berada di rumah Hafsah hingga dia meninggal. Hafsah ini seorang wanita yang bukan saja pandai membaca, menulis, tegas, berani, ya, dalam mengungkapkan pendapatnya. Tapi beliau juga seorang wanita cerdas dan tangguh yang dihadiahi sebuah kehormatan besar untuk menjadi istri Nabi dan menjadi pengumpul sekaligus pemilik mushaf Al-Quran pertama. Setelah kesabaran dan kelapangan dadanya dalam menerima kematian suami-suami yang dicintainya, menjanda dalam usia muda ketika suami pertamanya wafat, ya kemudian juga sekali lagi menjadi janda ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, ya. Dan kemudian kita bisa melihat keteguhan Hafsah, ketegaran Hafsah dalam menjaga mushaf, ya. Masalah yang kita hadapi saat ini mungkin masih sebagian kecil dari beratnya masalah yang dihadapi oleh Hafsah. Saat ini manusia mudah sekali mengambil keputusan, ya. Sedih, depresi, stres, bunuh diri. Sedih, depresi, stres, bunuh diri. Di masa Hafsah isinya adalah perjuangan, perjuangan dan perjuangan. Ya, berjihad atau mujahadah untuk mengerjakan perintah Allah dan Rasulnya, bahkan menjaga mushaf yang hanya saat itu hanya itu mushafnya. Lembaran-lembaran ya. Nah, jadi lembaran-lembaran juga bukan kertas, kalau sekarang kan mushafnya kertas. Itu lembaran-lembaran pelepah kurma, kulit pohon, kulit hewan ya. Namun dengan kesabaran dan keikhlasannya dalam menerima musibah, Hafsah dapat melaluinya, bahkan mendapatkan kebahagiaan yang lebih besar. Ya, apakah kita tidak bisa? Jawabannya tentu saja bisa. Janji Allah untuk orang yang sabar dan untuk orang yang bersabar dan istiqomah, maka janji Allah gak akan mungkin pernah tidak ditepati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya pasti ditepati. Jadi untuk orang-orang yang sabar dan istiqomah berjihad di jalan Allah, Allah sediakan surga, ya. Ya, surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Hafsah sosok yang pantas menjadi teladan dan memberikan pernyataan tegas bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslimah. Jadi sekarang kita paham kenapa Hafsah dijadikan tempat untuk menyimpan mushaf-mushaf, karena dialah waktu itu awal-awal yang menjadi satu-satunya istri Rasul yang pandai menulis, ya, dan membaca. Jadi memang itu satunya, ya, satu-satunya yang pandai menulis dan membaca. Bukan yang lain gak bisa menulis dan gak bisa membaca, tapi paling pandai untuk menulis dan membaca adalah Hafsah, ya. Jadi yang memang teladan bagi setiap muslimah yang memang meniatkan diri untuk menuntut ilmu. Muslimah memiliki hak untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya tanpa harus mengampingkan kewajiban yang lain.
masuk dalam bidang-bidang ilmu yang belum banyak diselami oleh kebanyakan perempuan. Ingat, Hafsah pandai dalam membaca dan menulis ketika kemampuan itu masih dianggap aneh untuk dimiliki perempuan-perempuan pada zamannya. Dan tentang wafatnya Hafsah, sebagian riwayat mengatakan bahwa Hafsah wafat pada tahun ke-47 pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan. Beliau dikuburkan di Baqi bersebelahan dengan kuburan istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya, ya. Jadi memang Hafsah binti Umar ini sang penjaga Kitabullah. Ya, jadinya kalau kita lihat betapa Hafsah binti Umar ini orang yang sangat spesial, bahkan dibela dari langit ketujuh oleh Jibril, ya. Jibril alaihi salam. Jadi memang Hafsah ini memiliki nuansa yang artinya sama gitu ya dengan namanya. Singa betina, ya, kepribadiannya kuat, tegas, dan dia mengambil sifat ayahnya Umar Al-Faruq. Faruq, pembeda antara yang hak dan yang batil, ya. Makanya wajar, ibadahnya juga bagus. Malaikat Jibril sampai berkata kepada Rasulullah SAW yang ketika itu akan menceraikan Hafsah,

pada saat itu memang kita lihat betapa Humaid bin Anas meriwayatkan bahwa ketika Rasulullah hendak menceraikan Hafsah dan kemudian dia diperintahkan untuk menerimanya kembali dan dia melakukannya, Uqbah bin Amir meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW nyaris mengembalikan Hafsah kepada Umar bin Khattab ya. Ketika Umar mendengar itu, dia menyebarkan pasir di atas kepalanya dan mengatakan Allah tidak akan lagi memperhatikan Umar dan putrinya setelah dia diceraikan oleh Rasulullah. Maka Malaikat Jibril datang keesokan harinya dan memberitahukan, ya Allah memerintahkanmu untuk menerima kembali Hafsah sebagai cara untuk menunjukkan belas kasihan kepada Umar, ayahnya. Ya. Jadi dalam beberapa versi disebutkan Umar

Jadi kita perlu mencatat aspek-aspek kepribadian Hafsah yang menjadikannya menjadi teladan yang hebat bagi umat Islam. Malaikat Jibril menggambarkan Hafsah kepada Rasulullah sebagai seseorang yang sering melaksanakan saum dan sholat malam. Jadi kita mengerti dan paham dia dari kisah ini, ternyata ibadah-ibadah kita boleh jadi ada yang menjadi syafaat pembela kita. Jangankan di akhirat, di dunia saja sudah menjadi pembela kita. Oleh karena itu, pada rumah yang menetapkan bahwasanya Al-Quran, mushaf-mushaf yang pertama sebelum dibukukan di

0: dalam penyusunan Al-Quran, keteguhan hati mereka, ya, bahkan Utsman pun yang mencetak Al-Quran di zamannya. Bahwasanya mereka semua sahabat-sahabat Rasul yang istiqomah, teguh, sabat, ya, sikoh kepada Allah dan Rasulnya, dan juga rasa tanggung jawab Utsman dalam mencetaknya. Sampai sekarang disebut Mushaf Utsmani, ya. Di antara semua nama ini, maka nama Hafsah Ummul Mukminin dan pemeliharaan kitabullah ini tidak dapat dilupakan dan harus disebutkan, dan semoga itu menjadi amal jariyah buat Ibunda Hafsah setiap kali kita semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an. Wallahu a'lam bissawab.
1: Masyaallah, alhamdulillah. Jazakallah khair Ustazah Erika sebagai pembuka kebersamaan kita di pagi hari ini berkaitan dengan sosok Hafsah binti Umar sahabat MQ. Anda juga silakan bisa bergabung menyampaikan atensi ataupun pertanyaan melalui SMS ataupun WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Dan kali ini alhamdulillah ada yang sudah bergabung Ustazah. Ada Ibu Eti di Bali Endah. Masyaallah, kali ini Ibu Eti berbagi, insyaallah Ibu Eti

Belajar fikih itu belajar lapang dada, belajar salamatus sadar. Dalam pendapat-pendapat fikih, asalkan itu pendapat para ulama, nggak ada yang salah, semuanya benar. Walaupun yang satu bilang iya boleh, yang satu bilang tidak, dua-duanya benar, tidak ada yang salah ya. Sehingga tidak boleh untuk pendapat fikih yang satu mengharamkan yang lain, nggak boleh ya. Banyak pendapat fikih sebagai contoh ya, pegang mushaf, kemudian pakai cadar. Kemudian juga kunut subuh atau tidak ya. Itu semua pendapat fikih, enggak boleh yang kunut menyalahkan yang tidak atau yang tidak menyalahkan yang kunut, enggak boleh ya. Antara yang pakai cadar dengan tidak pakai cadar juga enggak boleh ya, saling menyalahkan ya. Jadi maka kalau kita lihat landasannya apa sih, sampai ulama ada yang mengatakan tidak boleh pegang mushaf. Nah, ada sebagian ulama juga yang mengatakan boleh. Landasannya cuma satu. Ayat ke-77, 78, 79 ya, dari surat Al-Waqi'ah. 77, 78, 79. Nanti silakan dilihat di kitab tafsir ya. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illam mutahharun. Boleh ditambahkan dengan yang 80, tanzilum mir rabbil alamin ya. Kita lihat sesungguhnya Al-Quran ini, ya innahu laquranun karim, adalah bacaan yang sangat mulia pada kitab yang terpelihara, yaitu di lauhil mahfuz, ya di lauhil mahfuz. Tidak menyentuhnya kecuali mereka yang suci. Dan diturunkan dari Rabbil Alamin, maksudnya diturunkan itu diucapkan dari Allah Subhanahu wa taala, ya kemudian dijaga di lauhil mahfuz. Ya, ketika tanzil ada juga yang mengatakan sesudah diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan ke langit dunia ya, di asramanya para malaikat di Baitul Izzah. Itu kan turun jumlatan wahidah. Turun satu mushaf langsung gitu ya. Turunnya langsung. Jadinya makanya ketika Jibril menyampaikan ke Rasulullah enggak dari Al-Fatihah surat pertama, tapi Allah tinggal instruksi sama Jibril, tolong ya turunkan surat ke-96 surat Al-Alaq ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jibril tinggal ke asramanya para malaikat karena di sana sudah ada satu Quran ya utuh dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas ya. Perbedaannya apa kok bisa terjadi ada yang bolehin megang, ada yang tidak membolehkan memegang? La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh kecuali mereka yang suci. Jadi yang membolehkan tetap memegang karena sebelumnya ada ayat fi kitabim maknun, lauhil mahfuz. Oh, jadi yang boleh menyentuh di lauhil mahfuz adalah mereka yang suci, yaitu para malaikat. Ini enggak ada hubungan dengan mushaf yang ada di dunia. Itu pertama yang membolehkan. Yang kedua, karena ada tanzilum mir rabbil alamin, ini Quran yang diturunkan ke dunia berarti. Jadi enggak boleh disentuh kecuali oleh mereka yang suci. Perbedaan pendapat di sana ya. Dan apakah para muslimah mengetahui pertanyaan seperti ini? Gak pernah ada di zaman Rasulullah SAW. Kenapa? Karena mereka semua menghafal Al-Quran di dalam hati ya, di dalam kepala. Jadi gak ada yang butuh nyentuh kecuali ada yang dilupakan dari hafalannya. Beliau, mereka-mereka ini para sahabat langsung ke rumah Hafsah untuk melihat ya, untuk melihat mana ya, saya kok lupa nih surat ini. Nah, lihat tuh catatannya di mushaf. Itu aja. Ya jadi memang betul-betul Hafsah menulis dan menyimpankan ya, menyimpankan mushaf Al-Qur'an itu yang dijadikan rujukan oleh para sahabat setiap kali mereka lupa. Habis itu oh ya, sudah ingat lagi. Enggak pernah disentuh lagi. Ya jadi memang kalau kita kan kemana-mana bawa Qur'an juga enggak hafal-hafal. Ya. Kemana-mana berinteraksi, di mana-mana baca Qur'an tetap aja enggak hafal-hafal. Nah, oleh karena itu mushaf yang disebut juga, banyak ulama yang mengatakan saat ini udah enggak ada mushaf karena mushaf itu pure ya, lembaran yang bertuliskan ayat Al-Qur'an, enggak ada mukaddimah, enggak ada tanda tangan depak, enggak ada stempel, enggak ada apa-apa, pure. Jadi kalau sekarang apalagi ada terjemahnya sekarang. Banyak yang mengatakan itu bukan mushaf. Apalagi sekarang ada aplikasi di dalam gadget kita, itu juga bukan mushaf. Dan kalau mau selamat dari perbedaan pendapat ini, dari khilafiyah ini, saya kasih caranya ya. Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik dan diam. Diam saat mendengarkan, diam, nyimak lewat gadget misalnya.
Ya, jadi yang kita setel

0: rotal la'allakum turhamun, agar kamu ikut dapat rahmatnya, ikut dapat pahalanya. Jadi caranya ketika kita khawatir masuk ke dalam perbedaan, setel aja murotal ya, terus kita nyimaknya pakai gadget, selesai, kita ikut baca juga. Dengan catatan, fastami'u, dengarkan baik-baik, wa amsitu, diam. Ya, jangan ngobrol, jangan nyambi. Nah, kita punya solusi, kan jalan tengah seperti itu salah satunya. Tapi kalau mau ngambil pendapat, saya gak apa-apa pegang, saya ambil pendapat pertama yang boleh, silakan, gak salah. Atau saya ambil pendapat kedua, gak mau pegang, ya sudah, itu pendapat Anda, gak apa-apa, gitu ya, gak salah juga. Jadi memang ambil pendapat ulama dua tadi, atau solusi yang ketiga ini. Ya, ikut membaca dengan mendengarkan dan menyimak. Wallahu'alam bisawab.
1: Masya Allah, Alhamdulillah. Jazakillah khair, Ustazah Erika, untuk jawabannya. Dan kali ini kita sapa juga ada sahabat Nisa di Bandung, Ustazah, bertanya bagaimana hukumnya membaca Al-Quran, tapi membaca artinya saja yang bahasa Indonesia. Karena kalau baca Arabnya tidak paham, Ustazah. Apakah ini sama pahalanya? Atau memang tetap wajib untuk membaca bahasa Arabnya begitu, Ustazah?
0: Iya. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan alif harf, lam harf, wa mim harf, alif lam mim, ya. Itu alif itu huruf, lam itu huruf, mim itu huruf. Maka sebenarnya yang harus dibaca adalah bahasa Arabnya. Ya, jadi wajib dibaca dan wajib juga kita mengetahui artinya, ya. Wajib dibaca dan wajib mengetahui arti. Nah, ini tuntutannya adalah mempelajari arti. Dan sekarang kalau untuk arti, luar biasa ya. Artinya apa? Rasulullah SAW, kalau di masa Rasul dulu, menurunkan, menyampaikan ya, menyampaikan kepada para sahabat, ada satu riwayat 5 ayat, 5 ayat, diartikan bersama, diamalkan, berikan lagi 5 ayat, 5 ayat, ada yang mengatakan 10 ayat, 10 ayat. Ya. Kalau kita sekarang, Masya Allah, sudah turun satu, sudah sampai kepada kita satu kitab utuh. Ya, maka bacalah juga Arabnya, bacalah teks aslinya, itu perintah gitu ya. Apalagi kita pengen dapat pahala. Habis itu baca artinya. Jadi enggak boleh artinya saja. Kita enggak akan nyampe kalau artinya aja. Dan sekarang terjemahan banyak banget. Sudah artinya apakah cukup? Enggak, belum. Itu belum tadabbur. Kalau mau mentadabburi, baca tafsirnya. Dan ingat, untuk mentadabburi, membaca tafsir itu butuh ustadz dan ustazah yang membimbing. Jadi tidak boleh enggak pakai ustadz atau ustazah ya. Harus ada guru untuk mempelajari arti dalam tadabbur. Maka kitab tafsirlah. Ya, kitab tafsirlah yang kita arah. Kalau sudah seperti itu, maka butuh ustadz atau ustazah agar jangan sampai kita salah menafsirkan ya. Nanti jangan sampai kita bilang jilbab adalah baju mantel gitu ya. Nah, itu kan salah. Ya, jadi makanya penting untuk kita lihat siapa gurunya. Ya, jangan asal pilih. Cari yang siqoh, yang kita percaya dari sisi keilmuan. Kita kan kadang yang penting orang Arab gitu ya. Jangan Abu Jahal, Abu Lahab juga orang Arab. Ya, jadi benar-benar kita lihat, kita cari yang memang kita siqoh dari sisi keilmuan ya. Hati-hati mencari guru. Jadi kalau udah belajar tafsir, tadabbur, cari yang amanah. Dan harus dengan kitab dan orang. Gak cukup belajar tafsir dan tadabbur lewat AI. Si Teh AI, ya, Mbah Google, Mbak Meta, itu gak bisa untuk mengajarkan tafsir dan tadabbur. Ya, itu harus lewat kitab. Harus talaki. Talaki madah Al-Quran kalau bicara tadabbur dan tafsir. Kalau artian silahkan, karena terjemahan udah banyak, kita bisa cross-check. Oh, kayaknya beda nih misalnya yang dicatat sama Teh AI gitu ya. Ya udah ya, lihat kitab gitu ya. Kan bisa sendiri kalau terjemahan di mana-mana banyak. Tapi kalau tafsir dan tadabbur ya, ini jadi step berikutnya, itu harus dipelajari bersama ustadz atau ustazah untuk kemudian kita amalkan. Karena Al-Qur'an itu belum tuntas hak Qur'an kepada kita. Belum tuntas haknya Al-Qur'an kepada kita atau kewajiban kita kepada Al-Qur'an kalau belum sampai diamalkan apa yang diperintahkan Allah dan ditinggalkan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
1: Insya Allah, Alhamdulillah. Jazakallah khair, Ustazah Erika. Itu nampaknya menjadi pertanyaan terakhir, tapi masih ada atensi kali ini yang bergabung dari Ibu Yanti di Antapani. Alhamdulillah ini berbagi, Ustazah, dengan niat yang kuat. Ini biasanya kalau Ibu Yanti ikhtiarnya adalah setelah sholat maghrib sambil menunggu sholat isya, ini kan waktunya cukup singkat biasanya. Betul. Diisi dengan tilawah, cakep. Bukan lagi dengan menonton sinetron katanya.
0: Ah, cakep, cakep, cakep, masya Allah, barakallah. Semoga istiqomah dan bisa ditiru oleh kita semua ya.
1: Amin, amin ya rabbal alamin, insya Allah. Dan sebagai penutup Ustazah Erika, di kesempatan pagi hari ini, untuk kita sama-sama kembali menguatkan, meluangkan waktu untuk senantiasa menjaga Al-Quran di tengah kesibukan aktivitas ataupun keseharian kita, Ustazah Erika, di era yang banyak distraksinya. Silakan Ustazah
0: ya,
1: Erika.
0: Betul. Ya, mungkin sebagian dari kita lebih memilih ketika kita mengendarai kendaraan ya, kita nyupir mobil kah atau motor kah, biar gak ngantuk, setel musik. Ya, padahal kondisi seperti itu bisa kita ganti dengan setel murotal. Ada yang bilang, aduh kalau murotal serem Ustazah, nanti kita terukiah katanya. Dalam kondisi nyupir, nanti kita jadi dirukiah, kita tiba-tiba trans gitu ya. Sebenarnya alasan aja. Ya, kalau yang itu takut dirukiah, padahal rukiah itu kan gak harus menampilkan gejala ataupun dampak yang serem ya, seperti yang tayangan-tayangan itu ya. Kalau udah bekerja bereaksi seperti itu ya udah menepi saja, ya menepi saja, mobilnya ditepikan ya, dan tidak perlu pada akhirnya kita ganti dengan yang gonjreng-gonjreng rame ya. Banyak juga musik-musik yang mengingatkan kita kepada Allah, di antaranya nasyid-nasyidnya Mas Opik ya, nasyid-nasyidnya Maher Zain, itu kan mengingatkan kepada Allah, makin cinta kita sama Allah ya. Artinya ketika itu memang bereaksi ya, tukarnya dengan yang mengingatkan kita kepada Allah juga gitu ya. Jadi jangan yang kayaknya saya mendengar wah lebih enak nih yang dari barat, kemudian yang gonjreng-gonjreng, yang musik rock gitu ya. Nanti akhirnya bukan ayat Al-Quran yang mengobati, tapi akhirnya yang masuk yang lain. Itu yang kita khawatirkan. Jadi gimana caranya untuk mengisi waktu sambil mengoptimalkan Al-Quran kita

0: radio, kita di mobil ada radio. Nah, itu radionya kan bisa kita setting ada pelajaran tafsir, banyak banget pelajaran tafsir, ya tadabbur, ya. Nah itu juga yang membuat kita sebenarnya di mana saja, kapan saja, itu bisa memanfaatkan waktu untuk berdekatan dengan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab.
1: Masya Allah, alhamdulillah. Jazakallah khair Ustazah Erika untuk ilmu-ilmunya di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih banyak. Dan makin menjadi pengunjung kebersamaan kita Ustazah.
0: Ya.
1: Selamat melanjutkan aktivitasnya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.
2: Siapakah dapat bersihkan diri?
1: Alhamdulillah sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, sajian ilmu bersama Ustazah Erika di pagi hari ini sudah kita simak ya. Mudah-mudahan menjadi penguat kita, pengingat kita untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran. Dan mari kita kirimkan doa terbaik, mudah-mudahan beliau beserta keluarga senantiasa diistiqomahkan dalam kebaikan, sehat lahir batin dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, sajian ilmu telah kita simak dan insya Allah pagi hari ini masih kami buka lebar kesempatan untuk bisa beramal soleh sahabat MK. Anda tentu ingin amal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke syurga, maka wakaflah pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tidak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Tidak hanya orang kaya saja yang bisa berwakaf, kita semua bisa untuk berwakaf, mulai dari apa yang ada di genggaman kita saat ini, dengan hati yang ikhlas. Jangan pula Anda khawatir kalau wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, tapi dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan program wakaf, Anda bisa kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
3: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih. Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Peace Ciamis,
3: sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Tadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam deh.
0: Ngawitan, kagaduhan, panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat, sareng cangkeng, sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atau sekaraos, kumaha, Pak, jantena?
1: Asam urat, jelatutan, siremen, sareng cangkeng.
0: Mungun paregal gitu, Paknya. Bapak, biasana upami tos jantan, eta diobatan nggo naon, Pak?
1: Dokter. Mun diurut kantos
0: janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes banyak. Tah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak, karaosna?
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya nu jeuleutanana. Nah, petuangan yang raraos ente se'e gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Paknya. Ayeuna bapak tos seep sabaraha botol, Pak?
1: Meseep sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes, kanu mana, bilih kakan 8 panyawat sepertus bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi, mangga, Pak?
1: Ya, kanggo masyarakat, sami warga Kampung Sinar Jaya, pemaya nu tarawas panyawat sepertus abdi. Ya, cobian wae ku alfa propolis, da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Muhun bapak, hatur nuhun, pidoa ti abdi. Mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambi lancar, Paknya.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapa namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih palimana, Pak?
1: Daerah Tegallega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sepertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Antos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Abi sepertos ka dokter teh aya perubihan gitu. Satos abi ngomsumsi alfa propolis, nya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu dirawas, Pak?
1: Nah yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus teu aya, terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Nya katinggalna mah sehat alhamdulillah gitu nya. Saaya

0: ras adat kirang raos ras ieu gitu mangalah ngonsumsi ieu karos ku abi na rada lumayan ieu na gitu khasiatna.
1: Hatur nuhun bapak jeung ibu pidong ati abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh ringgihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karang Kendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregdeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 8.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggeletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, terasa sampean tinggeletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak. Gitu tuh paraos.
1: Ibu saat acana dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos ka mana wae, Bu?
2: Ka dokter kantos genep ulihan. Kelas ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah. Kuyang tos teu aya, jeung celetot teu aya. Ras anu kadua.
1: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun hasiatna gitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Sakupingkeun ieu dina radio Pis si Amis. Madong ngupingkeun dongeng sareng wayang gini. Aya iklan. Abi teh kata aji mi barang meser ka pon lanceuk.
1: Ibu aya pesen teu ka nu sanes, ka nu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapatos ibu. Pangga, Bu.
2: Mun mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapatos abdi, mangga meleser Alpha Propolis margi tos karaos ku abdi hasiatna, abdi ge tos damang kitu kantun jadi-jadi.
1: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kana kesaksianannya. Di doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit ya, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 13 Kampung Leuwih Hanja, Desa Bojong Sari, Kecamatan Bojong Soang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat taunai, Bu.
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos beralami, Bu.
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana ngajabot tetes alfa propolis, ibu kamana wae, Bu, pengobat?
1: Ya biasa ibu

0: Maut iya mah.
1: Ibu ayana nuju dihiarkan nganggo naon bu?
0: Ibu teh ayana teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis. Alhamdulillah.
1: Nah, aku mah saat atas nganggo jamu tetes alfa propolis ayah perubahan naon wae bunuh karaos.
0: Alhamdulillah ibu teh nate di kamar dia kantos dicek deui teras diabetes nalungsur, tensi tinggi nalungsur, sarira oge sae ayana mah. Iya tanya tanyarari upami guga bobot teh. Masaknya kan tepuyang. Jantan papa oge ayah nama tiasa lancar deh. Biasa nama kan pemimapah. Asa gara-gara lutut teh ayah nama alhamdulillah kenceng deh ibu teteh salumpat deh.
1: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha bu?
0: 345.
1: Upami ayahnya 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
0: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243. Ayah nama alhamdulillah tos kantun salapan.

0: saya herang. Tara siang oke sami genep tetes, bade bobo oke sami genep tetes.
1: Ibu uningan alpa propolis di manten bu?
0: Di radio.
1: Ibu ayah pesan teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami penyawata sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa ke inspirasi mangga bu.
0: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana umum nama anu ayah di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojong Sari, upami tiasa masa kecamatan Bojong Soang. Upami karesan gaduh keluhan sepertos ibu, tensi tinggi, diabet atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sepertos ibu, eut alpa proni setiap dinten ibu ge alhamdulillah aya nama tos hae deui.
1: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatna konsumsi ieu landong jamu tetes alpa propolis janten tambi sehat rezekina ge tambi lancar bunya.
0: Mohon.
1: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saha bapak saha, Pak?
1: Ba Solehudin.
0: Bapak ling-

0: Ih, pilihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir,
0: Kabupaten Bandung banyak.
1: Mohon RT 4, RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya, bayun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah, kukituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah, sering ka ditu ka dieu gitu. Ku herbal pernah gitu bapak mun reaksina gitu.
0: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Nanti bapak teh nuju di kereya ku alpa propolis.
0: Ku alpa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alpa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alpa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah numeh sabotol eta jan saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
0: Nuhun janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya.
1: Kaki tos rada aya gitu, tos rada tuh dipayuna pan kaki teh nyeri gitu. Pengennya serik segedik lah gitu. Ya anu karosku bapak mah dina sampean naman kuit naman nyeri wae nyeludeud dan mah alhamdulillah gitu. Sae. Gitu.
0: Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngabata. Masuk ditijakan ku si ibuna. Lihat tos daya.
0: Alhamdulillah berarti tos sakintenya banyak.
1: Munda, sami darah sami tibayun aya lieur we. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perubahanana.
0: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
1: Sementara wis mah ada sesisa umpan. Paling maghrib genep tetes, nya bade ye subuh genep tetes.
0: Dua kali. Dua kali banyak sedinten. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya, mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya, dileukeunan pa konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya, mangga Pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebian lah ku alpa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin, pidoa ti abdi panya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna, hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.